0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden.
2: Tidak ada unsur kerugian negara, tidak ada unsur perlawanan hukum, tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain maupun korporasi, dan tidak ada mens rea.
0: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dicopot Presiden Prabowo Subianto. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Nonon Sotani. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto atas catatan kedisiplinan SOP kelembagaan. Berikut informasinya disampaikan Joshua Siombing.
1: Maka pada hari ini, Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan.
3: Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengumumkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional BGN. Selain mengganti Kepala BGN, Mensesnek Prasetyo juga menuturkan bahwa Kepala Negara juga mencopot Ludewijk Pusung dan Sony Sonjaya dari jabatan Wakil Kepala BGN. Dalam konferensi persnya di Istana Kepresidenan Jakarta tadi malam, Mensesnek menjelaskan penggantian pejabat di lingkungan BGN ini dilakukan Presiden Prabowo setelah melakukan evaluasi panjang dan mendengarkan berbagai masukan dari sejumlah pihak terkait. Dari hasil evaluasi tersebut, Mensesnek mengungkapkan bahwa salah satu catatan dalam pergantian tersebut yakni terkait dengan kedisiplinan dalam menjalankan SOP kelembagaan.
1: Berkenaan dengan hal tersebut, selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan.
3: Setelah memutuskan mengganti posisi kepala dan wakil kepala BGN, Mensesnek Prasetyo Hadi lebih lanjut menuturkan bahwa kepala negara telah menunjuk Nanik Sudaryati Deang untuk mengisi jabatan kepala BGN dan Agustina Arumsari serta Mayjen TNI Trenggono sebagai wakil kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Mensesnek menegaskan bahwa Presiden Prabowo meminta ketiga pejabat baru di lingkungan Badan Gizi Nasional itu untuk dapat memperkuat koordinasi lintas sektor hingga ke pemerintah daerah dalam mempercepat capaian program prioritas pemerintah, salah satunya yakni makan bergizi gratis MBG.
1: Konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dan tentu saja juga memperkuat koordinasi bersama dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, serta memastikan seluruh program Badan Gizi Nasional tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Kita semua berharap kepemimpinan yang baru dapat mempercepat pelaksanaan program-program prioritas, memperbaiki kinerja, meningkatkan tata kelola organisasi, serta menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat, terutama dalam hal upaya peningkatan kualitas gizi, kesehatan, dan sumber daya manusia Indonesia.
3: Meski dilakukan pergantian terhadap seluruh pejabat di Badan Gizi Nasional, namun lebih lanjut Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan bahwa hal ini tidak akan mengganggu jalannya program prioritas MBG. Mensesnek menegaskan bahwa program MBG akan tetap berjalan sebagaimana mestinya untuk memenuhi gizi nasional sebagai investasi pendidikan dan penguatan sumber daya manusia para penerus bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Agar berjalan dengan sebaik-baiknya sebagai bagian dari investasi pendidikan dan sumber daya manusia kita.
0: Nadiem Makarim menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Hal tersebut disampaikan dalam pembacaan nota kepembelaan atau pledoi di Pengadilan Tipikor Jakarta. Mamat Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
2: Saya berharap majelis hakim dapat melihat bahwa ini bukan kasus di mana ada kesalahan administratif yang tidak saya sadari. Tidak ada kerugian.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa Nadiem Makarim dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan pledoi di hadapan majelis hakim, terdakwa Nadiem Makarim mengaku ada kesalahan administratif yang tidak dia sengaja. Menurut Nadiem, pengadaan laptop Chromebook tidak ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum.
2: Dan saksi fakta sudah menyebutkan tidak ada unsur kerugian negara, tidak ada unsur perlawanan hukum, tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain maupun korporasi, dan tidak ada mens rea atau niat jahat. Saya belajar, apabila satu saja dari unsur ini tidak terbukti, maka terdakwa wajib bebas.
4: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi mengatakan, sangat jelas ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini. Bahkan terdakwa diduga mendapatkan manfaat sebesar 809 miliar rupiah dari pengadaan laptop Chromebook tersebut.
5: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu. Tetapi di bukti chat itu menyebutkan, malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mens reanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
4: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 2,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Nonon Sontani 2027 mendatang. Berikut informasinya, Leni Kurniawati.
6: Tanya sendiri berapa sih, Pak?
7: Itu anggaran kan kita masih desain ya, kan DD dari kita nih, masih berjalan nih. Hmm. Kalau underpassnya aja sih sekitar 150-an ya, 150. Belum jalan pendekatnya gitu.
8: Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap untuk membangun proyek underpass Nonon Sontani tahun 2027 mendatang. Proyek ini direncanakan akan menyedot alokasi anggaran sebesar 150 miliar. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan underpass dibangun seiring akan dibangunnya jalur double track di lintasan kereta api dari Bekasi hingga Cikarang. Dan dengan adanya jalur tersebut, nantinya seluruh perlintasan sebidang akan ditutup total sehingga sebagai gantinya perlu dibangun underpass maupun flyover.
7: Track nanti semua simpang harus ditutup, makanya kita akan ganti misalnya dari 3-4 tahun terakhir kita udah antisipasi, bikin perencanaan, bikin usulan gitu-gitu semua. Memang harus kita jalan, kita bikin flyover atau underpass.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Zeno Bakhtiar menjelaskan jumlah perlintasan sebidang di Kota Bekasi mencapai 10 buah dari 10 sebanyak 7 perlintasan telah dibangun flyover maupun underpass dan sisanya sedang dalam tahapan pembangunan flyover maupun underpass.
9: Teman, perlintasan sebidang di Kota Bekasi itu ada 10, 2 flyover, 2 underpass, kemudian 3 itu sudah dilengkapi dengan palang kereta otomatis. Nah, tiganya ini rekan-rekan 1 ampera yang alhamdulillah hari ini sudah terpasang dan dalam masa uji coba atau JPL 86, kemudian JPL 87 bulak kapal dan satu lagi di belakang Grand Mall yang akan kita tutup. Kenapa kita tutup? Karena memang itu tidak terregistrasi di Kementerian Perhubungan, di Jen Perhubungan, di Jen Kereta Api. Artinya itu perlintasan yang liar. Nah ini akan kita undang pemangku kepentingan, rekan-rekan di wilayah, camat, lurah, dan tentu dinas teknis seperti kami dan dinas perhubungan dan seterusnya.
8: Sekedar informasi, pembangunan underpass Nonon Sontani direncanakan akan berjalan 2027 mendatang dengan proyeksi anggaran sebesar 150 miliar. dengan estimasi waktu kurang lebih 7 hingga 8 bulan. Dari Bekasi Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air. Kami awali informasi ini dari Tanah Suci.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kemenhats berharap jemaah haji Indonesia dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Berikut informasinya Sariful Alam.
11: Ya, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas Ahmad Fauzin mengajak jemaah haji Indonesia untuk menjadi teladan di tengah masyarakat sedang kembali ke tanah air. Menurut Fauzin, jemaah haji Indonesia yang telah menyelesaikan rangkaian puncak haji ibadah haji diharapkan mampu mempertahankan kemabruran hajinya melalui tindakan nyata yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Ia menjelaskan keteladanan tersebut dapat diwujudkan dengan meningkatkan kepedulian sosial, memperkuat semangat gotong royong, menjaga persatuan, serta menjadi contoh dalam kedisiplinan dan kehidupan beragama. Fauzin menegaskan kemabruran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah ritual, tetapi melalui perubahan perilaku yang lebih baik setelah kembali ke masyarakat. Berikut keterangan Fauzin.
12: Jemaah kita ketika kembali ke tanah air menjadi teladan, menjadi contoh bagi masyarakat. Artinya apa? Artinya mereka harus bisa menjadi teladan memberikan manfaat bagi yang lain dan berkontribusi bagi masyarakat dan bagi negara. Inilah salah satu mempertahankan kemakmuran haji mereka. Jadi mereka datang ke tanah air kemudian memberikan teladan atau contoh kepada masyarakat dan menjadi pionir untuk gerakan-gerakan sosial kemasyarakatan, keagamaan, dan mereka bagian dari memberikan kontribusi nyata terhadap bangsa dan negara.
11: Selain itu, jemaah haji juga diharapkan semakin taat kepada aturan, mampu menciptakan suasana yang harmonis di lingkungan keluarga maupun masyarakat, serta berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial secara bijaksana. Ia menambahkan pengalaman bertemu umat Islam dari berbagai negara selama berhaji hendaknya menjadi pelajaran untuk memperkuat sikap toleran dan istiqomah dalam menjalankan ajaran agama. Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kemenhas tersebut berharap seluruh jemaah haji Indonesia dapat menjadi agen perubahan yang membawa manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara setelah kembali dari Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke daerah lainnya di mana 433 jemaah kloter 1 kembali ke Palembang. Seluruh jemaah kembali dalam keadaan baik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aditya. Adit.
13: Ya, pendengar, langsung dari Asrama Haji Embarkasi-Debarkasi Palembang, kondisi keberangkatan jemaah haji atau kepulangan haji Embarkasi-Debarkasi Palembang sebanyak 433 jemaah Debarkasi-Embarkasi Palembang pada kloter 1 hari ini kemarin tiba dan hari ini sudah pulang ke rumah masing-masing. Sementara dari kepulangan kemarin pada pukul 11 siang kemarin, keberangkatan yang dilakukan sebanyak 433 tidak ada pengurangan dengan kondisi seluruh jemaah kloter 1 terbilang sehat. Dan hal ini menjadi apresiasi dari Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ci Ujang yang langsung menyambut kedatangan pada kloter 1 ini atau kloter perdana tersebut.
14: Ya, balik sini kurang lebih 9 jam tapi jemaahnya sehat-sehat dan lancar. Dan walaupun kecapean, alhamdulillah. Dan menjadi alhamdulillah, jemaah itu dengan Pak Manuel ini diurus dengan baik. Dan menjadi haji yang mampu dan mampu. Dan bisa dia terus menjalankan ibadahnya di rumahnya masing-masing. Dan ini.
13: Ya, pendengar, berkaitan dengan kepulangan haji di Embarkasi-Embarkasi Palembang pada kloter 2 akan dilakukan atau akan tiba pada pukul 10 pagi hari ini. Sementara untuk jemaah sendiri akan tiba di asrama langsung melakukan evaluasi dan juga pemeriksaan kesehatan. Dan juga untuk keluarga penjemput masih tetap dihimbau untuk tidak melakukan penjemputan hingga masuk ke pagar asrama. Sementara untuk aktivitas jemaah yang mengambil barang bawaan sendiri mendapat kontrol ketat dari petugas haji di Asrama Haji Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, dua kloter jemaah haji debarkasi Makassar telah tiba di Asrama Haji Sudiang. Berikut laporan selengkapnya Aan Ariska. Aan.
15: Sebanyak dua kelompok terbang kloter jemaah haji debarkasi Makassar telah mendarat dengan selamat di tanah air hingga Selasa 2 Juni 2026. Masing-masing jemaah yang telah tiba di tanah air berasal dari Kabupaten Sopeng di kloter pertama dan Kabupaten Sidrap di kloter kedua. Kepala Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan, untuk proses kepulangan jemaah dari Arab Saudi hingga tiga di bandara, lalu masuk ke asrama haji hingga pulang ke kampung halamannya, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dari jemaah menjadi prioritas dari petugas haji daerah. Ketua petugas penyelenggara ibadah haji debarkasi Makassar ini juga menyebutkan, yang akan menjadi perhatian dari petugas adalah memberikan ruang nyaman untuk beristirahat saat jemaah tiba di asrama haji. Karena jemaah masih akan melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing yang akan menempuh perjalanan hingga 3-4 jam.
16: Dalam melayani tamu Allah, karena misi-misi kami di dalam melayani tamu Allah, bagaimana jemaah haji bisa terlayani dengan baik, aman. Nah, dari beberapa instansi stakeholder yang tergabung ini, kami harapkan dapat jemaah haji dapat terlayani dengan baik.
15: Untuk diketahui, hingga dua kloter yang telah tiba di tanah air ini jumlahnya sudah mencapai sebanyak 782 orang. Dan untuk sebagai informasi, siang ini kembali akan diterima jemaah haji kloter 3 sejumlah 392 orang yang termasuk juga petugas haji dan tenaga kesehatan dari Makassar, Sulawesi Selatan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan atau meningkat di tengah tantangan pelemahan nilai tukar rupiah. Selengkapnya dilaporkan dalam laporan khusus bersama dengan Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan. Angka tersebut meningkat 14,75% dibandingkan bulan sebelumnya dan naik 7,22% dibandingkan April tahun lalu. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini mengatakan, secara kumulatif jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga April 2026 mencapai 4,68 juta kunjungan. Capaian ini meningkat 8,24% dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan menjadi yang tertinggi sejak 2020.
2: Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor Malaysia, yaitu 16,65%. Kemudian yang kedua adalah Australia, yaitu 12,65%. Dan yang ketiga adalah Tiongkok, 10,73%. Terjadi peningkatan kunjungan wisatawan pemegang paspor Malaysia, Australia, dan Tiongkok baik secara mantuman maupun secara tahunan atau year on year.
3: Geliat kunjungan wisatawan mancanegara ini berbanding terbalik dengan pergerakan wisatawan Nusantara atau Wisnus. BPS mencatat jumlah perjalanan Wisnus pada April 2026 mencapai 97,55 juta perjalanan, turun dibandingkan April 2025 yang mencapai 128,59 juta perjalanan. Meski demikian, tingkat penghunian kamar atau TPK Hotel Bintang pada April 2026 meningkat menjadi 48,83%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan April 2025 yang tercatat sebesar 46,98%. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai pelemahan rupiah dipengaruhi eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah serta tingginya kebutuhan impor minyak dalam negeri.
4: Kita harus tahu bahwa semua barang-barang di dalam negeri ini kebanyakan adalah impor. Sehingga pada saat rupiah mengalami pelemahan terhadap dolar Singapura, ini akan berdampak terhadap semua kebutuhan, ya, kebutuhan pokok dari kelas menengah sampai kelas ke bawah. Nah, kondisi tersebut ini berpengaruh sekali terhadap daya beli masyarakat. Ya, kita melihat bahwa harga-harga saat ini relatif lebih mahal. Ya, masyarakat pun juga kita melihat sedikit menurun daya beli masyarakat.
3: Di sisi lain, pelemahan nilai tukar rupiah dinilai membuka peluang bagi sektor pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara. Ketua Umum Genpi Nasional Siti Khotijah mengatakan, nilai tukar yang lebih menguntungkan membuat wisatawan asing memiliki daya beli yang lebih tinggi saat berkunjung ke Indonesia.
5: Dan tetapi ini juga harus diimbangi dengan berbagai hal, di antaranya adalah apakah akses atau transportasi menuju Indonesia, baik itu penerbangan internasional atau transportasi yang lain, ini apakah mendukung dan memandai atau tidak begitu. Lalu sudah siapkah kita dengan destinasi-destinasi unggulan kita begitu? Apakah kita sudah meningkatkan promosi pariwisata kita atau belum di tengah peluang ini?
3: Ketua DPD Asita Nusa Tenggara Timur, Abed France, menilai pelemahan rupiah menjadi peluang sekaligus tantangan bagi sektor pariwisata daerah. Menurutnya, manfaat peningkatan daya beli wisatawan asing belum sepenuhnya dirasakan di sejumlah destinasi, termasuk di Nusa Tenggara Timur.
6: Tapi kalau di Labuan Bajo, di NTT belum. Kecuali untuk kuliner lokal yang ikan bakar dan lain-lain, itu belum banyak sih. Masih banyak kan komplain aja mengenai harga. Banget. Kita mengharapkan hal itu terjadi di NTT juga, bahwa turis overseas saat ini lebih nasionalis Indonesia, ya.
3: Berdasarkan data BPS, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan, meningkat dibandingkan April 2025 yang tercatat 1,16 juta kunjungan. Sementara itu, jumlah perjalanan wisatawan Nusantara turun dari 128,59 juta perjalanan pada April 2025 menjadi 97,55 juta perjalanan pada April 2026. Adapun tingkat penghunian kamar hotel bintang meningkat dari 46,98% menjadi 48,83% pada periode yang sama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melemahnya nilai tukar rupiah disebut juga turut meningkatkan daya tarik Jakarta bagi wisatawan asing untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap fenomena ini? Berikut kami hadirkan selengkapnya.
1: Kalau menurut saya ini pasti jadi kabar baik ya, karena semakin banyak wisatawan yang datang, berarti kan semakin banyak juga perputaran uang di sektor perdagangan, kuliner, apalagi di pariwisata sendiri. Harapannya sih manfaatnya bisa dirasakan oleh pelaku usaha kecil atau juga masyarakat di sekitar destinasi wisatanya.
7: Kalau saya lihatnya positif ya, karena kan wisatawan asing yang datang buat belanja atau nikmatin kuliner bisa bantu gerakin ekonomi. Selain itu, produk lokal juga bisa lebih dikenal sama pengunjung dari luar negeri.
8: Menurut saya, meningkatnya kunjungan wisatawan asing bisa menjadi peluang yang baik bagi perekonomian. Yang penting kualitas layanan, kebersihan, dan kenyamanan kota tetap dijaga, sehingga wisatawan tertarik untuk datang kembali.
9: Saya rasa semakin banyak wisatawan asing yang berkunjung, tentu bisa memberikan dampak positif, terutama untuk sektor usaha ya. Harapannya sih kondisi ini juga bisa membuka lebih banyak lagi peluang buat pelaku UMKM untuk memasarkan produknya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik peluang di balik pelemahan rupiah. Naskah disusun oleh Temu Hakim dibacakan Wisnu Wardana.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pelemahan nilai tukar rupiah sering dipandang sebagai kabar buruk bagi perekonomian. Namun ternyata ada peluang yang patut diperhatikan, khususnya dari sektor pariwisata yang justru mendapat manfaat. Bagi wisatawan asing, Indonesia saat ini menjadi destinasi yang lebih terjangkau karena uang yang mereka bawa memiliki daya beli lebih tinggi dibanding sebelumnya. Dampaknya terlihat pada meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Data Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat, kunjungan wisatawan asing di bulan Maret 2026 mencapai 1,9 juta orang atau meningkat 10,5% dibanding Maret tahun sebelumnya. Tidak hanya berwisata, banyak turis datang untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Imbasnya, produk lokal menjadi incaran karena harganya relatif lebih murah bagi mereka. Sebagian wisatawan bahkan memaksimalkan jatah bagasi penerbangan untuk membawa oleh-oleh khas Indonesia seperti kue, makanan ringan, hingga produk UMKM menjadi barang favorit wisatawan. Singapura juga tercatat sebagai penyumbang wisatawan terbesar kedua setelah Malaysia. Pada kuartal pertama 2026, lebih dari 320 ribu wisatawan Singapura datang yang menunjukkan tingginya minat berkunjung ke Indonesia. Meski demikian, nilai tukar yang terlalu lemah tetap menimbulkan berbagai risiko. Harga barang impor bisa meningkat dan memicu tekanan inflasi, serta dapat pula mempengaruhi daya beli masyarakat dalam negeri. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum meningkatnya kunjungan wisata harus dimanfaatkan maksimal. Pemerintah perlu memperkuat promosi dan meningkatkan kualitas destinasi wisata, sementara pelaku UMKM juga harus didorong menghasilkan produk yang kompetitif. Dengan begitu, manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas, dan kita dapat mengubah peluang sesaat menjadi keuntungan ekonomi jangka panjang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Iran menangguhkan perundingan penting dengan Amerika Serikat sebagai bentuk protes terhadap meluasnya operasi militer Israel di Lebanon. Keputusan tersebut dilaporkan oleh kantor berita semi-resmi Tasnim dan dinilai dapat mempersulit upaya mengakhiri konflik. Melansir dari NBC News pada Selasa, Iran menyatakan akan menghentikan sementara pembicaraan dan juga pertukaran dokumen melalui para mediator. Langkah tersebut diambil di tengah meningkatnya ketegangan akibat serangan Israel yang terus berlanjut di Lebanon. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis tuan rumah Alwi Farhan memastikan tiket 16 besar turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Tiket Alwi diraih setelah mengalahkan Laksa Sen dari India 21-19-21-16 di Istora Senayan Jakarta pada Selasa 2 Juni 2026. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perjalanan menuju panggung terbaik Festival Gita Nusantara kini memasuki babak baru. Setelah melalui proses audisi dan penilaian dewan juri, akhirnya para peserta terbaik telah terpilih untuk melaju ke babak semifinal. Siapakah mereka? Kategori pria, Akram Albar, RRI Bogor, Andreas Letakando, RRI Antikong, Baron Arya Dewa, RRI Yogyakarta, Danis Cielo Arkana, RRI Semarang, Dani Ramadana, RRI Banten, Franciscus Brian, RRI Makassar, Hafiz Krisnawala, RRI Bogor, Hifni, RRI Samarinda, Ibnu Sina, RRI Pontianak, Izzat, RRI Makassar, Muhammad Afgan Rusdiansyah, RRI Surabaya, Mifrels Gustav Dolfi Padua, RRI Nabire, Ohar Vandem Ariwe, RRI Nabire, Rizal Kanopa, RRI Ternate, Yanwar Krisdinata, RRI Semarang. Kategori Wanita, Agatha Giselle Pradipta, RRI Jakarta, Agnes Teresa Pratista, RRI Palangkaraya, Angel Wolo, RRI Yogyakarta, Aplatun Nikmah, RRI Cirebon, Areta Balkis, RRI Bandung, Astrela Zervinda Nunciata, RRI Malang, Azarin Faras Maulana, RRI Yogyakarta, Berani Bermusik, RRI Bengkulu, Fitrianau, RRI Semarang, Francisca Win, RRI Surabaya, Grace Immanuela Simanungkalit, RRI Yogyakarta, Jihan Kalsum Kamilia Afaaf, RRI Semarang, Joy, RRI Jakarta, Joy Ellen, RRI Semarang, Kaila Rara, RRI Surabaya. Dukung peserta favoritmu dengan cara vote di web kita festrri.id. Voting dibuka dari tanggal 24 Mei hingga 4 Juni 2026. Festival Gita Nusantara merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
1: Ngomongin negara satu ini tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindas sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar. Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional, agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. Dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan, ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

Dengar kita masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih di Tuban pagi ini mendengar edisi tanggal 3 Juni 2026. Setelah ini di pukul 8 ya, kita akan kembali mengudara dengan program lainnya, yaitu Tuban Menyapa di pukul 8 sampai pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Kami akan hadirkan topik bahasan yang pasti yang menarik dan juga komposisi lagu-lagu pop Indonesia 1 jam ke depan. Jadi pendengar.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu, tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Nah, satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya, filosofinya Pak.
1: Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang terpinggir ini.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat, ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara, ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara, dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi-lagi ngambil ini airnya, bapak tidak ekstasi. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan, setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjelma jadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu juga ada. Itu ular biasa, tapi ditambah dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi lidah sebuah naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Mohtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Ini karena tadi saya singgung beri masalah ada leluhur, ya, kita selalu menghormati leluhur. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Balak, Aki Tingka, Pincang kakinya, kemudian Aki Mempuo, Aki Mentadap, ada 4. Daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Nah, selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar yang depan.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mochtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Adat ini? Baru sini aja sih. Baru ke tadi yang rumah Dayang itu, rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya, mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang lain gitu.
2: Kalau kekurangannya?
1: Kekurangannya akses jalan. Ya betul.
2: Sini ya.
1: Akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Ya pendengar, setelah ini kita akan terhubung dengan program 1 Surabaya untuk mendengarkan Jatim hari ini atau Halo RRI yang akan mengudara di pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi tetap terhubung di ruang dengar kami di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Mengecek datanya untuk mengetahui transparansinya seperti apa. Sekali lagi terima kasih Bu Aziza untuk waktu dan kesempatannya, Pak Habibie juga. Mudah-mudahan ya kita terus bisa mengawal bahwa penyaluran bansos ini tepat sasaran, karena ini program mulia dari pemerintah yang harus kita kawal bersama. Sekali lagi terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dan kesempatan dengan suasana yang berbeda, dengan pembahasan-pembahasan yang berbeda. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bunda, masak emas tumbuh kembang anak dimulai sejak dini. Yuk dampingi proses belajar dan eksplorasi sekecil bersama Rumah Main Cikal. Melalui trial class gratis, anak usia 10 bulan hingga 4 tahun dapat bermain sambil belajar dalam suasana yang hangat, aman, dan menyenangkan. Beragam aktivitas seru dirancang untuk membantu perkembangan motorik, kemampuan komunikasi, keterampilan sosial, hingga membangun rasa percaya diri anak. Orang tua juga dapat melihat langsung pengalaman belajar yang sesuai dengan tahap tumbuh kembang buah hati. Jangan lewatkan kesempatan spesial ini. Segera daftarkan si kecil sekarang juga melalui website bit.ly/trial/class/rumah-main-cikal. Rumah Main Cikal, ruang bermain dan belajar penuh makna untuk si kecil.
1: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5 sampai 7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12 sampai 14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19 sampai 21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang. Yeah.

0: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Instagram yang mengklaim Presiden Prabowo minum bir saat gala dinner bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron. Keduanya terlihat bersulang dengan gelas berisi cairan berwarna keemasan dan sedikit berbusa. Faktanya, klaim Presiden Prabowo minum bir saat gala dinner bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron adalah hoax. Dilansir dari saberhoax.jabarprof.go.id, Sekretaris Kabinet atau Seskap Teddy Indrawijaya menegaskan bahwa minuman yang diteguk Presiden Prabowo Subianto saat menjamu Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam jamuan makan malam di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat adalah Sparkling Apple. Pihak Istana Kepresidenan melalui Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretaris Presiden Yusuf Permana juga mengatakan bahwa yang diminum oleh kedua kepala negara tidak mengandung alkohol atau bir, melainkan sari apple.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Halo RRI Surabaya, program khusus seputar keluhan pelayanan publik dan masalah-masalah sosial lainnya. Halo RRI Surabaya.
1: Melanjutkan perjalanan Surabaya pagi untuk edisi kali ini, saya Sari Julia masih temani Anda. Pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam program Halo RRI. Bagi Anda yang punya keluhan berkaitan dengan pelayanan publik, nah ini boleh kesempatannya Anda gunakan begitu ya, untuk bisa menyampaikannya kepada kami sehingga nanti bisa kita teruskan juga kepada dinas terkait untuk bisa ditindaklanjuti. Karena kita sempat berhenti beberapa waktu begitu ya, karena momen Hari Raya Idul Adha dan juga kemarin hari lahir Pancasila begitu ya. Sehingga ini kita coba sampaikan juga kepada pendengar begitu ya, bahwa sebenarnya untuk program Halo RRI itu keluhan-keluhannya bisa terus Anda akses atau bisa Anda sampaikan setiap harinya. Sehingga nanti pada program Halo RRI di hari Senin, Rabu, dan juga Jumat kita tinggal mengupdate. Kalau-kalau memang itu ada jawaban dari dinas terkait. Yang terakhir begitu ya, ini dari Pak Tua atau Pak Lukiawan itu ya, yang sudah mengatakan bahwa sakit sudah 13 tahun dari sejak tahun 2013. Kemudian ke tahun 2016, 2016 beliau pensiun ikut BPJS Mandiri. Kemudian juga membuka rekening dan sediakan dana 10 tahun sampai 2027. Kemudian di tengah-tengah perjalanan ini beliau kecelakaan dan masuk rumah sakit. Bukan rumah sakit rujukan tapi ya. Sejak saat itu beliau mengaku sakitnya tidak di cover sehingga harus mengeluarkan biaya sendiri. Kemudian dari rujukan itu ada penyakit lain juga yang muncul seperti halnya sakit gigi, sakit mata, namun ditolak oleh RS tersebut dan tetap dibuang ke rumah sakit induk yang di mana tempat Pak Tua kerap kali memeriksakan begitu ya, dan kemudian pindah lagi rujukan ke puskesmas begitu ya, dan ini juga punya hutang ke BPJS. Ini juga sempat disampaikan oleh teman-teman Gatekeeper beberapa waktu yang lalu gitu, untuk bisa ditindaklanjuti oleh teman-teman BPJS, dan ini kita sedang menunggu begitu ya, bagaimana Pak Lukiawan atau Pak Tua itu juga bisa memberikan data berkaitan dengan nomor atau kelengkapan data diri begitu ya, untuk kartu JKN-nya untuk bisa dicekkan katanya begitu. Jadi ini sudah disampaikan beberapa waktu yang lalu oleh teman-teman Gatekeeper, namun kita masih menunggu agaknya Pak Tua untuk bisa mengkontak kembali. Nanti akan ada rekan Fahri juga yang bisa menerima telepon Pak Tua begitu ya, untuk bisa melengkapi data nomor kartu JKN agar bisa dicek. Dan untuk pembayaran itu sudah aturan sendiri karena BPJS itu bukan lembaga keuangan. Jadi beberapa kali kalau mengeluhkan hal tersebut itu juga sudah ada aturan yang sudah ditetapkan. Langsung saja saya ke penelpon. Selamat pagi.
2: Semangat pagi Mas Hari.
1: Ya Pak Tua.
2: Terima kasih atas ulasan dan yang pencerahannya beberapa waktu yang lalu. Dari kemarin beberapa waktu yang lalu saya sudah ditelepon sama Halo RRI. Sudah minta terakhir itu minta nomor JKN.
1: Ya betul. Nah,
2: terus dari situ kan tenggang beberapa tutup Halo RRI-nya.
1: Tapi sudah diberikan ya Pak datanya atau nomornya?
2: Belum.
1: Oke.
2: Okay. Saya mau cerita.
1: Oke. Okay.
2: Nah dari situ kan saya sudah dapat tagihan loh dari BPJS Mandiri.
1: Mm-hmm.
2: Nah dari situ sudah saya bawa ke kantor Diskes dan Dinas Sosial. Mm-hmm. Nah dari sana terus mereka langsung aja ke puskesmas. Nah dari situ ketinggalan di sana Mbak. Mm-hmm. Nah ini saya terakhir saya telepon lagi. Datang ke sini Pak, nanti saya berikan penjelasan lebih lanjut. Itu waktu sampai kontrol bulan ini. Kan saya tiap kontrol itu antara tanggal 10 tanggal 19. Jadi kartu yang kecil, kartu apa nomor BPJS itu hilang Pak. Jadi yang ada, nggak tahu hilang itu mana, yang ada sekarang itu kan tinggal tagihan dari BPJS Kesehatan. Nah itu sudah saya berikan sama kantor Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Pemkot.
1: Tapi sudah berusaha mendatangi kantor BPJS nggak Pak untuk bisa mendapatkan kartu itu lagi?
2: Oh, nah ini kan sudah data sudah ada, Pak. Tapi ingin saya tanyakan, data itu kan data biar kan sudah ada.
1: Oke.
2: Okay. Nah, data tagihan itu kan sudah saya berikan sama dinas sosial sama diskes. Anda tidak perlu ke BPJS, you know, sama dengan diakun kok. Dan sudah ini beralih ke negeri saja ke puskesmas industri. Dan sama ini sudah bebas. Soalnya cuma kalau soal bayar tanggungan itu hak Anda nanti.
1: Ya, ya, ya.
2: Nanti saya berikan penyuluhannya bagaimana. Nah, saya diharap untuk datang waktu kontrol bulan ini, Mbak.
1: Okay. Jadi
2: setelah bulan ini, nanti saya dari kantor dinas kesehatan dan dinas sosial akan saya update lagi ke Prusatu Surabaya.
1: Oke, okay, baik. Artinya ini sudah kita sampaikan kepada teman-teman BPJS. Nah, ini kalau tadi juga diminta data-datanya untuk bisa dilakukan pengecekan. Nah, mungkin juga bisa membantu keluhan dari Pak Tua, begitu ya.
2: Ya, nanti setelah dari dinas tanggal, paling cepat tanggal 10, paling lambat tanggal 19 bulan ini.
1: Nanti kita tunggu. Terima kasih atas Pak Tua. Baik. Terima kasih Pak Tua. Nah, ini ya. Jadi memang sempat kita off ya beberapa hari. Pak Tua ini juga kita minta untuk bisa melengkapi data nomor kartu JKN-nya untuk bisa dilakukan pengecekan. Nah, tadi baru bisa datangnya sekitar tanggal 10 sampai 19 gitu ya. Nanti kita akan update juga bagaimana begitu ya klarifikasi ataupun upaya pendampingan dari teman-teman BPJS kepada Pak Tua atau Pak Lukiawan. Anda juga boleh sampaikan ya pada kami pendengar keluhan-keluhan lain. Line telepon 534-5474 atau WA 081-331-4x992 untuk program Halo RRI hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.
3: Tahukah kamu bahwa posisi kemudi di sebelah kanan dan penggunaan jalur kiri yang diterapkan di Indonesia memiliki akar sejarah kolonial yang sangat mendalam dan dipengaruhi oleh dinamika politik di Eropa abad ke-19. Hal ini bermula dari masa pendudukan Inggris di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles pada tahun 1811, di mana standar berkendara di sisi kiri jalan secara resmi diperkenalkan dan diterapkan di Nusantara sesuai dengan tradisi yang berlaku di Britania Raya. Selain faktor historis Eropa, Jepang yang juga secara konsisten mengadopsi sistem jalur kiri sejak masa kekaisaran memproduksi kendaraan massal dengan spesifikasi setir kanan yang sangat sesuai dengan infrastruktur jalan raya yang telah terbangun di Indonesia. Sinkronisasi antara warisan sejarah kolonial dan kemitraan ekonomi modern dengan produsen otomotif utama di Asia ini menjadikan sistem kemudi kanan sebagai standar permanen yang sangat sulit untuk diubah tanpa melakukan perombakan total terhadap seluruh infrastruktur transportasi nasional.
4: Hey Mit, kamu ngerasa nggak sih akhir-akhir ini harga-harga makin naik ya?
5: Iya nih, banget. Itu karena inflasi nggak sih, Rik?
4: Iya. Inflasi itu kan kondisi di mana harga-harga barang dan jasa naik secara umum.
5: Iya sih, tapi kenapa kok bisa terjadi ya?
4: Banyak faktor, Mit. Bisa karena permintaan tinggi, biaya produksi naik, atau nilai tukar rupiah melemah.
5: Pantes aja, belanja sekarang tuh rasanya lebih mahal gitu loh. Tapi uangnya ya segitu-gitu aja.
4: Nah itu dampaknya, daya beli masyarakat jadi turun.
5: Terus kira-kira ada nggak sih cara ngatasinya?
4: Biasanya pemerintah dan bank sentral bakal atur suku bunga atau kebijakan ekonomi lainnya, Mit.
5: Oh gitu ya, jadi inflasi itu sebenarnya wajar nggak sih? Atau wajar tapi masih terkendali?
4: Betul itu. Yang bahaya kalau inflasi itu terlalu tinggi dan nggak terkendali, Mit.
5: Wah, jadi makin paham nih sekarang kenapa ekonomi sering banget bahas soal inflasi.

0: punya keluhan soal pelayanan publik seperti jalan rusak, listrik biarpet, air PDAM yang kurang lancar atau masalah pada pelayanan rumah sakit?
1: Jangan dipendam sendiri, sampaikan problem Anda lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI, siap menerima apapun problem yang Anda alami. Meneruskan info kepada pihak yang berwenang agar mendapatkan solusi yang terbaik.
1: Ingat ya, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik yang Anda alami dan dapatkan solusinya di program Halo RRI.
0: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.
1: Hanya di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
0: Hubungi kami langsung di nomor telepon 031-534-5474
1: atau via WhatsApp di 081-33-14-992. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Program Halo RRI hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat masih tetap akan kami hadirkan juga untuk Anda. Keluhannya bisa Anda sampaikan via telepon dan juga WA kami di Prosatu RRI Surabaya. Saya ke Arif pribadi. Arif.
3: Ya, sehari ini laporan dari Ibu Heni ya. Kalau kita meluncur dari kawasan Mer, ini utamanya yang dari Semampir mengarah ke arah Itats. Nah, itu kan ada ada hoki ya di situ ya. Ada hoki, ada soto cakhar di situ. Nah, itu ternyata jalur mer yang saya sebutkan tadi itu, menurut Bu Heni itu tidak ada trotoarnya. Jadi kalau untuk pejalan kaki itu agak susah karena jalannya itu juga ada seperti tanaman dan rumput-rumput gitu ya. Jadi bukan trotoar yang seperti ketika kita meluncur di tengah kota. Nah, di situ tuh diharapkan oleh Bu Heni itu ada trotoarnya. Jadi untuk pejalan kaki juga bisa lebih enak. Terus kemudian di beberapa tempat itu sepertinya kalau menurut Bu Heni, seperti misalnya di tempat perbelanjaan tadi hoki itu, kalau bisa di depannya itu dikasih semacam zebra cross lah, kalau nyebrang biar aman gitu ya. Karena kan kanan-kirinya itu ada tempat perbelanjaan, ada tempat makan gitu. Nah, kalau masyarakat pengen nyebrang itu khawatirnya kalau nggak ada zebra cross kan bahaya. Yeah. Nah, apalagi kalau misalnya dikasih zebra cross ditambah dengan yang bunyi tetot-tetot itu loh. Nah, itu harapan dari Bu Heni ya. Mudah-mudahan ini juga bisa kita sampaikan ke Dina supaya mendapatkan perhatian juga nih.
2: Oke, baik. Itu ya keluhan dari Ibu Heni. Oke, baik. Jadi memang kalau di kawasan sekitaran pusat perbelanjaan yang ada di sana, Semampir begitu ya, Mer, Hoki itu ya, itu nggak ada trotoarnya. Jadi kalau misalnya mau jalan kaki itu agak-agak sedikit ini. Kalau kita bicara tentang ruang aman bagi pejalan kaki, nah agaknya memang di Surabaya belum sepenuhnya ada. Nah, ini yang ditanyakan juga oleh Bu Heni, gimana gitu. Termasuk juga untuk zebra cross penyeberangan. Kalau nggak ada itu disinyalir bisa membahayakan. Wong yang ada aja masih ada yang nyerobot loh. Ketika bunyi lampu penyeberangan itu sudah sangat-sangat kencang, udah menunjukkan warna merah, gitu kan ya, masih ada yang nyerobot lah. Ini kalau nggak ada gimana? Itu ketakutan dan juga kekhawatiran dari Bu Heni gitu ya. Agar para pengguna jalan utamanya pejalan kaki itu lebih aman. Ya itu tadi, harapnya ada zebra cross dan juga trotoar. Kita coba sampaikan juga ya, nanti saya dibantu teman-teman gatekeeper. Untuk pagi hari ini ada Nita Sylvia, ada Anza Anissa dan juga rekan Fahri yang akan mengkomunikasikan keluhan-keluhan tersebut kepada dinas-dinas terkait berkaitan dengan keluhan ini. Anda juga boleh tetap sampaikan ya, ataupun mengirimkan video disertai caption ataupun foto. Kalau misalnya ini berkaitan dengan keluhan-keluhan di salah satu tempat, ada titik pastinya, sehingga ini akan memudahkan untuk teman-teman dinas gitu ya yang berkaitan dengan keluhan tersebut untuk menindaklanjuti. Jadi Anda juga boleh sampaikan hal tersebut dalam program Halo RRI.

0: punya keluhan soal pelayanan publik seperti jalan rusak, listrik biarpet, air PDAM yang kurang lancar atau masalah pada pelayanan rumah sakit?
1: Jangan dipendam sendiri. Sampaikan problem Anda lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI. Siap menerima apapun problem yang Anda alami. Meneruskan info kepada pihak yang berwenang agar mendapatkan solusi yang terbaik.
1: Ingat ya, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik yang Anda alami dan dapatkan solusinya di program Halo RRI.
0: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.
1: Hanya di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
0: Hubungi kami langsung di nomor telepon 031-534-5474
1: atau via WhatsApp di 081-33-14-992. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Pada beberapa hari yang lalu dalam program Halo RRI, itu juga kita terima keluhan dari Ibu Felicia. Ini berkaitan dengan keberadaan lapangan padel, gitu ya, yang cukup mengganggu gitu ya, karena disinyalir ini aktivitasnya sampai larut malam, bahkan pagi pun sekitar jam-jam setengah enam, jam enam itu juga Bu Felicia ini sudah direpotkan juga dengan aktivitas dari para pengunjung di lapangan padel Atlas begitu ya. Ini beberapa kali juga sudah disampaikan keluhan-keluhan tersebut, ada upaya mediasi begitu ya. Namun agaknya sampai kemarin tanggal 2 Juni 2026 Ibu Felicia ini juga masih mengeluhkan aktivitas tersebut begitu ya. Bahkan ini ada video juga yang diunggah, ada jamnya dan bagaimana kebisingan tersebut sangat-sangat mengganggu aktivitas. Saya ke Arif. Arif.
1: Ya, terkait dengan keluhan tersebut, ini tim Halo RRI sudah mencoba untuk meneruskan informasinya kepada Pak Yohanes ya. Beliau adalah koordinator pelayanan perizinan dari DPMP TSP Kota Surabaya ini. Nanti kita akan sampaikan di udara ketika sudah mendapatkan jawabannya, Sari.
0: Oke, baik. Jadi memang ini yang dikeluhkan begitu ya, karena cukup mengganggu sejak dari beberapa waktu yang lalu disampaikan begitu ya. Kalau dulu ya nggak ada aktivitas padel ya nggak apa-apa. Memang kalau disampaikan di media sosial yang bersangkutan itu mepet sekali sih gitu ya, rumah dari Ibu Felicia dengan lapangan tersebut, dan diduga juga hingga larut malam gitu ya. Itu juga masih ada aktivitas yang dilakukan oleh para pengunjung begitu ya untuk lapangan padel tersebut. Nanti kita akan coba update ya informasi-informasinya. Anda juga boleh terus sampaikan keluhan-keluhan lain, line telepon 5345474 atau WA 081-3314x992, itu juga boleh Anda akses pada program Halo RRI hingga nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat.
2: Dunia tidak akan langsung kehabisan minyak. Narasi yang beredar di media, baik media mainstream maupun media sosial, tentang hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Sebab cadangan minyak masih ada dan terus ditemukan. Tetapi biaya produksi makin mahal dan dunia mulai beralih ke energi bersih. Hal ini juga dibenarkan oleh Dandi Alfayed, PhD Scholar di bidang Petroleum Engineering di King Fahd University of Petroleum and Minerals, KFUPM, Saudi Arabia.
3: Banyak orang berpikir kalau suatu hari nanti dunia akan langsung kehabisan minyak. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Cadangan minyak masih ada. Ada sumber-sumber baru yang masih terus ditemukan di berbagai belahan dunia. Hanya saja biaya produksi semakin mahal. Sementara dunia juga mulai bergerak ke arah energi yang lebih bersih.
1: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
4: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
1: RRI Digital? Lewat radio kantor?
4: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
1: Oke, coba saya lihat, tunjukkan ke saya aplikasinya.
4: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak, aplikasi RRI Digital.
5: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
4: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
1: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
4: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
1: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.
2: Motivasi hari ini.
6: Berjalanlah, jangan berlari. Karena hidup adalah perjalanan, bukan pelarian.

0: update juga berkaitan dengan keberadaan kali tebu yang beberapa waktu lalu juga sempat dikeluhkan oleh Pak Paidi bahwa sampahnya itu cukup banyak ya. Tentu ini menggugah kesadaran dari masyarakat sekitar. Bagaimana juga untuk bisa menjaga. Teman-teman di LH ini juga sudah kita hubungi bahwa berkaitan hal tersebut ada upaya juga untuk bisa terus membersihkan sampah-sampah di sana. Namun itu tadi ada hal yang juga harus dilakukan oleh masyarakat gitu ya. Karena jalannya juga sudah diperbaiki begitu ya, sudah dibersihkan juga, tidak ada yang kemudian ada di sekitar bantaran sungai dan kali tersebut, sehingga harus bersih kondisi sungainya begitu ya. Nah, tidak bisa hanya semata-mata dibebankan kepada teman-teman DLH, tapi bagaimana juga masyarakatnya juga turut andil. Beberapa kali ini juga sudah kita sampaikan keluhannya berkaitan dengan kondisi kali tebu begitu ya kepada teman-teman DLH, ada Pak Ali Kabid DLH begitu ya, namun belum bisa mengudara bersama kita di pagi hari ini. Arif.
1: Ya, tambahan informasi dari pendengar Bu Rizka Rahma ini mengeluhkan dari kawasan Kertajaya kan belok kiri ke arah Jalan Darmawangsa ya. Nah, ketika beliau mengganti ban di salah satu toko ban di kawasan Jalan Darmawangsa, ini kan mobilnya masuk ke dalam bengkel gitu ya. Nah, setelah keluar dari bengkel setelah mengganti ban, itu ternyata ditarik parkir. Padahal kan bukan parkir di tepi jalan, tapi masuk ke dalam toko bannya gitu. Nah, ini Bu Rizka bertanya apakah memang demikian aturannya atau seperti apa, karena ketika memberikan uang ini nanya lu kok kena parkir Pak, ya sudah biasanya begitu katanya gitu. Nah, ini Bu Rizka sebenarnya tidak mau rame aja maka dikasih uangnya gitu, tapi apakah memang aturannya seperti itu ataukah seperti apa supaya bisa kita tolak, karena kan bukan di tepi jalan tapi di dalam toko gitu ya, jadi betul-betul masuk ke dalam toko ban mobilnya, ganti ban, keluar langsung ditarik parkir. Nah, ini parkirnya di sebelah mananya gitu pertanyaannya Bu Rizka ini.
0: Baik, orang Surabaya tuh baik-baik soalnya, gak mau ribut jadi mau dibayar, tapi tetap mempertanyakan karena sudah ada aturannya gitu ya. Apalagi parkirnya sudah digital begitu kan ya, gak terima tunai, tapi masih loh banyak. Jadi persoalan kota Surabaya itu selain soal sampah, tapi juga soal parkir gitu kan ya, dimana-mana ada. Nah, masyarakat kota Surabaya atau warga kota Surabaya itu sudah mulai ini loh kritis begitu ya, dan mau gitu ya, kalau sekalinya ditolak ya ditolak, tapi juga dipertanyakan karena nggak mau ribut itu tadi, ini parkir sebelah mana padahal kan masuk di toko ban itu lah, ini parkirnya di mana gitu ya, karena nggak mau ribut. Tapi aturannya seperti apa sih, karena ini bukan parkir tepi jalan umum juga gitu ya, bahkan masih banyak kok gitu ya di wilayah-wilayah Surabaya ini yang ditanyakan juga oleh Bu Rizka. Nanti coba diteruskan ya sama teman-teman di Gatekeeper, kita tanyakan juga berkaitan dengan apa yang dikeluhkan oleh Bu Rizka. Banyak sih ya, kalau hal-hal semacam itu ya sudah harus berani melaporkan ataupun tadi menolak, karena Wali Kota Surabaya Pak Eri Cahyadi itu juga kerap kali mengajak warganya untuk kalau memang ini bukan parkir resmi ya tolak aja, apalagi gak dikasih tiket parkir gitu kan ya. Nah, itu harus sudah berani, karena kalau bukan kita siapa lagi, dan tentunya harus dilaporkan, karena beberapa kali juga jukir liar itu juga sudah ditertibkan gitu ya, sehingga ini bisa memberikan kenyamanan bagi warga Kota Surabaya.
2: Tadi saat rapat pendapat kita beda-beda, tapi semua bisa disampaikan tanpa saling memotong.
3: Itu penting. Menghargai pendapat orang lain membuat diskusi lebih sehat.
2: Kadang kita merasa pendapat sendiri yang paling benar.
3: Padahal dengan mendengarkan orang lain, kita bisa melihat sudut pandang baru dan menemukan solusi lebih baik.
2: Benar, perbedaan pendapat itu wajar. Yang penting tetap saling menghormati.
3: Berpendapat dengan bijak, menghargai dengan tulus.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Punya keluhan soal pelayanan publik seperti jalan rusak, listrik biarpet, air PDAM yang kurang lancar, atau masalah pada pelayanan rumah sakit?
2: Jangan dipendam sendiri, sampaikan problem Anda lewat program Halo RRI.
1: Halo RRI, siap menerima apapun problem yang Anda alami, meneruskan info kepada pihak yang berwenang agar mendapatkan solusi yang terbaik.
2: Ingat ya, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik yang Anda alami dan dapatkan solusinya di program Halo RRI.
1: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.
2: Hanya di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
1: Hubungi kami langsung di nomor telepon 031-534-5474
2: atau via WhatsApp di 081-3314-992. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Kita update juga keluhan dari Pak Paidi berkaitan dengan kondisi Kali Tebu. Arif?
1: Ya, sebelum ke Kali Tebu ini, untuk catatan dari Bu Heni tadi, ya Sari, yang jalan mer semampir tidak ada trotoar, kemudian minta ada tetot-tetot dan zebra cross, kita langsung teruskan ke Pak Dedi ya, ini Kabid Jalan dari DSDA BM Kota Surabaya. Jadi PSI Kabid Jalan ini Pak Dedi, beliau sudah menerima informasi dari Bu Heni, mungkin akan diteruskan nanti ke tim-timnya gitu ya. Mudah-mudahan segera ada respon untuk kondisi yang ada di kawasan Mer supaya ada trotoar dan juga ada zebra cross-nya. Nah, Pak Paidi beberapa edisi yang lalu di Halo RRI ini mengeluhkan soal Kali Tebu kan, ya, banyak sampahnya. Nah, ini kita sudah mendapatkan jawaban dari Kepala Bidang Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, Pak Wasis. Mungkin bisa diputarkan ya, Sari, ya.
0: Oke, baik. Kita coba putarkan ya apa pernyataan yang disampaikan juga oleh Pak Wasis.
2: Ya, terima kasih Pak Paidi atas informasi dan kepeduliannya ya terhadap kebersihan sekitar Kali Tebu ya. Memang selama ini banyak titik-titik sampah liar di lokasi tersebut, maka pemerintah kota berinisiatif melebarkan jalannya, merubah tampak fasadnya biar lebih bersih, lebih lebar, lebih luas ya. Sekarang sudah alhamdulillah sudah mulai berubah, mulai bersih jalan sekaligus sungainya. Tapi memang tidak dipungkiri masih ada sampah-sampah liar. Nah, kita sudah berinisiatif ya, pemerintah kota memasang ada beberapa titik CCTV, jumlahnya sekitar 13 atau 14 titik. Ini yang nantinya akan kita optimalkan untuk pantauan sampah-sampah liar, pembuang sampah liarnya nanti akan kita justisi ya. Kita akan tegakkan peraturan tentang larangan buang sampah yang tidak pada tempatnya, biar tidak diulang dan tidak ditiru oleh yang lainnya, biar jadi efek jera. Kemudian juga kita siapkan sanksi sosial, kalau mereka buang ke sungai, mereka kita minta untuk mengungut atau ambil sampahnya di sungai, gitu ya. Nanti kalau ketahuan mungkin ada selain justisi, jadi mereka harus mengikuti proses tipiring ya, sanksi tipiringnya ikut dari awal sampai selesai. Nanti untuk pemilik KTP-nya juga kalau ketahuan buang sampah liarnya, kita sita KTP kemudian diblokir, dia tidak bisa menggunakan semua fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kota, sampai dia harus ikut proses tipiring sampai selesai ya. Biar mereka merasakan ya bahwa sampah meskipun sederhana, sepele, tapi kalau dibuang tidak pada tempatnya, ini persoalan besar bagi pemerintah kota dan warga kota Surabaya secara keseluruhan. Jadi selain dipiring juga mereka akan kita ajak susur sungai, ngambili sampahnya kalau mereka dibuang sungai ya. Di sungai Kali Tebu juga sekarang ada program Warrior dari teman-teman Ekoton ya, biar warga tahu sampahnya yang dibuang ke sungai itu jumlahnya luar biasa. Satu hari kurang lebih sekitar 1,4-1,5 ton ya diangkat dari sungai. Jadi selain masalah bau, masalah pencemaran, warga biar tahu ini loh sampahmu. Ya, jadi ada beberapa titik, ada 3 titik rencana akan dipasang trash boom. Itu yang nanti warga bisa lihat sampah yang dinaikkan apa saja. Kemudian mereka bisa melihat nanti di situ di pinggir sungai juga ada pilah sampah ya. Jadi sampah itu bernilai ekonomis. Jangan dibuang sembarangan. Ini yang lagi kita galakkan, pengolahan sampah di hulu dari rumah sudah dipilah. Anorganiknya semuanya di bank sampah nanti bisa bernilai rupiah ya. Kemudian yang organiknya dengan berbagai teknik, komposter, biopori, galon kura, ekoenzim atau magot, yang penting sampah organik dilarang dibuang ke tempat sampah, ke TPS, ke TPA. Jadi kalau tiap rumah sudah berhasil melakukan ini, insya Allah tidak akan bertambah jumlah sampah liarnya, tapi makin hari makin nyusut, sekaligus timbulan sampah yang dibuang ke TPS juga akan semakin berkurang. Jadi paling tidak ada penurunan volume 40%, syukur-syukur nanti di tahun berikutnya kita bisa zero waste ya, 0%, 0 sampah yang dibuang ke tempat sampah, ke TPS. Jadi boleh dibuang kalau itu hanya benar-benar residu ya, tidak bisa dimanfaatkan, tidak bisa diolah, dan tidak bisa digunakan kembali. Terima kasih.
1: Ya, ternyata bagus sekali ya Sari ya, ini pendapat, bukan pendapat sih sebenarnya, ini pernyataan dari Kepala Bidang Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Pak Wasis ya. Ketika beliau sudah menerima laporan, ini melakukan upaya-upaya dan menceritakan bagaimana upaya dari Dinas

0: sampah gitu ya, sudah nol sampah lah istilahnya gitu, Sari.
1: Oke, baik. Karena memang persoalan sampah di kota besar PR banget, tapi teman-teman DLH sudah mampu mengupayakan itu loh ya. Karena kalau beberapa waktu yang lalu sempat ada tuh di sekitaran Pakis, dipasanglah CCTV, ada patroli juga gitu ya. Ini agaknya memang harus disadarkan kepada masyarakatnya, memilah sampah dari hulu, dari rumah kita begitu kan ya. Karena sampah rumah tangga juga banyak. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa ada juga upaya pemberian efek jera begitu ya. Nah, ini harus dipahami. Jangan lihat 75.000-nya, jangan. Tapi bagaimana upaya kita untuk sama-sama menjaga kota Surabaya termasuk dari pencemaran sampah. Ya, tadi udah dilakukan. Kalau di Kali Tebu banyak kan videonya viral gitu ya, sampahnya cukup banyak sehingga ini diharapkan bisa menjadi perhatian warga. Warga juga diminta gitu ya, kalau misalnya terkena patroli gitu ya, nah ini ada sanksinya juga itu tadi, diajak susur sungai, bersih-bersih sampah gitu kan ya. Nah ini gimana gitu ya, ayolah dimulai dari kita, kalau bukan kita yang menjaga, mau siapa lagi?
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Punya keluhan soal pelayanan publik seperti jalan rusak, listrik biarpet, air PDAM yang kurang lancar, atau masalah pada pelayanan rumah sakit?
4: Jangan dipendam sendiri, sampaikan problem Anda lewat program Halo RRI.
3: Halo RRI, siap menerima apapun problem yang Anda alami, meneruskan info kepada pihak yang berwenang agar mendapatkan solusi yang terbaik.
4: Ingat ya, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik yang Anda alami dan dapatkan solusinya di program Halo RRI.
3: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.
4: Hanya di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
3: Hubungi kami langsung di nomor telepon 031-534-5474.
4: Atau via WhatsApp di 081-3314-992. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
5: Bel, presentasi kamu tadi keren banget. Itu poin yang bikin klien kita akhirnya mau kerjasama dengan kita.
6: Terima kasih ya Mas Andi. Padahal saya pikir Mas Andi yang bakal ambil alih bagian itu seperti biasanya.
5: Tadinya saya maunya gitu. Tapi mereka juga perlu tahu kalau tim ini punya otak sehebat kamu, Bel.
6: Tapi saya kan masih belajar, Mas. Kalau saya salah tadi, Mas Andi juga kan yang kena dampaknya.
5: Bel, saya memberi kamu kesempatan itu karena saya percaya kamu bisa. Kalau tidak diberi kesempatan, kamu gak akan bisa berkembang kan? Pemimpin yang baik itu bukan yang paling terang lampunya, tapi yang bisa memastikan semua orang di timnya punya lampu yang menyala bersama. Besok presentasi berikutnya, kamu yang pimpin dari awal sampai akhir ya, Bel.
6: Siap, Mas Andi.
5: Cahaya kita tidak akan meredup hanya karena kita menyalakan lilin orang lain. Justru, dunia jadi jauh lebih terang saat kita berbagi kesempatan yang lain untuk bersinar.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Rekan-rekan Gatekeeper dan juga dibantu Arief pribadi ini tengah menghubungi untuk mendapatkan solusi berkaitan dengan

0: dengan keluhan dari Ibu Felicia. Arief?
1: Ya, tadi kita sempat teleponan dengan Koordinator Pelayanan Perizinan DPMPTSP Kota Surabaya, Pak Yohanes ya. Beliau menyampaikan bahwa sebenarnya dalam proses perizinan, ketika tempat usaha itu mengajukan perizinan itu sudah ada dokumen yang menyatakan bahwa sanggup untuk mengelola dampak sosialnya, misalnya kebisingan seperti itu ya. Nah, itu ada begitu ya, dan kemudian juga wajib untuk memenuhi hal tersebut. Nah, artinya sebenarnya kalau ada dampak-dampak seperti itu, masyarakat bisa lapor ke Pemkot. Nanti tim dari Pemkot itu mulai dari Disput Porapar, kemudian tadi disebutkan beberapa dinas, itu ada satu tim khusus yang akan mengecek apakah betul seperti yang dilaporkan oleh warga begitu ya. Jadi sebenarnya kesanggupan itu ada, dan kemudian kalau memang terasa masyarakat itu dampaknya betul-betul mengganggu ya, silakan dilaporkan, karena itu kewajiban sebenarnya dari pemilik usaha untuk kemudian melakukan melakukan review atau melakukan langkah-langkah lanjutan ketika kebisingan itu betul-betul mengganggu dan dampaknya dirasakan oleh masyarakat. Jadi itu nggak boleh sebenarnya, Sari, tapi itu sebenarnya ada dokumen dan ada surat pernyataannya sanggup untuk tidak membuat dampak yang lebih ke masyarakat gitu ya.
0: Oke, baik. Karena memang
1: nanti Pak Yohanes janji akan ngasih imbauannya dengan voice note, tapi baik. Ini masih masih ada mungkin ada masih butuh waktu lah ya untuk menyusun kalimat yang tepat supaya nanti bisa diterima oleh masyarakat dan informatif gitu istilahnya ya.
0: Oke, baik. Nanti kita tunggu ya Pak Yohanes juga untuk bisa memberikan statementnya begitu ya, karena nanti bisa disampaikan juga. Karena ini cukup ramai di media sosial, juga viral videonya begitu ya. Karena tapi kalau melihat begitu ya unggahan-unggahannya begitu ya, disinyalir ini sudah disampaikan kemana saja keluhannya begitu ya, dari Ibu Felicia. Harapannya ada upaya lah dari pemerintah Kota Surabaya dan juga berkaitan dengan pemilik usaha tersebut, karena ya bising ya pagi hari malam hari ini sangat-sangat mengganggu begitu ya. Nanti kita tunggu ya. Tadi sudah ada perbincangan memang bersama dengan Pak Yohanes, Koordinator Pelayanan Perizinan DPMPTSP Kota Surabaya, yang nanti juga akan memberikan statementnya begitu ya. Oke, baik. Kalau dari informasi pendengar yang lain, itu ada Ibu Riyadini, ini juga menginformasikan kepada para pendengar, kalau Anda melintas di sekitaran jalan setelah Terminal Beratang sampai jelang Taman Flora, hati-hati, itu banyak galian di sepanjang jalan tersebut. Oke, terima kasih. Berkaitan juga dengan laporan Bu Heni tadi ya, ini teman-teman Gatekeeper juga tengah menghubungi, bagaimana sih solusi terbaik seperti yang dikeluhkan oleh Bu Heni?

Pendengar, pernah kepikiran nggak? Sejak kapan tumbler menjadi benda yang hampir selalu dibawa kemana-mana? Nah, ternyata konsep wadah minum yang biasa dipakai berulang kali ini sudah ada sejak lama. Dulu, manusia membawa air dengan menggunakan wadah dari tanah liat, bambu, sampai kulit hewan. Praktis, karena bisa dibawa bepergian. Namun, memasuki abad ke-19, botol minum mulai dibuat dari logam dan kaca. Pada tahun 1892, seorang ilmuwan asal Skotlandia bernama Sir James Dewar menciptakan wadah berlapis vakum untuk menjaga suhu cairan agar tetap stabil. Dari situlah cikal bakal tumbler modern berkembang. Saat ini, tumbler bukan hanya sebagai tempat minum. Ia juga menjadi simbol gaya hidup praktis dan peduli lingkungan karena membantu mengurangi sampah botol sekali pakai. Jadi, dari wadah sederhana zaman dulu sampai desain kekinian saat ini, tumbler memiliki cerita panjang yang tetap relevan hingga hari ini.

0: kasih untuk pendengar yang sudah berpartisipasi dalam program Halo RRI di edisi kali ini, gitu ya. Termasuk ada Mas Setiawan, ini yang kemudian mendengarkan siaran kita, keluhan berkaitan dengan sampah, diajaklah untuk darling yuk, gitu ya, sadar lingkungan, taruh barang pada tempatnya, sampah apalagi, pilah sampah plastik, sampah basah, pisah dengan sampah basah. Sampah kering maksudnya, pisah dengan sampah basah begitu kan ya. Jangan lupa kebersihan itu bagian dari iman. Terima kasih ya Mas Setiawan, Bu Riyadini juga terima kasih untuk informasinya bagi para pengguna jalan. Kita coba review lagi, ada begitu banyak laporan yang masuk ya berkaitan dengan keluhan-keluhan dari para pendengar. Bu Rizka Rahma itu tadi mengatakan bahwa ketika beliaunya ini membeli dan mengganti ban di salah satu toko ban di kawasan Dharma Wangsa, kiri jalan setelah perempatan Kertajaya arah Karangmenjangan, keluar toko ban itu ditarik parkir 5.000 padahal mobilnya masuk ke dalam toko ban bukan di tepi jalan. Aturannya seperti apa begitu kan ya? Ini kita juga coba teruskan gitu ya kepada teman-teman di Dishub gitu ya. Tadi rekan Fahri juga sudah menyampaikan hal tersebut berkaitan dengan keluhan yang disampaikan oleh Bu Rizka begitu ya. Kemudian juga Bu Heni, nah ini yang berkaitan dengan trotoar dan juga zebra cross di sekitaran Mer, itu ini juga sudah disampaikan begitu ya kepada Pak Beta, Kepala Bidang Lalu Lintas, untuk bisa ditindaklanjuti. Nanti kita coba update lagi kabar-kabarnya begitu ya. Kemudian tadi Pak Paidi juga sudah mendapatkan respon, tapi nanti kita tunggu gitu ya voice note-nya. Maksud kami kalau Pak Paidi tadi sudah disanggapi oleh Pak Wasis, tapi kalau untuk yang Bu Felicia ini dari Pak Yohanes dari DPMP TPSP Kota Surabaya, nanti akan kita tunggu voice note-nya berkaitan dengan klarifikasi keluhan yang disampaikan Ibu Felicia. Cukup banyak begitu ya. Kalau saat ini tidak cukup waktunya, nanti kita coba bahas lagi dalam sesi selanjutnya di hari Jumat begitu ya untuk program Halo RRI. Saya terus ingatkan Anda, keluhan-keluhan itu bisa Anda sampaikan setiap harinya di jam berapapun. Kirimkan voice note-nya ataupun videonya ataupun fotonya begitu ya, disertai dengan keterangan yang paling tepat berkaitan dengan keluhan Anda. Tambahkan juga dengan hashtag Halo RRI sehingga teman-teman gatekeeper dan penyiar itu paham bahwa ini adalah keluhan yang akan Anda sampaikan kepada kami untuk kita tindak lanjuti nanti pada siaran kita pada hari Senin, Rabu, dan juga Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan ya, ada begitu banyak keluhan yang sudah kita sampaikan dan mendapatkan solusi. Dan tentunya, ini kita akan terus kawal hingga tuntas. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah gabung untuk edisi kali ini sekaligus. Saya, Sari Julia, bersama tim di program Halo RRI edisi kali ini pamit begitu ya. Kita akan ketemu lagi di hari Jumat untuk mengupdate keluhan-keluhan yang lain berdasarkan jawaban yang dikirim oleh dinas-dinas terkait. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Telah Anda ikuti Halo RRI Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Mukti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Kepada seluruh pendengar Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surabaya, mari rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia dengan rangkaian acara dalam rangka menyemarakkan perhelatan Piala Dunia tahun 2026. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia. Tetap jaga persatuan, jaga sportivitas dan kegembiraan bersama dengan masyarakat di seluruh dunia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

4 tahun penantian, kini mata dunia tertuju pada satu titik. Dari megahnya stadion di Amerika, semangat Meksiko, hingga keramahan Kanada, 48 negara satu ambisi, menjadi yang terbaik di jagat raya. Anda mungkin tidak bisa selalu di depan layar TV, tapi semangat sepak bola tak boleh terhenti. Kemanapun Anda melangkah, dari pelosok desa hingga hiruk pikuk kota, LPP RRI Radio Republik Indonesia resmi hadir sebagai official radio broadcaster World Cup 2026. Rasakan setiap tackle, setiap umpan, dan setiap drama gol secara live melalui genggaman Anda. Jadilah saksi sejarah dari Amerika, Meksiko, dan juga Kanada. Dengar setiap detiknya hanya di seluruh jaringan RRI di seluruh Indonesia dan juga aplikasi RRI Digital. World Cup 2026, kita dengar, kita rasa, kita rayakan. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Dengar kita masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Dan sudah masuk di program Tuban Siang ini edisi tanggal 3 Juni 2026 ya. Masih di Bandu Lawa Yubria juga. Sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Satu informasi dari wilayah Tuban, Duta Literasi diminta menjadi pionir publikasi kegiatan sekolah pendengar. Sementara itu, Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Tuban ini menggelar kegiatan Duta Literasi pada hari Selasa ya, kemarin tanggal 2 Juni 2026. Ini bertempat di lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Ronggolawe Tuban. Acara ini diikuti oleh puluhan siswa-siswi perwakilan dari Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK dan Madrasah Aliyah se-Kabupaten Tuban Penengah. Saat dikonfirmasi Ketua PWI Tuban, Bapak Suwandi ini menyampaikan bahwa agenda ini dirancang khusus untuk membekali generasi muda dengan keterampilan yang relevan di era modern yang saat ini. Tidak sekedar teori, para peserta juga diajak langsung mempraktikkan materi dasar jurnalistik, ilmiah, hingga pembuatan konten digital pendengar. Dengan kegiatan seperti ini ya, PWI Tuban ini berkomitmen tentunya untuk terus konsisten ya, membangun ekosistem digital yang tentunya sehat dan produktif di bumi wali ini pendengar. Upaya itu memang telah diwujudkan melalui peningkatan literasi untuk di kawasan sekolah di Kabupaten Tuban.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Aduh, sakit kepala perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

Ya, mendengar berita dari wilayah Tuban tadi yang menutup perjumpaan kita di Tuban siang ini. Edisi tanggal 3 Juni 2026, mendengar. Setelah ini, di pukul 11, kita akan terhubung dengan program A3 untuk mendengarkan dinamika olahraga yang akan mengudara di pukul 11 sampai 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan nanti, di Tuban siang ini akan dilanjutkan oleh rekan Hasna yang akan menemani pendengar sampai nanti pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih untuk pendengar yang sudah mengirimkan atensi-atensi ya melalui WhatsApp dan juga telepon dari RRI Tuban. Akhir kata, Wahyu harus pamit undur diri. Terima kasih, selamat siang, sampai jumpa, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Komisi 4 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan pejabat Eselon 1 Kementerian Kehutanan membahas pendahuluan Rencana Kerja Kementerian Kehutanan Tahun Anggaran 2027. Komisi 6 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia dan Direktur Utama PT Industri Kereta Api. Komisi 7 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Pariwisata. Komisi 11 DPR RI mengadakan rapat Panitia Kerja Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK dengan agenda laporan tim perumus dan tim sinkronisasi dalam rapat Panitia Kerja dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Komisi 12 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Kepala SKK Migas dengan menghadirkan 10 kontraktor kontrak kerjasama atau KKKS terbesar dan lain-lain. Pukul 11 waktu Indonesia Barat, Balik DPR RI mengadakan rapat pleno pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang tentang perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, Balik DPR RI menerima kunjungan Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Gita Kamet, untuk bertukar informasi terkait kerjasama antara Australia dan Indonesia di bidang parlemen dan tata kelola demokrasi. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Koordinatoriat Wartawan Parlemen mengadakan diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema Membangun Kedaulatan Ekonomi dalam Bingkai Demokrasi Pancasila. Acara ini menghadirkan narasumber anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino Kurniawan, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dan pengamat politik Ujang Komarudin. BAM DPR RI melaksanakan rapat dengar pendapat umum untuk mendengarkan aspirasi masyarakat terkait penyelesaian status tanah adat Desa Sekartaji, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Bali. Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional mengadakan rapat dengar pendapat umum bersama Dewan Pengurus Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI dan Ketua Pengurus Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Komisi 2 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum membahas permasalahan lahan antara TNI AL dan masyarakat di Kecamatan Lekok dan Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Komisi 3 DPR RI melanjutkan rapat dengar pendapat umum untuk menerima masukan tentang RUU Polri. Komisi 5 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Perhubungan. Pukul 14 waktu Indonesia Barat, Komisi 10 mengadakan rapat dengar pendapat atau rapat dengar pendapat umum Panitia Kerja Perlindungan dan Pemanfaatan Cagar Budaya. Komisi 11 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Keuangan, Menteri Pan-RB, Menteri Sekretariat Negara, dan Menteri Hukum. Pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, Komisi 10 DPR RI melanjutkan rapat dengar pendapat Panja Perlindungan dan Pemanfaatan Cagar Budaya. Sekian agenda DPR RI hari ini. Saya Tiara Mustika, sampai jumpa.
1: Agenda DPR hari ini. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Timnas Belgia menundukkan Timnas Kroasia dengan skor 2-0 pada pertandingan persahabatan. Petenis Jerman Alexander Zverev sukses mengamankan tempat di babak semifinal French Open 2026. Indonesia meloloskan 7 wakilnya ke babak 16 besar Indonesia Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Belgia menundukkan Timnas Kroasia dengan skor 2-0 pada pertandingan persahabatan internasional di Stadion NHK Rijeka malam tadi. Pada pertandingan ini, kemenangan Belgia atas Kroasia hadir berkat gol yang dicetak oleh Yuri Tielemans dan Romelu Lukaku. Setelah menghadapi Kroasia, Belgia kembali akan melakoni pertandingan persahabatan dengan menghadapi Timnas Tunisia pada Sabtu mendatang. Pertandingan menghadapi Tunisia akan menjadi laga uji coba terakhir Belgia sebelum melakoni Piala Dunia 2026 di mana mereka tergabung di grup G bersama Timnas Mesir, Timnas Iran, dan Timnas Selandia Baru. Sementara itu kemenangan juga didapatkan oleh Timnas Maroko yang mengalahkan Timnas Madagaskar pada pertandingan persahabatan di Stadion Prince Moulay Abdellah Rabat. Pada pertandingan ini Maroko mengalahkan Madagaskar dengan skor telak 4-0. Melalui gol yang diciptakan oleh Ismail Saibari, Sofiane Rahimi, dan Ayub El Kabi. Ini menjadi kemenangan kedua beruntun bagi Maroko dalam sepekan terakhir setelah sebelumnya berhasil menghancurkan Timnas Burundi dengan skor 5-0 pada laga persahabatan.

Beralih ke Inggris, Harry Kane menata Piala Dunia 2026 dengan mengincar rekor. Ia menginginkan rekor gol milik seniornya di Timnas Inggris, Gary Lineker. Kane akan memulai kiprah bersama Timnas Inggris di Piala Dunia 2026 pada 17 Juni mendatang. The Three Lions akan langsung diuji Kroasia pada pertandingan pertamanya, disusul lawan Ghana, lalu Panama. Bagi Kane, ini berpotensi menjadi Piala Dunia terakhirnya dengan usia yang akan beralih ke 33 tahun pada akhir Juli mendatang. Kesempatan bermain di edisi berikutnya niscaya tidak akan besar. Untuk itu, penyerang Bayern Munich itu membawa asa untuk mengantarkan Inggris juara. Ia turut mengusung misi pribadi mengukir catatan-catatan personal termasuk rekor gol. Sejujurnya, Kane menginginkan rekor gol Piala Dunia milik striker legendaris Jerman Miroslav Klose. Namun ia mengakui berat untuk mengejarnya, karena rekor itu di angka 16 gol, sementara koleksi Kane baru setengahnya. Kane saat ini merupakan pencetak gol terbanyak Timnas Inggris dan ia menorehkan 78 gol dari 112 penampilan.

0: Pendengar RRI, Timnas Haiti akan tampil di Piala Dunia 2026 dengan membawa optimisme baru dari kawasan Karibia. Mereka akan membawa tekad besar untuk menunjukkan bahwa tim dari zona CONCACAF mampu bersaing dengan kekuatan besar dunia seiring peningkatan performa dalam beberapa tahun terakhir. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Setelah 52 tahun, negara ini akhirnya kembali merasakan panggung Piala Dunia, yaitu Haiti. Setelah terakhir kali tampil di Piala Dunia tahun 1974, Haiti akhirnya kembali bermain di Piala Dunia di Amerika Serikat tahun 2026 ini. Buat banyak orang, mungkin Haiti bukanlah negara unggulan. Namun, perjalanan mereka menuju Piala Dunia kali ini menjadi inspirasi bagi negara lain. Karena pada babak kualifikasi di zona CONCACAF ini, mereka tidak bisa tampil di kandangnya sendiri. Selama kualifikasi ini, mereka menjadi musafir dan harus bermain di tempat netral karena faktor keamanan di negara mereka. Namun, hal ini bukan menjadi hambatan untuk Haiti untuk lolos ke Piala Dunia kali ini. Mereka bermain dengan agresif, dengan semangat juang yang tinggi, dan berkat hal itu mereka berhasil tampil di Piala Dunia tahun 2026. Kalau kita ngomongin pemain, mereka punya 3 striker di lini depan yang memiliki tipikal berbeda, namun kombinasi mereka akan sangat mematikan bagi lini belakang lawan-lawannya nanti. Salah satu pemain yang paling berpengaruh di lini depan adalah Duncan Snazon, yaitu striker berpengalaman sekaligus top skor sepanjang masa Timnas Haiti. Ia akan menjadi motor utama serangan di lini depan Timnas Haiti. Lalu dia akan dibantu oleh striker jangkung yang mematikan lewat bola udaranya, yaitu Franzi Pierrot. Dan ada satu lagi tambahan yang baru-baru ini memutuskan untuk membela Timnas Haiti, yaitu Wilson Isidor. Wilson Isidor sendiri merupakan striker Sunderland yang bermain di Liga Inggris. Nah, kombinasi 3 pemain lini depan yang memiliki tipikal berbeda ini akan menjadi momok menakutkan bagi lini belakang lawan-lawan nanti. Pertanyaannya adalah, mampukah 3 striker ini membawa Haiti terbang tinggi di Piala Dunia kali ini? Coba kalian tulis di kolom komentar pendapat kalian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Oh, that's good.
1: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev sukses mengamankan tempat di babak semifinal French Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
2: Alexander Zverev melaju ke semifinal turnamen tenis French Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar pada babak perempat final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 3 set langsung dengan skor 7-6, 6-1, dan 6-3 dalam waktu 2 jam 17 menit. Kemenangan ini memperpanjang performa impresifnya setelah hanya kehilangan satu set sepanjang turnamen Grand Slam lapangan tanah liat tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku sempat kesulitan menemukan ritme di set pembuka, namun senang dapat mengamankan kemenangan ini.
3: Yeah, I mean, it was very different.
4: Kondisi hari ini memang sangat berbeda. Saya harus menemukan ritme permainan terlebih dahulu. Dia bermain jauh lebih baik daripada saya di awal pertandingan, karena dia lebih cepat menemukan ritmenya dibandingkan saya. Namun, setelah saya berhasil menemukan ritme itu, saya merasa cukup nyaman di lapangan dan merasa pertandingan ini berjalan baik dari sisi permainan saya.
2: Di sisi lain, Rafael Jodar menunjukkan perlawanan kuat pada set pembuka dan sempat unggul jauh atas Zverev. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu tampil percaya diri dengan forehand andalannya sebelum akhirnya kehilangan momentum pertandingan. Meski tersingkir, Jodar tetap mencatat pencapaian penting dengan menembus perempat final Roland Garros untuk pertama kalinya dan kini diproyeksikan naik ke peringkat 23 dunia. Dalam konferensi persnya seusai laga, Jodar mengaku ia mendapat banyak pelajaran berharga selama mengikuti turnamen ini.
3: Well, I mean, all these matches help me, you know, to realize that.
4: Semua pertandingan ini membantu saya menyadari bahwa jika ingin bersaing dengan para pemain terbaik dunia, Anda harus mampu menjaga level permainan tetap konsisten setiap saat. Anda tidak boleh mengalami terlalu banyak penurunan performa selama pertandingan, terutama saat bermain dalam format 5 set. Yang saya pelajari tentang diri saya adalah saya bisa bersaing dengan siapa saja, tapi masih banyak hal yang harus saya tingkatkan. Pertandingan-pertandingan seperti ini akan membantu saya memperbaiki kekurangan tersebut. Itulah pelajaran yang saya dapatkan, baik dari diri saya sendiri maupun dari para pemain lain.
3: Learn from me and from the other players well.
2: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi Jakub Mensik yang melaju ke empat besar usai mengalahkan João Fonseca dengan skor 6-4, 6-3, dan 7-6. Dengan sejumlah unggulan utama yang sudah tersingkir, peluang Zverev untuk menjadi juara di turnamen ini semakin terbuka lebar. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari tenis, petenis Indonesia Janice Chan mengawali perjuangannya di turnamen Birmingham Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Janice melaju ke putaran kedua setelah mengalahkan petenis Jepang Nao Hibino dengan skor 6-4, 3-6, dan 6-2 tadi malam. Bertanding di Edgbaston Priory Club, Birmingham, Inggris, Janice tampil solid sejak set pertama. Nao sempat bangkit untuk merebut set kedua, namun Janice mampu bermain lebih agresif untuk mengamankan kemenangan di set penentuan. Hasil ini membawa petenis kelahiran Jakarta itu melaju ke putaran kedua dan akan menghadapi pemenang laga antara Ashlyn Kruger melawan Himeno Sakatsume.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Bolt, 6, 7.
0: Pecinta bulu tangkis, hari pertama turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026, Indonesia meloloskan 7 wakilnya ke babak 16 besar, termasuk Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan. Selengkapnya, Nur Diansyah menyampaikan.
3: Hari pertama Indonesia Open 2026 meloloskan 7 wakil Indonesia ke babak 16 besar, termasuk Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan. Pertandingan hari pertama telah rampung terselesaikan di Istora Senayan Jakarta malam tadi. Sebagian besar wakil Indonesia yang bertanding mampu meraih kemenangan. Indonesia mengirimkan 21 wakil yang tersebar di 5 sektor, 11 diantaranya langsung berlaga di hari pertama. 7 berhasil lolos ke babak 16 besar dan 4 lainnya gugur. Putri Kusuma Wardani selesai pertandingan menghadapi wakil Chinese Taipei Sung Suo Yun dengan skor akhir 21-13, 21-14, menyampaikan bahwa dirinya senang dapat tampil terbuka sepanjang pertandingan.
4: Ya, untuk pertama ini mengucapkan syukur alhamdulillah tidak ada cedera apapun. Untuk keseluruhan aku cukup puas untuk bisa memenangkan laga hari ini dan bisa mengeluarkan permainan.
5: Apakah menurut kamu kalau kamu hari ini sedang ada perform sehingga kamu bisa dengan nyaman di atas lapang?
4: Enggak sih, memang Sung Suo Yun memang mainnya seperti itu dan terakhir juga ketemu dia di Indonesia Master tahun ini dan enggak banyak perubahan sih, jadi tadi memang bisa dibilang bermain dengan teknik yang aku inginkan dan sudah membaca kekurangan lawan.
3: Sementara di sektor tunggal putra, Alwi Farhan akan langsung berhadapan dengan Jonathan Christie pada babak kedua Indonesia Open 2026 di hari Kamis besok. Alwi menyebut siapapun yang menang, ia berharap mampu menjadi juara Indonesia Open.
6: Untuk pertandingan kedua, mungkin besok lusa saya akan bertemu ke Jonathan. Siapapun, saya harap siapapun yang memenangkan pertandingan, dan saya harap saya pastinya siapapun yang menang pertandingan, semoga bisa meraih juara di Indonesia Open. Karena saya lihat penyelenggaraan turnamen, persiapan pelatih, tim pendukung semua harus patut diapresiasi oleh atletnya sendiri. Jadi apresiasi yang bisa saya lakukan adalah mencapai prestasi yang paling tinggi.
3: 10 pertandingan dari wakil Indonesia akan dimainkan pada hari kedua. Nama-nama seperti Raymond Indra, Nicholas Joaquin, Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri akan bermain pada hari kedua ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan langsung, Anda dapat menyaksikannya lewat channel YouTube resmi Polytron Indonesia atau Anda juga dapat datang langsung ke Arena Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Timnas, Matthew Baker dipastikan bergabung dengan Timnas Indonesia usia di bawah 19 untuk Piala AFF setelah menyelesaikan tugasnya bersama Timnas Senior pada ajang FIFA Matchday Juni ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Penggawa Garuda Matthew Baker dipastikan akan bergabung dengan Timnas Indonesia usia di bawah 19 usai menyelesaikan tugasnya bersama Timnas Senior pada agenda FIFA Match Day Juni ini. Pernyataan ini disampaikan Ketua Badan Tim Nasional BTN PSSI Sumarji usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta Senin kemarin. Sumarji menilai pemanggilan Baker ke tim senior akan menjadi pengalaman berharga untuk meningkatkan kualitasnya sebagai seorang pemain. Terlebih Baker akan menghadapi sejumlah agenda besar bersama Timnas Indonesia usia di bawah 20.
2: Jadi Matthew memang kemarin diskusi dengan saya, Kut Nova menyampaikan, Pak Marji ini Matthew dipanggil Timnas Senior. Saya bilang, lepas, bagus sekali. Karena apa? Kita kepingin memberikan terapi mental kepada Matthew agar supaya dia lebih percaya diri dan dia lebih baik lagi Timnas U20. Sehingga kehadiran Matthew memang ya kami di PSSI sangat mendukung dan sangat benar-benar berharap Matthew untuk bisa mentalnya ini lebih kuat lagi dan dia akan jadi pemain top lah di kita.
3: Tapi nanti untuk U19 di AFF itu main lagi nggak Pak?
2: Ya tentu selesai ini kan dia akan kembali.
3: Berarti dari FIFA Matchday dia ke?
2: Ya mudah-mudahan waktunya nggak selipan lah. Karena masih juga kita daftarkan.
1: Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan, keputusan memanggil Baker adalah salah satu program yang ia jalankan di Timnas Indonesia mengenai pengembangan dan regenerasi atlet. Bagi Hartman, memberikan kesempatan sedini mungkin bagi seorang pemain akan memperkaya pengalaman dan mengasah kemampuan yang nanti ia butuhkan di dalam sebuah tim.
4: Semakin muda kamu bisa memulai karir internasional, semakin banyak kesempatan kamu naik level ke tahap selanjutnya dalam karirmu. Dengan Matthew, kami melihat potensinya dan sangat penting untuk mengeksplorasinya. Kevin Dix menjadi mentornya pekan ini, jadi dia mendapatkan kesempatan berbagi pengalaman dengan seorang pemain Bundesliga dengan pengalaman internasional. Dan bagi dia, itu akan menjadi ingatan seumur hidup setelah bergabung di pemusatan latihan kali ini.
1: Matthew Baker saat ini bergabung bersama Timnas Indonesia untuk menjalani 2 pertandingan pada ajang FIFA Matchday. Pada FIFA Matchday kali ini Indonesia akan menjamu 2 lawan. Partai pertama menghadapi Oman pada Jumat mendatang. Sedangkan laga kedua melawan Mozambik akan dihelat pada 9 Juni. Dan kedua pertandingan ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga skuad Garuda Pertiwi siap menghadapi Singapura pada pertandingan Garuda Championship Series 2026 nanti malam di Stadion Sport Jabar Arca Manik, Kota Bandung. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Selamat datang kepada rekan-rekan media, selamat datang di pre-match press conference Women's Garuda Championship Series 2026.
2: Skuad Timnas Putri Indonesia menegaskan kesiapannya untuk menghadapi Singapura pada ajang Women's Garuda Championship Series 2026 yang akan digelar malam ini di Stadion Sport Jabar Arca Manik, Kota Bandung. Kick-off pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saat sesi jumpa pers kemarin, pelatih Timnas Putri Indonesia Satoru Mochizuki mengaku optimis pasukannya dapat bermain baik pada laga nanti. Apalagi ini menjadi kesempatan penting bagi skuad Garuda Pertiwi untuk mengukur perkembangan tim. Mochizuki juga mengungkapkan persiapan tim telah dilakukan sejak awal Mei 2026. Menurut pelatih asal Jepang tersebut, waktu yang tersedia sudah cukup untuk membangun kesiapan fisik, teknik, maupun mental para pemain sebelum turun di ajang internasional ini.
3: Persiapan tersendiri kita sudah melakukan dari awal Mei, jadi harusnya sudah cukup. Kalau ekspektasinya terhadap pertandingan adalah pastinya dengan kesempatan pertandingan internasional seperti ini memberikan pengalaman pada pemain dan juga harapannya pemain bisa berkembang jauh lebih lagi dengan kesempatan yang ada ini.
2: Mantan pelatih Timnas Putri Jepang itu menilai pertandingan internasional memiliki peran penting dalam proses pembinaan pemain. Ia berharap pengalaman menghadapi lawan dari negara lain dapat membantu para pemain meningkatkan kualitas permainan sekaligus menambah jam terbang di level internasional. Meski menghadapi Singapura, Mochizuki menegaskan timnya tidak akan menganggap remeh lawan. Ia mengaku memiliki hubungan baik dengan pelatih Singapura Mihoko Ishida dan menilai tim lawan berpotensi memberikan perlawanan yang tidak mudah bagi Indonesia. Senada dengan pelatihnya, bek Timnas Putri Indonesia Remini Rumbewas pun mengatakan persiapan tim berjalan sesuai rencana setelah menjalani pemusatan latihan di Bandung sejak Mei 2026 lalu. Menurutnya, seluruh pemain terus meningkatkan kesiapan fisik, teknik, dan taktik untuk menghadapi turnamen tersebut. Remini menilai program latihan yang dijalani skuad Garuda Pertiwi memberikan hasil positif. Karena itu, para pemain optimis dapat menampilkan performa terbaik baik saat menghadapi Singapura dan pertandingan berikutnya.
4: Untuk persiapan kami sejauh ini, kami sudah melaksanakan sesi di Bandung mulai bulan Mei. Untuk sejauh ini persiapan kami sudah sangat baik dan kami siap bermain untuk besok melawan Singapura.
2: Saat ditanya mengenai kekuatan Singapura, Remini mengakui tim lawan patut diwaspadai. Pengalaman pertemuan terakhir kedua tim di ajang SEA Games menjadi salah satu bahan evaluasi bagi kedua kubu. Meski demikian, Remini menegaskan Timnas Putri Indonesia tidak hanya berfokus pada kekuatan lawan. Ia percaya jajaran pelatih dan ofisial telah menyiapkan strategi yang tepat agar tim mampu mengantisipasi perubahan permainan dari Singapura.

0: Pendengar RRI, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyebut anggaran yang tersedia di kementerian yang dipimpinnya untuk mendukung kontingen Indonesia ke Asian Games 2026 saat ini mencapai 61 miliar rupiah. Erick menjelaskan bahwa upaya penambahan anggaran tersebut dilakukan secara bertahap melalui evaluasi menyeluruh terhadap berbagai pos pengeluaran di lingkungan kementeriannya. Menurutnya, langkah itu dilakukan agar kebutuhan utama terkait persiapan dan keberangkatan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 tetap dapat terpenuhi di tengah keterbatasan fiskal.
1: Sekarang dengan 81 miliar tentu ini resiko-resiko yang kita harus kembali, saya tidak menyerah. Ya, saya akan coba maksimal dengan keterbatasan dana yang ada, tetapi faktanya hari ini keterbatasan dana ini yang memang saya sampaikan kepada para pimpinan cabur, kami dan Kemenpora tidak ada spesial pun sunat menyunat, silakan periksa anggaran kami, tapi inilah anggaran yang tersedia. Apalagi kalau kita lihat di slide berikutnya, dari target 7 emas, 3 nomor itu dihilangkan. Artinya hari ini kita hanya bisa menargetkan 4 emas. Walaupun saya sudah rapatkan di Kemenpora, saya sudah bertemu para pimpinan cabur, kita harus bisa lebih. Tidak mudah. Saya mohon dukungan, saya rasa kalau dari Komisi 10 bisa juga membicarakan, karena ini anak bangsa kita sedang berjuang.
0: Dengan kondisi anggaran yang ada, Erick memastikan pemerintah tetap berkomitmen memberikan dukungan maksimal bagi atlet nasional agar mampu bersaing dengan negara-negara kuat Asia. Ia berharap semangat efisiensi tidak mengurangi optimisme Indonesia untuk mencetak prestasi membanggakan pada Asian Games di Jepang, Oktober hingga November mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar terkait Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam olahraga.

Selamat siang pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Melanjutkan perjalanan Tuban siang ini dari Wahyu Pria, pendengar ditemani oleh Hasna, edisi hari ini, hari Rabu 3 Juni 2026. Hingga Tuban sore ini Hasna menemani aktivitas Anda. Sebelum melanjutkan perjalanan Tuban siang ini, kita akan jeda kumandang azan duhur untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.

Dengan terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat menaikkan ibadah sholat duhur bagi Anda yang menjalankan di siang hari ini, pendengar, jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kita akan beralih di program Sekar Sari, Senandung Keroncong dan Campur Sari. Saatnya kita hadirkan berbagai komposisi lagu keroncong dan campur sari. Tentu Anda juga boleh request lagu, pendengar, ya. Nanti langsung aja gabungan di 0356 8834756. Bisa juga via WhatsApp kami, pendengar, 0851 9

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Sekar Sari, Senandung Keroncong dan Campur Sari siap menemani aktivitas Anda hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sugeng siang pendengar, boleh request lagu Keroncong dan juga Campur Sari ya. Siang-siang gini memang paling enak dengerin lagu-lagu Keroncong dan Campur Sari sembari istirahat tidur siang atau sembari makan siang, atau Anda yang sedang perjalanan pun juga hati-hati di jalan ya. Asal menemani aktivitas Anda di program Sekar Sari hingga nanti jam 13 waktu Indonesia Barat.

ditemani dengan lagu-lagu campur sari dan lagu keroncong yang menemani aktivitas Anda di siang hari ini pendengar hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Cuaca siang hari ini cukup panas pendengar ya di wilayah Tuban dan sekitarnya. Bagaimana di tempat Anda siang hari ini? Apakah juga sama-sama panas gitu ya? Anda boleh gabungan juga berbagi informasi trafik ataupun juga cuaca di tempat Anda hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Masih ditemani dengan berbagai komposisi lagu keroncong campur sari hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Senandung keroncong dan campur sari siap menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ada yang berdering, kira-kira siapakah di sana? Kita akan sapa dulu. Halo, Seruling Sekarsari.
1: Sugeng siang, Mbak Asna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, Mas Bujang.
1: Sugeng siang, Mbak Asna. Pripun Mbak Asna, pangertosipun ing siang menika.
0: Alhamdulillah sae. Pangapunten tadi hampir salah ya mau bilang Sekarsari, Seruling Gendang ya.
1: Mboten napa-napa. Kula kadang nggih belepotan Mbak Asna.
0: Sehat Mas Bujang.
1: Alhamdulillah niki nggih sehat-sehat kemawon. Mbak Asna nggih sehat-sehat kemawon to?
0: Alhamdulillah sehat Mas Bujang.
1: Alhamdulillah. Oh iya Mbak Asna, ini nembe dibuka nih on air ini.
0: Sudah dari tadi ya, Sebujang.
1: Oh, tadi saya
0: tadi belum bisa ya?
1: Iya, tadi ada telepon yang Anda hubungi sedang sibuk gitu Mbak Asna.
0: Enggak, Pak Ngapunten.
1: Iya, mau tenopo-nopo. Iya, Pak De, nyun sesekarang nih.

0: Baik, Mas Budi, Mas Zulfan, Mbak Sutrini, di Ge, samujane kemawon, Mbak Asna, Ge. Sugeng siang, lan sugeng, midang taken.
1: Sugeng siang.
0: Taken, Mbak Asna, sugeng siang, sugeng ngayri gati. Matur sembah nuwun, Mbak Asna, Ge.
1: Nje.
0: Sekarane, nuwun pamit, Mbak Asna.
1: Nge, Mas Bujang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat, Mas Bujang. Ada yang masuk juga via WhatsApp, ada Pak Setiawan. Sekar Sari, Senandung Keroncong dan Campur Sari, Pro 1 RRI Tuban. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Setiawan, sugeng siang ukti, sugeng siang. Sugeng makaryo mugitan sapina ringan kawilu jengan ugi enggal minggah. Gajini pun amin. Putarakan Campur Sari mati urep karo kowe, bye Basuki Nunung. Salim pun kagem Mas Zulfan, Mas Pujang, Lik Mujiono, Mas Jarwoto, Mas Solihin, Bu Jasmuni, Bu Sutrini, Bu Ii, Lansa, Sedoyonipun, Pandemen Sekar Sari, Maternuwun. Maternuwun sangat Pak Setiawan, Hasna hadirkan spesial untuk panjenengan. Lagu sesekaranipun mati urip karo kowe. Waduh, waduh, waduh, waduh. Lek gak karo kowe gak gelem niki. Sekaligus juga tadi dikoyasan lagu dari Mas Bujang yang akan Hasna hadirkan juga untuk siang hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda hanya di Pro 1 RRI Tuban.

perlu nih kan aku iso ngentuk terus. Ojo guyon to. Isin aku dirungokke wong akeh lho.

Kacu-kacu dari Walang Cina menjadi penutup program Sekar Saria di siari ini. Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat kami hadirkan untuk Anda program Warta Tuban. Kemudian nanti dilanjutkan dengan program Seruling Gedang. Tepat pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat siang pendengar, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya kami hadirkan Warta Tuban edisi hari Rabu 3 Juni 2026. Bersama saya Hasna, berikut informasi selengkapnya. Pendengar, dua warga binaan lansia lapas kelas 2B Tuban terima remisi khusus. Berkat remisi tersebut dapat mendapatkan APBN hingga Rp5.940.000. Witra Adila melaporkan selengkapnya.
1: Dua warga binaan lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Tuban resmi menerima remisi khusus tahun 2026. Hak pengurangan masa tahanan ini diberikan setelah keduanya dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan, baik secara administratif maupun substantif sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kepala Lapas Tuban Irwanto Dwiana Putra mengatakan, kedua narapidana lansia itu berinisial G dan M yang tengah menjalani masa hukuman atas kasus pembunuhan. Dalam pemberian remisi kali ini, G mendapatkan potongan masa pidana sebesar 4 bulan, sementara M menerima pengurangan sebanyak 5 bulan. Dengan dipotongnya masa tahanan kedua warga binaan tersebut, Lapas Tuban berhasil melakukan efisiensi pada anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN hingga Rp5.940.000.
2: Dan pemberian remisi kepada lansia ini adalah wujud nyata kehadiran pemerintah dan perhatian terhadap kelompok rentan. Dan melalui pemberian remisi ini dapat menghemat anggaran negara melalui pengurangan biaya makan, dan tidak kalah pentingnya remisi ini menjadi motivasi bagi warga binaan lansia menjadi lebih semangat mengikuti bimbingan kepribadian dan pembinaan kemandirian.
1: Ia menjelaskan bahwa perhatian lebih memang layak diberikan kepada kelompok rentan seperti lansia demi menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Ia berharap aksi ini juga dapat memicu motivasi bagi warga binaan yang lain. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.
0: Pendengar, informasi berikutnya dalam rangka meningkatkan budaya literasi. Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Tuban selenggarakan kegiatan Duta Literasi Pelajar Tingkat SMK Swasta dan MA Sederajat. Witra Adila kembali melaporkan selengkapnya.
1: Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Tuban menggelar kegiatan Duta Literasi yang diikuti oleh puluhan siswa-siswi perwakilan dari SMK Swasta dan MA se-Kabupaten Tuban. Ketua PBI Tuban, Suwandi, menyampaikan bahwa agenda ini dirancang khusus untuk membekali generasi muda dengan keterampilan yang relevan di era modern saat ini. Tidak sekedar teori, para peserta juga diajak langsung mempraktekkan materi dasar jurnalistik, karya ilmiah, hingga pembuatan konten digital.
3: Untuk kali ini diikuti oleh 50 siswa, kami prioritaskan pembelajaran terkait ini produksi dan editing new media, kemudian penulisan karya ilmiah. Terus yang paling penting adalah teknik penulisan berita. Jadi poin ini penting sekali karena untuk mengeksplor kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, kemudian nanti bisa dipublis kepada masyarakat umum.
1: Peserta calon duta literasi Dita dan Petrina Rohmasari dari SMK Tarbiyatul Banin Banat Kecamatan Montong Kabupaten Tuban mengaku sangat menyambut baik program ini. Menurutnya kegiatan ini merupakan sarana pengembangan diri yang tepat, terutama dalam misi menyebarkan semangat literasi di kalangan remaja.
4: Perasaan bisa menjadi calon duta literasi ini gimana sih?
5: Ya, antara kaget sama seneng gitu loh, kok dipilih jadi diikutin ke sini. Okay. Kalau literasi itu kebetulan kita berdua suka nulis kayak novel gitu. Jadi kayaknya mau bikin novel.
1: Tidak hanya mendapatkan materi seputar dunia literasi, para calon duta literasi ini juga mendapatkan wawasan luas dari berbagai instansi di Kabupaten Tuban. PBI turut menghadirkan narasumber dari DPRD dan Satlantas Polres Tuban untuk memberikan edukasi terkait hukum, demokrasi, dan keselamatan berkendara. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.

0: Pendengar, informasi berikutnya kita bergeser di Kabupaten Lamongan. Komisi Pemberantasan Korupsi tahan 3 tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan gedung Pemkab Lamongan tahun 2017. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi melakukan penahanan terhadap 3 orang tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan gedung pemerintah Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2017 hingga 2019 dalam konferensi pers Selasa malam kemarin. PLT Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husain menjelaskan, penahanan terhadap 3 orang dari total 4 tersangka yang telah ditetapkan antara lain SKM, pejabat pembuat komitmen pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan tahun 2017, APD, Direktur PT Agung Pradana Putra, HDH, General Manager Divisi Regional 3 periode 2016 hingga 2019. Sedang satu tersangka berangan hadir dan akan dilakukan upaya paksa selanjutnya.
2: Dan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada saat pelaksanaan pembangunan gedung kantor pemerintahan Kabupaten Lamongan tahun 2017-2019 tersebut, berdasarkan hasil penyidikan dan penghitungan ahli kerugian keuangan negara, ini ditemukan atau mengakibatkan volume dan kualitas hasil pekerjaan tidak sesuai. Dan untuk itu hasil penghitungan ahli telah terjadi kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yang kami sebutkan tadi dengan nilai setidak-tidaknya sebesar 35,7 miliar.
1: Para tersangka disangkakan pasal pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Farin Raki melaporkan.

0: pendengar, satu informasi terakhir masih dari Kabupaten Lamongan. Harga jual telur menurun dalam beberapa tahun. Peternak ayam keluhkan naiknya harga pakan dan terancam akan gulung tikar. Kembali Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Usaha peternakan ayam telur di Kabupaten Lamongan menghadapi tekanan akibat merosotnya harga telur di tingkat peternak. Dalam sebulan terakhir, harga telur terus mengalami penurunan hingga menyentuh Rp21.500 per kilogram, jauh di bawah harga normal yang biasanya di kisaran Rp25.000 hingga Rp26.000 per kilogram. Kondisi tersebut membuat banyak peternak kesulitan menutupi biaya produksi yang terus meningkat, terutama harga pakan pabrikan yang mengalami kenaikan. Salah satu peternak ayam petelur di Desa Sumberjo, Kecamatan Mantup, Supardi Hardi, mengaku kondisi saat ini sangat memberatkan peternak skala kecil. Ia menjelaskan peternak dihadapkan pada kenaikan harga pakan pabrikan. Jika sebelumnya harga pakan berada pada kisaran Rp390.000 per karung berisi 50 kg, kini naik menjadi antara Rp410.000 hingga Rp450.000 per karung.
2: Kondisi kalau memang ini terus-menerus seperti ini, maka tidak menutup kemungkinan para peternak ini akan gulung tikar alias bangkrut karena tidak sesuai dengan harga pakan. Harga pakan semakin naik, tetapi harga telur kok malah turun. Ini kita juga ada tanda tanya, ada apa ini?
1: Hardi berharap pemerintah pusat maupun daerah segera mengambil langkah strategis untuk menjaga keseimbangan harga komoditas peternakan, sehingga usaha peternakan rakyat tetap dapat bertahan dan mendukung ketahanan pangan nasional. Farin Raki melaporkan.

Dengan demikian Warta Tuban edisi hari ini, sampai jumpa di Warta Tuban edisi berikutnya. Sesaat lagi kami hadirkan berbagai komposisi lagu pop Indonesia yang akan menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Kemudian nanti akan beralih di program Seruling Gendang tepat pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang dan selamat menjalankan aktivitas di siang hari ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: ternyata.
1: Pendengar, sesaat lagi tepat pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, kita akan beralih di program Seruling Gendang. Soalnya kita dangdutan bareng, yang mau request lagu-lagu dangdut langsung aja merapat di Pro 1 RRI Tuban. Hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ya, berdendang bareng RRI Tuban.
1: Saatnya berendang bareng RRI Tuban siang hari ini, gak nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pecinta lagu-lagu dangdut langsung aja merapat di Pro 1 RRI Tuban siang hari ini, gak nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat atau jam 3 sore tepatnya. Anda bisa gabungan di 0356-8834756 atau bisa juga via WhatsApp kami 0851962641. Hanya di Pro 1 RRI Tuban, lagu-lagu dangdut yang sudah siap dihadirkan untuk Anda. Siang hari ini cuaca sangat-sangat cerah pendengar ya, lalu lintas tidak

0: Seruling Gendang, saatnya berendang bareng RRI Tuban. Satu pesan masuk dari Pak Setiawan. Seruling Gendang, yuk berendang Pro 1 RRI Tuban. Assalamualaikum, Ukti. Waalaikumsalam, Pak Setiawan. Semangat siang, semangat tugas, semoga sukses, amin. Klik karena lirikan. Oke. Salam buat fans RRI Tuban di mana saja berada. Siap Pak Setiawan, siap menghadirkan lagu Karma. Bay Arafik ya, nanti saya hadirkan ya. Ada satu telepon juga masuk di ujung udara, kira-kira ada siapakah di sana? Halo, Seruling Gendang. Halo. Halo, Seruling Gendang. Oke, sepertinya terputus ya. Boleh gabungan lagi di 0356-8834756. Bisa juga tinggalkan pesan WhatsApp ya di 0851-9626-4186. Hanya di Pro 1 RRI Tuban menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Halo, Seruling Gendang.
1: Bergendang, bareng. Halo.
0: Halo.
1: Bergendang, bareng.
0: RRI Tuban, Cik, sugeng siang.
1: Yes, sugeng siang, Mbak Asna.
0: Ini dengan siapa ya ini ya?
1: Dengan Mas Tama Tiarto.
0: Oh, Mas Tama Tiarto yang ada di Bancar ya. Sehat, Mas?
1: Alhamdulillah, sehat, Mbak Asna.
0: Alhamdulillah. Cuaca di Bancar pripun?
1: Ini mendung, Mbak.
0: Oh, mendung Tom Riko.
1: Iya.
0: Enje.
1: Ya kabarnya bahasnya di mana?
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Ya, alhamdulillah. Saya mau request, Mbak.
0: Monggo lagunya nopo?
1: Lagunya Hujan Duri, Mbak.
0: Hujan?
1: Duri.
0: Hujan Duri. Sakit dong Hujan Duri.
1: Ya, sakit, Mbak. Ya, Mbak.
0: Salam boten Kakak Gesinten, salam nipun.
1: Salam yuki ke Mbak Asna.
0: Mm-mm.
1: Aku tiba-tiba ngeblank, Mbak. Bosok ini kok raka karwan. Kok coba kok indun.
0: Engge.
1: Ya, pakai bahasa Indonesia, Mbak.
0: Siap, Enci. Bahasa Indonesia,
1: Mbak Wanji. Ya, buat Mbak Asna. Semoga apa yang dicita-citakan semoga cepat tercapai.
0: Amin, ya Allah. Amin, Cik.
1: Ya, selanjutnya juga ada panggil Pak Mbak Sutrini.
0: Selamat siang.
1: Terus ada Mbak Ii. Ada Anjar Boto. Kang Kujang. Terus ada Mbak Mantem Andang, Kujang Muni. Ya, selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Ya, dan semuanya saja Mbak Asna tanpa terkecuali. Ya, terima kasih Mbak Asna.
0: Anje, siap.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Tama Tiarto dari Bancar, Tuban bagian barat ya. Bancar itu Tuban Pol Barat. Terima kasih matur nuwun sangat sudah mendengarkan siaran kami hari ini dan menjadi pendengar setia Pro 1 era di Tuban. Dua lagu saya hadirkan ya, tadi requestan dari Pak Setiawan dan juga Mas Tama Tiarto di siang hari ini.

0: Saatnya kita dengarkan Lintas Informasi Pro 1 RRI Tuban.
1: Otoritas Jasa Keuangan terus memperkuat industri Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Ini dilakukan agar BPR dan BPRS makin tangguh serta mampu memperluas akses keuangan bagi UMKM di daerah. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Edianare, mengatakan industri BPR dan BPRS menghadapi berbagai tantangan. Menurut dia, perubahan perilaku masyarakat terhadap layanan keuangan juga mendorong BPR dan BPRS untuk beradaptasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, OJK telah menerbitkan roadmap pengembangan dan penguatan industri BPR dan BPRS 2024 sampai 2027. Dian mengatakan kinerja industri BPR dan BPRS hingga Maret 2026 masih menunjukkan tren positif. Penyaluran kredit dan pembiayaan juga meningkat 2,83%, sementara dana pihak ketiga tumbuh 3,16%. Dari sisi permodalan, rasio kecukupan modal atau CAR agregat industri mencapai 27,20%. Angka tersebut berada jauh di atas ketentuan regulator. OJK mencatat porsi kredit dan pembiayaan UMKM yang disalurkan BPR dan BPRS mencapai 50,7%. Capaian tersebut menunjukkan peran strategis lembaga-lembaga tersebut dalam mendukung sektor usaha mikro dan kecil. OJK berharap penguatan industri BPR dan BPRS dapat memperbesar kontribusinya terhadap ekonomi daerah. Langkah tersebut juga diharapkan mendukung daya saing ekonomi nasional secara berkelanjutan.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Tuban.

0: Berdendang bareng RRI Tuban.
1: Saatnya kembali berdendang bareng RRI Tuban hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kembali ada yang berdering, kira-kira siapakah di sana? Halo Seruling Gendang.
2: Halo Seruling Gendang bersama RRI.
1: Enggih, terima kasih. Ini dengan siapa di mana?
2: Ini Tonggo Dewi,
1: Bang. Oh, aduh. Tonggo kok ya.
2: Semangat, Bang.
1: Enggih, kare Pak Sinten?
2: Mbah Man.
1: Oh iya, Mbah Man. Mbah Man, sehat, Mbah Man.
2: Apa kabar, Bang Iwa?
1: Ini dengan Mbak Hasna, loh.
2: Mbak siapa?
1: Hasna.
2: Hasna, ya.
1: Enggih.
2: Oh, lupa saya namanya.
1: Mbah Man, sehat, Je.
2: Ya, sehat, Mbak.
1: Alhamdulillah sehat. Mau lagu apa, Mbah Man?
2: Lagunya Kelana kaya, Mbak.
1: Pribon Kelana?
2: Iya.
1: Siap, salamnya Kangge Sinten.
2: Ya, salamnya ada Mbak Sutrini, Mas Julpa. Tadi ada Kang Kamatiarto. Ya, ada Pak Subaham, Pak Lasun, Mbak Ii. Ada Bu Jasmuni, Pak Rurista, Mbak Etian. Ya, untuk Mas Darwoto. Untuk semuanya tanpa terkecuali ya, Bang. Ya, Mbak, rewanya sehat-sehat selamanya ya. Selamat siang, selamat bertugas.
1: Selamat siang, Mbah Man, matur nuwun sangat.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Mbah Man. Lagu-lagu dangdut siap dihadirkan hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Lagu Kelana, spesial requestan dari Mbah Man, langsung aja Hasna hadirkan untuk Anda.

0: Berdendang bareng RRI Tuban.
1: Masih di program Seruling Gendang siang hari ini. Ada yang kembali berdering, kira-kira siapakah di sana? Halo Seruling Gendang.
2: Berdendang bersama RRI Tuban.
1: Selamat siang.
2: Siang juga si cantik.
1: Sehat ibu.
2: Alhamdulillah sehat walafiat, tak pernah sambat panas. Pol paling ngono mbak.
1: Sami je, mereka ingin panas pol.
2: Iya agak redi kok mbak.
1: Enje.
2: Mbak Asna sehat kan?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Ya Mbak Aman mang lo kok gak rutik tanggane dewi kok raruh jenengi to Mbak Aman. Nanti aku rapi single to Mbak Aman.
1: Supe.
2: Oh lupa dia.
1: Anje.
2: Oke aku minta diputerin lagi.
1: Lagu apa?
2: Yang cari, enggak.
1: Apa yang ku cari? Gak mencari apa-apa.
2: Tapi ada gak?
1: Okay, sebentar. Ada. Salam Kang Gesinten.
2: Salamnya kagem Mas Mbak, Mas Mbak. Mbak Man. Selamat siang, setengah sore. Mbak Sutrini, Mas Yulvan, Mbak Ii, Mas Yudi, Mbak Ruli sama Etian, Bapak Kadisu paham. Ini masuk sini ke Mbak Esna.
1: Pripun?
2: Mbak, Pak Kadisu paham.
1: Dereng nih ya, Bu. Dereng.
2: Oh, nggih. Pikir masuk kok disalami sama Mbah Man Mang. Oke, gak apa-apa sudah terlanjur salam aja gak bodoh. Terus Mas Mandi, Kang Tamatiarto, Kang Anjas, Mas Bujang, selamat siang. Kang Darwoto juga, Mas Lanto, terima kasih.
1: Siap,
2: beringat sehat selalu hati.
1: Keluarga. Amin Allahumma amin.
2: Aku sudah marem, sudah masuk di sini.
1: Langsung.
2: Sudah bisa cuci.
1: Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ibu. Sehat selalu njeh lagunya Niki. Apa yang ku cari langsung dihadirkan dari Endang S. Taurina.

0: ya, berdendang bareng RRI Tuban.
1: Masih berdendang bareng RRI Tuban hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Masih ada waktu 15 menit ke depan, pendengar yang mau request lagu-lagu dangdut favoritnya boleh gabungan sama Hasna di 0356883476 atau via WhatsApp kami di 0851962641186 hingga nanti jelang pukul 15 atau jam 3 sore tepatnya, hanya di Pro 1 RRI Tuban.

0: Berdendang Bareng RRI Tuban.
1: Berdendang Bareng RRI Tuban siang hari ini pendengar, hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Tuban. Tepat pukul 14.52 menit waktu Indonesia Barat, mendengar, saatnya kami jeda azan asyar untuk wilayah Tuban dan sekitarnya, sekaligus nanti Hasta kembali menemani aktivitas Anda di Tuban sore ini, tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Kami akan jeda azan asyar untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat asar. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

Selamat sore pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Masih ditemani oleh Hasna pendengar di Tuban sore ini hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat atau tepatnya adalah jam 4 sore hanya di Pro 1 RRI Tuban, sembari juga menghadirkan berbagai komposisi lagu pop Indonesia. Sore hari ini kini tema kita adalah Indonesia Cerdas pendengar. Informasi akan kami hadirkan untuk Anda hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sembari juga diiringi dengan berbagai komposisi lagu pop Indonesia yang menemani aktivitas Anda di sore hari ini.

Tuban sore ini masih menemani aktivitas Anda hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 era di Tuban, sore hari ini kami akan hadirkan berbagai informasi untuk Anda. Anda juga bisa gabungan barengan sama Asna pendengar berbagi informasinya di 0356-8834756. Atau bisa juga via WhatsApp kami 0851-9624186 di sore hari ini. Sekaligus juga dengan berbagai komposisi lagu-lagu pop Indonesia yang sudah Asna hadirkan untuk Anda hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, ada satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda di Kabupaten Lamongan yang saat ini harga telur anjlok karena peternak ayam petelur Lamongan juga saat ini merugi begitu ya. Karena usaha peternakan ayam petelur di Kabupaten Lamongan ini menghadapi tekanan akibat merosotnya harga telur di tingkat peternakan. Dalam sebulan terakhir ini pendengar, harga telur terus mengalami penurunan hingga menyentuh Rp21.500 per kilogramnya. Jauh di bawah harga normal yang biasanya berada di kisaran Rp25.000 hingga Rp26.000 per kilogramnya. Dan kondisi tersebut membuat banyak peternak kesulitan menutupi biaya produksi yang terus meningkat, terutama juga harga pangan pabrikan yang mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Salah satu peternak ayam petelur di Desa Sumberjo, Kecamatan Mantup, mengaku kondisi saat ini sangat memberatkan peternak skala kecil. Karena menurutnya, pendapatan dari hasil penjualan telur tidak lagi sebanding dengan biaya operasional yang harus dikeluarkan setiap hari. Juga dijelaskan, selain harga jual telur yang rendah, peternak juga dihadapkan dengan kenaikan harga pakan pabrikan. Jika sebelumnya harga pakan berada pada kisaran Rp390.000 hingga Rp355.000 per karungnya dengan berisi kurang lebih 50 kg. Kini naik menjadi antara Rp410.000 hingga Rp450.000 per karungnya pendengar. Dan kenaikan harga ini tidak diimbangi dengan harga telur yang menyebabkan margin keuntungan peternak semakin menipis. Bahkan sebagian peternak juga mengaku mulai mengalami kerugian dalam operasional harian. Atas kondisi tersebut, para peternak juga berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menstabilkan harga telur sekaligus mengendalikan juga harga pakan agar tetap terjangkau. Selain persoalan harga, juga disoroti dugaan adanya pabrik tata niaga yang tidak sehat dalam rantai distribusi telur. Juga diminta pemerintah melakukan pengawasan lebih terhadap kemungkinan adanya pihak-pihak yang memainkan harga di pasaran.

Satu lagu dari Milika, Dear Diary, yang menemani aktivitas Anda di sore hari ini. Ada berbagai komposisi lagu pop Indonesia juga yang sudah saya siapkan untuk Anda. Sekaligus Anda bisa request lagu di Tuban sore ini. Lagu pop Indonesia ya pendengar, kalau tadi sudah lagu-lagu dangdut, kita geser dengan lagu pop Indonesia. Sekaligus info-info yang ada di tempat Anda, informasi boleh disampaikan juga di 0356-8834756 atau bisa juga via WhatsApp kami pendengar di 0851-9624186. Setiap hari Anda bisa mendengarkan siaran kami di frekuensi 87,9, bisa juga di aplikasi RRI Digital atau bisa juga di website resmi kami di www.rri.co.id. Jadi gak ada alasan lagi untuk tidak bisa mendengarkan siaran RRI Tuban atau juga dari seluruh Indonesia yang Anda suka, kira-kira di mana, boleh langsung aja update di website resmi kami di www.rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital. Kembali juga saya akan menghadirkan satu informasi untuk Anda di sore hari ini, namun setelah satu lagu dari Seventeen dengan judul Tak Tepat Waktu.

0: Pendengar, informasi berikutnya yang akan kami update untuk Anda, informasi dari Kabupaten Bojonegoro. Bupati Bojonegoro Setio Wahono telah menyatakan dukungannya terhadap gerakan riset dan inovasi yang digagas oleh Inspirasi Akademisi dan juga Periset Bojonegoro. Menurutnya, gagasan berbasis data dari para akademisi dan juga periset lokal menjadi modal penting untuk menghadirkan solusi nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Bojonegoro. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda berikut ini.
1: Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus mendorong lahirnya berbagai inovasi berbasis riset untuk mendukung pembangunan daerah. Dukungan tersebut disampaikan Bupati Bojonegoro Setio Wahono kepada komunitas Inspira Risbo atau Inspirasi Akademisi dan Periset Bojonegoro. Menurut Bupati, gagasan yang lahir dari para akademisi dan periset lokal sangat dibutuhkan dalam menyusun program pembangunan yang tepat sasaran. Dengan pendekatan berbasis data, berbagai persoalan di masyarakat dapat diidentifikasi dan dicarikan solusi secara lebih efektif.
2: Kami selaku pimpinan tentu sangat berterima kasih dengan didirikannya Inspira Risbo ini, apalagi tema hari ini adalah tentang ATS. Jadi ini sebagai masukan dari para Inspira Risbo bahwa mengatasi ATS itu tidak bisa sendirian. Satu, kebijakan dari pemerintah daerah itu menjadi pendorong semangat dan juga menumbuhkan elemen-elemen yang lain untuk tumbuh.
1: Bupati berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, akademisi, dan para peneliti terus diperkuat. Melalui sinergi tersebut, berbagai hasil riset dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan sekaligus mendorong terciptanya inovasi yang bermanfaat bagi kemajuan Bojonegoro dan kesejahteraan masyarakat. Dari Bojonegoro, saya Lia Yunita melaporkan.

Terima kasih atas kebersamaan Anda di Tuban sore ini. Pendengar masih ditemani oleh Hasna ya, hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tapi jelang pukul 16 nanti kita ikuti Info Prima bersama Pro 1

RRI Surabaya. Info dari Pak Setiawan, cuaca alhamdulillah terang sejuk. Ukti, waduh, manggilnya Ukti ya Pak ya. Matur nuwun sangat. Ini Pak Setiawan domisilinya ada di Semanding ya, tepatnya di Bekti Harjo. Terima kasih banyak sudah gabungan. Request lagu pop 80-90-an, bisanya yang terbaru ya Pak Setiawan. Tapi juga sudah jelang pukul 16 sehingga bisa gabungan besok kalau mau lagu-lagu 80-an, 90-an itu nanti bisa gabungan juga di program kami kalau kami sedang buka request di Ruang Rindu. Nah, kalau lagu-lagu pop Indonesia, gabungannya lagu-lagu terbaru bisa gabungan di jam 3 sampai jam 4 sore atau biasanya juga bisa jam 10 hingga jam 11 siang ya. Hanya di Pro 1 RRI Tuban. Jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, saya pamit undur diri bersama Anda. Ada dua lagu pop Indonesia yang nanti akan Hasna hadirkan sebagai penutup di program Tuban sore ini barengan sama Hasna. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar dan selamat menjalankan aktivitas di sore hari ini.

0: Pendengar, telah pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk menyimak info prima di jaring Pro 1 Sekarwil Nusantara 10 Jawa Timur. Telah bersama kami di Pro 1 Red Madiun.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Panjaitan 61 Jember, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
2: Kita ikuti info prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
1: Dinas Perkim LH Jember membantah penutupan total TPA Pakusari dan menerapkan pembatasan sampah organik. Aliansi Driver Online Jombang menggelar aksi damai dan menyerahkan aspirasi terkait proses hukum Nadiem Makarim. Harga telur turun, peternak tertekan, kenaikan harga pakan dan terancam merugi. Inilah info prima selengkapnya untuk edisi hari Rabu 3 Juni 2026 bersama saya Retno Palupi. Dinas Perkim dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jember menegaskan TPA Pakusari tidak ditutup total, melainkan menerapkan pembatasan pembuangan sampah sesuai dengan kebijakan pengelolaan sampah nasional. Laporan Gea Debora.
3: Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Pemkab Jember membantah menutup total TPA Pakusari, namun melakukan pembatasan ketat pembuangan sampah organik ke TPA. Sesuai arahan Kementerian Lingkungan Hidup melalui kebijakan penghentian open dumping seluruh TPA di Indonesia paling lambat 1 Agustus mendatang. Merebaknya isu tentang penutupan total TPA Pakusari hingga menyebabkan tumpukan sampah di sejumlah titik dibantah Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Pemkab Jember. Dinas Perkim LH menegaskan yang tidak terangkut oleh sampah disebabkan adanya pembatasan ketat pembuangan sampah organik ke TPA. Pembatasan pembuangan sampah ke TPA dilakukan untuk menindaklanjuti arahan Kementerian Lingkungan Hidup yang mengeluarkan kebijakan penghentian open dumping seluruh TPA di Indonesia per 1 Agustus 2026. Kebijakan penghentian open dumping atau praktik pembuangan sampah terbuka adalah untuk menerapkan konsep pengelolaan sampah di hulu, sehingga sampah yang diangkut ke TPA adalah sampah residu. Neni Soeharno Putri, Kabid Kebersihan Dinas Perkim LH Jember, menyampaikan untuk mengurangi volume sampah Dinas Perkim LH Pemkab Jember melalui surat edaran Bupati telah mengeluarkan kebijakan pengelolaan sampah mandiri oleh pelaku usaha dan masyarakat.
4: Penghentian open dumping di 1 Agustus tahun 2026 karena itu merupakan arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Maksudnya pembatasan atau penghentian open dumping yaitu adalah konsep lama hanya kita angkut kemudian kita tumpuk di TPA Pakusari. Nah ini sudah tidak diperbolehkan. Keinginan dari Kementerian Lingkungan Hidup kita tetap harus mengolah sampah dari hulu sebelum dibuang ke TPA Pakusari. Jadi ada TPA Pakusari nanti harapannya hanya sampah residu. Konsepnya yang jangka pendek, kita kan kemarin sudah ada SE dari Bupati bahwa ada pengolah sampah mandiri oleh pelaku usaha. Jadi semua pelaku usaha wajib hukumnya mengolah sampah dari hulunya.
3: Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
1: Menjelang bulan Suro, PSHT Cabang Jember menggelar apel kebangsaan untuk komitmen dan menjaga keamanan serta persaudaraan antar perguruan tinggi pencak silat. Laporan Gia Debora.
5: Persaudaraan Setia Hati Terate PSHT Cabang Jember Pusat Madiun menggelar apel kebangsaan kesiapan PAMTER dalam rangka pengamanan bulan Suro. Kegiatan ini menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan seluruh perguruan pencak silat untuk menjaga kondusivitas selama rangkaian kegiatan bulan Suro. Ketua Cabang PSHT Kabupaten Jember, Kang Mas Hajono Wasinudin, Eskep MSI mengatakan, bulan Suro memiliki makna khusus bagi para pendekar pencak silat. Selain menjadi bagian dari tradisi dan budaya bangsa, bulan Suro juga menjadi waktu untuk meningkatkan nilai-nilai spiritual dan pengendalian diri.
6: Jadi kegiatan pagi hari ini adalah kegiatan apel kebangsaan pengaman Ternate dan merangka mengamankan Bulan Suro. Bulan Suro, bulan Suro, bulannya, bulan Suro, bulan Suro, bulannya, bulan Suro, bulan Suro, bulannya, bulan Suro, bulan Suro, bulan bulan Suro ini spiritualnya pendekar-pendekar itu kita ajem untuk mengadakan kegiatan rialatnya sehingga pemerintah abdi kepolisian maupun perguruan tidak silat yang lain dari bersama-sama duduk di dalam kegiatan yang hari ini apel kebangsaan, artinya pemerintah melestarikan budaya bangsa, keamanan, mengamankan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perguruan tidak silat. Kemudian kita antar perguruan tidak silat selalu menghormati, selalu menghargai sesama anggota.
5: Melalui kegiatan tersebut, PSHT Cabang Jember menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah, TNI, Polri, serta seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan selama bulan Suro. Dengan semangat persaudaraan dan kebangsaan, diharapkan seluruh kegiatan dapat berlangsung damai, menjadi sarana memperkuat nilai-nilai budaya dan persatuan di tengah masyarakat. Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
1: Meski berada di wilayah terpencil dengan akses terbatas, prajurit TNI bersama dengan warga terus memacu pembangunan jembatan perintis Garuda di Kabupaten Jember. Laporan Gea Debora.
7: Berada di wilayah terpencil dan akses jalan terbatas tidak membuat prajurit TNI Kodim 0824 Jember berputus asa dalam membangun jembatan perintis Garuda. Di Desa Badean, Bangsalsari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, bersama masyarakat, prajurit TNI bergotong royong mengerjakan pembangunan jembatan penghubung antara kecamatan agar berjalan sesuai target. Jembatan di atas aliran sungai Berurang, Desa Badean, Kecamatan Bangsalsari menjadi salah satu titik lokasi pembangunan jembatan perintis Garuda yang sedang dibangun Kodim 0824 Jember. Dengan akses jalan terbatas karena hanya bisa dilalui kendaraan roda 2. Meski demikian, pihak Kodim 0824 berkomitmen jembatan perintis dan perekonomian masyarakat di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Panti dan Bangsalsari, dapat terselesaikan sesuai target yang ditentukan. Dandim 0824 Jember Letkol Infantri Rifki Muhammad Syuhada mengatakan lokasi jembatan perintis Garuda di Desa Badean ini merupakan yang tersulit karena akses jalan yang terbatas.
8: Saya memang di sini ada kegiatan yang tidak semuanya bisa dilaksanakan di lapangan ini karena keterbatasan tadi saya sampaikan, keterbatasan listrik dan lain-lain.
7: Sebelum dibangun jembatan perintis Garuda sudah ada jembatan darurat yang terbuat dari bambu. Namun saat ini kondisinya cukup memprihatinkan dan berbahaya apabila dilalui kendaraan saat volume debit air sungai tinggi. Bahkan sebelumnya, upaya pengajuan perbaikan jembatan yang menjadi akses jalan utama pendidikan dan roda perekonomian masyarakat telah dilakukan pihak desa dan masyarakat. Namun sayangnya, belum mendapat respon dari dinas terkait.
9: Ya, apa? Sangat manfaatnya banyak. Satu dari ekonomi, memperlancar ekonomi, juga memperlancar akses pendidikan.
7: Selain di atas aliran sungai Berurang Desa Badean, Kecamatan Bangsalsari, Kodim 0824 Jember juga sedang melakukan pengerjaan jembatan perintis Garuda lainnya di 15 titik yang tersebar di Kabupaten Jember. Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
1: Anda masih di jalur info prima, RRI Jember jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Madiun, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengarkan melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita akan beralih ke RRI Surabaya bersama Fresti Oktora. Silakan Fresti.
10: Terima kasih Retno. Ratusan pengemudi ojek online di Jombang menggelar aksi damai untuk menyampaikan dukungan moral dan aspirasi terkait proses hukum yang menjadi perhatian publik. Laporan selengkapnya bersama Cantia.
11: Ratusan pengemudi ojek online yang tergabung dalam aliansi driver online di Kabupaten Jombang menggelar aksi damai di depan kantor pengadilan negeri dan kejaksaan negeri Jombang. Aksi ini merupakan bentuk dukungan ojek online yang tergabung dalam aliansi driver online di Kabupaten Jombang. Nadiem Karim yang tengah menghadapi proses hukum terkait dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta. Koordinator aksi, Bagus Rasda Ananda, menegaskan bahwa gerakan ini merupakan inisiatif murni para pengemudi sebagai bentuk apresiasi atas peran Nadiem dalam membuka lapangan kerja melalui ekosistem transportasi online dan UMKM. Masa berharap Majelis Hakim dapat memberikan keputusan yang adil dan mempertimbangkan kembali tuntutan jaksa penuntut umum yang dinilai terlalu berat.
12: Ini aksi damai buat pahlawan bangsa kita, buat pahlawan keuangan kita, pahlawan ekonomi kita, Pak Nadiem Makarim. Yang jelas kita pengen vonis Pak Nadiem serendah-rendahnya, jauh dari tuntutan jaksa. Kalau bisa bebas murni, bebas. Karena alasannya tidak terbukti, Pak. Tidak terbukti Pak Nadiem menerima aliran dana. Dan saya rasa jaksa terlalu berbelit-belit dan terlalu mengada-ngada dengan tuntutan 18 tahun dengan denda 5,6 triliun. Saya yakin karena apa? Pak Nadiem dilepas dari menteri, beliau hanya punya asetnya itu tidak lebih dari 500 miliar. Sedangkan jaksa tuntutan vonis jaksa denda 5,6 triliun jelas Pak Nadiem enggak punya uang. Uang dari mana? Iya. Mau enggak mau pasti akhirnya kan masa tahanan akan ditambah 9 tahun. Berarti beliau akan menjalani hukuman 28 tahun kalau hakim mengabulkan tuntutan jaksa. Saya yakin, saya harap pengadilan atau hakim masih punya hati nurani. Saya percaya hukum di Indonesia ini masih bisa ditegakkan.
11: Menanggapi hasil tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Jombang, Yudizar Kilataya, menyatakan bahwa pihaknya telah menerima aspirasi massa. Namun menegaskan bahwa Pengadilan Negara Jombang tidak memiliki kewenangan terkait perkara yang sedang disidangkan di Jakarta tersebut. Pihaknya berjanji akan meneruskan aspirasi tersebut kepada Pengadilan Tipikor Jakarta.
13: Tadi Ojo sudah datang ke sini menyampaikan aspirasinya. Aspirasi di mana mereka pada pokoknya meminta keadilan untuk Pak Nadiem sebagai terdakwa yang sedang disidangkan di perkara Tipikor di Pengadilan Tipikor Jakarta. Sebagai tempat curahan hati mereka dan penyampaian aspirasi, kami menerima aspirasi yang mereka sampaikan pada kami dan kami terima dengan baik. Kemudian aspirasi itu insya Allah akan kami sampaikan ke pengadilan yang berwenang. Oleh karena mereka menyampaikan secara informal, mungkin kami juga akan menyampaikannya kepada pengadilan yang berwenang secara informal pula. Karena pada pokoknya mereka hanya meminta keadilan bagi Nadiem Makarim ya.
11: Sebagai informasi, jaksa penuntut umum sebelumnya menuntut Nadiem Makarim dengan hukuman 18 tahun penjara serta denda uang pengganti senilai 5,6 triliun dalam sidang yang digelar pada Rabu 15 Mei 2006. Aksi damai yang diikuti sekitar 250 pengemudi roda 2 dan roda 4 ini berlangsung tertib di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian. Kini perhatian publik tertuju pada kelanjutan persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, di mana publik menantikan perkembangan hukum dari Majelis Hakim atas tuntutan berat yang diajukan oleh jaksa terhadap mantan menteri tersebut. Cantiam laporkan.
10: Gubernur Jawa Timur melantik puluhan kepala sekolah baru dan menekankan pentingnya peningkatan mutu pendidikan di tengah prestasi yang telah dicapai Jawa Timur. Laporan selengkapnya bersama Ani Hasanah.
14: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melantik kepala sekolah di tingkat SMA, SMK, dan SLB di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Total sebanyak 65 tenaga pendidik yang diambil sumpahnya menjadi kepala sekolah. Kepada puluhan kepala sekolah yang baru dilantik, Gubernur Khofifah berpesan bahwa tugas mereka tidak mudah. Salah satunya tidak hanya menjaga konsistensi prestasi yang telah berhasil ditorehkan siswa-siswi Jatim, tetapi meningkatkan prestasi tersebut.
15: Tentu saya menyampaikan kepada mereka, selain tugas dari kepala sekolah memang makin berat karena prestasi kita sudah luar biasa. Jadi kerja keras kepala sekolah, guru, siswa, dan wali murid, komite sebelumnya itu luar biasa dalam komandonya distrik tentu. Ini menjadi bagian penting untuk melihat kinerja dan output dari masing-masing unit pendidikan. Jadi kalau misalnya sekarang kita mau cerita bonus demografi, cara mengisinya ya anak-anak muda ini harus mendapatkan asupan pendidikan yang baik dan tentu yang berkualitas dan harus makin merata.
14: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aris Agung Paiwai menuturkan, sedianya Dindik Jatim mengusulkan 88 orang ke Kemendikdasmen untuk menjadi kepala sekolah. Namun berdasarkan evaluasi BKN, sebanyak 23 orang dinyatakan tidak lolos karena telah menduduki jabatan ini dua periode. Kadindik Jatim berharap mereka berkinerja baik dengan integritas dan komitmen, tidak hanya sebagai figur kepala sekolah, sekolah, tapi menjadi teladan serta dapat meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan sekolah yang dipimpinnya.
16: Kita berharap mereka berkinerja dengan baik, dengan integritas yang tadi kita bacakan bersama, komitmen bahwa Jawa Timur sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Gubernur, kita ingin bahwa mereka tidak hanya sebagai figur kepala sekolah, tapi mereka betul-betul menjadi teladan dan dapat meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan yang ada di sekolah di mereka pimpin sekolah tersebut.
14: Sebagaimana diketahui, Jatim menorehkan prestasi membanggakan di bidang pendidikan nasional sebagai provinsi dengan jumlah murid terbanyak diterima melalui seleksi nasional berdasarkan prestasi SNBP tahun 2026 dan jumlah murid terbanyak yang lolos seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT tahun 2026. Ani Hasana melaporkan.
10: Harga jual telur menurun dalam beberapa bulan. Peternak ayam keluhkan naiknya harga pakan dan terancam akan gulung tikar. Laporan selengkapnya bersama Farin Regi.
17: Usaha peternakan ayam telur di Kabupaten Lamongan menghadapi tekanan akibat merosotnya harga telur di tingkat peternak. Dalam sebulan terakhir, harga telur terus mengalami penurunan hingga menyentuh Rp21.500 per kilogram. Jauh di bawah harga normal yang biasanya di kisaran Rp25.000 hingga Rp26.000 per kilogram. Kondisi tersebut membuat banyak peternak kesulitan menutupi biaya produksi yang terus meningkat, terutama harga pakan pabrikan yang mengalami kenaikan. Salah satu peternak ayam petelur di Desa Sumberjo, Kecamatan Mantup, Supardi Hardi, mengaku kondisi saat ini sangat memberatkan peternak skala kecil. Ia menjelaskan peternak dihadapkan pada kenaikan harga pakan pabrikan. Jika sebelumnya harga pakan berada pada kisaran Rp390.000 per karung, berisi 50 kg, kini naik menjadi antara Rp410.000 hingga Rp450.000 per karung.
18: Kondisi kalau memang ini terus-menerus seperti ini, maka tidak menutup kemungkinan para peternak ini akan gulung tikar alias bangkrut karena tidak sesuai dengan harga pakan. Harga pakan semakin naik, tetapi harga turun kok malah harga telur kok malah turun. Ini kita juga ada tanda tanya, ada apa ini?
17: Hardi berharap pemerintah pusat maupun daerah segera mengambil langkah strategis untuk menjaga keseimbangan harga komoditas peternakan sehingga usaha peternakan rakyat tetap dapat bertahan dan mendukung ketahanan pangan nasional. Farin Raki melaporkan.
10: Polda Jawa Timur menegaskan komitmennya dalam menjaga Kamtibmas dengan memberantas premanisme dan berbagai tindakan kriminalitas yang meresahkan masyarakat. Laporan selengkapnya bersama Faiz Putra.
19: Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Irjen Pol Nanang Avianto secara tegas berkomitmen menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan memberantas aksi premanisme serta berbagai tindakan kriminalitas yang meresahkan warga. Hal tersebut diungkapkan Nanang saat menggelar konferensi pers pengungkapan kasus tindak pidana curas, curat, dan curanmor atau 3C di wilayah Jawa Timur selama periode bulan Mei 2026 pada hari Selasa 2 Juni 2026 di Mapolda Jatim. Irjen Pol Nanang mengatakan dengan berbagai dinamika kejahatan yang ada di ruang lingkup masyarakat, pihaknya memastikan selalu siaga untuk menindak dengan cepat para pelaku kejahatan dengan layanan 110 yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Kapolda menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari upaya preventif dan represif guna menjaga stabilitas keamanan khususnya di wilayah-wilayah yang dinilai rawan tindak kriminalitas.
20: Dalam kesempatan ini, saya himbau juga kepada seluruh masyarakat, layanan 110 ya, yang ini sudah dipublish, disampaikan, bisa dimanfaatkan sehingga kecepatan dalam memberikan informasi itu akan terkait dengan kecepatan bertindak kita. Semakin cepat informasi masuk, insya Allah semakin cepat kami akan melakukan tindakan-tindakan untuk membuat ketenangan di dalam kehidupan bermasyarakat.
19: Sementara Kepala Bidang Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abbas menegaskan bahwa pihaknya akan menindak secara tegas para pelaku kejahatan sesuai dengan hukum yang berlaku dan siap melayani masyarakat secara profesional.
21: Polda Jawa Timur dalam kesempatan ini juga mengimbau kepada masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan, segera melapor apabila mengetahui, menyaksikan, dan menjadi korban tindak pidana, serta tentunya memanfaatkan layanan kepolisian yang tersedia, yaitu 110, sebagai bentuk partisipasi aktif dalam menjaga keamanan lingkungan.
19: Selama bulan Mei, Polda Jatim berhasil mengungkap sebanyak 320 kasus kriminal dengan total 319 tersangka yang berhasil diamankan, serta melibatkan 39 Polres jajaran di seluruh Jawa Timur. Adapun rincian kasus yang terungkap, diantaranya pencurian 219 kasus, penganiayaan 46 kasus, pengeroyokan 35 kasus, yang menggunakan senpi dan sajam 11 kasus, pemerasan 6 kasus, dan premanisme 3 kasus. Faiz Putra melaporkan.
10: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Malang, sudah ada Arga Saputra. Arga, silakan.
0: Baik, terima kasih Fresti Oktora. Pendengar dan juga pemirsa, pemerintah Kota Batu menggelar apel siaga dalam rangka peringatan HUT Satpol PP dan Satlinmas sebagai momentum penguatan peran pengamanan dan ketertiban masyarakat. Laporan disampaikan Rizky Darmawan.
2: Pemerintah Kota Batu menggelar apel siaga dalam rangka peringatan HUT ke-76 Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP dan HUT ke-64 Satuan Perlindungan Masyarakat atau Satlinmas tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman Balai Kota Among Tani, Kota Batu. Apel siaga dipimpin langsung oleh pelaksana tugas atau PLT Balai Kota Batu, Heli Suyanto. Dalam kesempatan itu, Heli menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota Satlinmas yang dinilai telah menjadi teladan bagi generasi penerus. Pemerintah Kota Batu juga memberikan penghargaan kepada Desa Punten dan Desa Beji sebagai desa pelopor Satlinmas digital. Penghargaan itu diberikan atas inovasi sistem pengaduan dan informasi berbasis digital Satlinmas.
22: Ini sangat luar biasa. Jadi saya sampaikan bahwa pengabdian Bapak Ibu anggota Linmas di Kota Batu ini sangat kompak, rukun. Saya kembali tidak terima kalau
2: Heli menegaskan, Satpol PP dan Satlinmas memiliki peran strategis di tengah masyarakat, mulai dari penanganan ketertiban umum, pengamanan kegiatan masyarakat, hingga penanganan awal kebencanaan dan kondisi darurat. PLT Wali Kota Batu juga meminta seluruh personel tetap sigap, disiplin, dan profesional dalam menjalankan tugas. Selain itu, pendekatan humanis tetap harus dikedepankan dalam penegakan aturan di masyarakat. Rizky Darmawan, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Madiun. Sudah ada Miftah El Karim. Miftah, silakan.
23: Baik, terima kasih Arga. Pemerintah Kota Madiun berencana menata kawasan Simpang 5 Tugu Pendekar atau Proliman Joyo dengan menonjolkan identitas budaya lokal. Laporan Aris Deka.
24: Pemerintah Kota Madiun berencana melakukan penataan kawasan Simpang 5 Tugu Pendekar atau yang akrab disebut Proliman Joyo. Kawasan ini nantinya akan disulap menjadi lebih cantik dan estetik dengan menonjolkan berbagai identitas lokal, mulai dari pecel pendekar hingga kereta api. Rencana strategis tersebut disampaikan langsung oleh pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun di sela-sela kegiatan inspeksi fasilitas umum dan pelayanan publik, kegiatan yang dikemas dalam agenda Gwes bersama sejumlah kepala organisasi perangkat daerah atau OPD tersebut berlangsung pada Selasa pagi. Bagus menjelaskan penataan Proliman Joyo menjadi prioritas karena posisinya yang sangat ramai dan strategis. Selama ini kawasan tersebut menjadi titik temu beberapa jalur krusial, termasuk jalur utama yang menghubungkan Kota Madiun menuju wilayah Kabupaten Ponorogo. Oleh karena itu, perombakan ini dinilai penting untuk memperkuat branding dan karakter kota di mata masyarakat luas maupun wisatawan. Dalam konsep desainnya, identitas lokal akan diangkat secara kuat. Kuliner pecel yang sudah melegenda sebagai makanan khas Kota Madiun akan dipadukan dengan unsur pendekar, mengingat kota ini dikenal sebagai pusat dari berbagai perguruan pencaksilat. Tidak ketinggalan konsep kereta api juga akan diintegrasikan sebagai penanda bahwa Kota Madiun merupakan rumah bagi industri kereta api Indonesia atau PT Inka.
25: Proliman ini jadi tempat perlintasan paling ramai yang ada di Kota Madiun. Nah ini nanti ada akan muncul identitas Kota Madiun di Proliman. Yang kedua, kebetulan di Proliman juga ada Dekranasda. Nanti bagaimana Dekranasda ini nanti bisa connect dengan kawasan di Proliman yang baru dengan konsep yang baru.
26: Secara visual dibuat seperti apa Pak untuk kawasan Proliman?
25: Jadi hari ini kita mau cerita tentang Madiun. Madiun terkenal dengan kota pendekar, kota pecel, kota kereta api. Yang mana nanti di sini mewakili kota pendekar dan kota pecel. Yang mana nanti secara desain dan lain-lainnya mengikuti filosofi cerita dari Kota Pendekar dan Kota Pecop.
24: Agar dampaknya lebih luas, Bagus menambahkan bahwa pembangunan area Simpang 5 ini nantinya akan dikoneksikan langsung dengan Gedung Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kota Madiun. Langkah sinkronisasi ini diharapkan mampu menghidupkan kembali geliat aktivitas dan promosi produk kerajinan lokal di gedung tersebut. Mengenai detail desain proyek, pemerintah Kota Madiun akan mematangkan kembali konsepnya dalam pembahasan lebih lanjut bersama organisasi perangkat daerah atau OPD terkait. Bagus berharap seluruh proses persiapan berjalan lancar sehingga proyek penataan Simpang 5 Tugu Pendekar ini dapat mulai dieksekusi pada tahun 2026 ini. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep. Sudah ada Nur Khalili. Khalili, silakan.
4: Baik, terima kasih Miftah, pendengar dan pemirsa. Pemkab Sampang terus mengembangkan potensi daerah dengan menyiapkan Waduk Kelampis sebagai destinasi desa wisata baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Berikut laporan Ima Fadilah.
5: Pemerintah Kabupaten Sampang terus berupaya menggali dan mengembangkan potensi lokal untuk mendongkrak roda perekonomian masyarakat. Salah satu terobosan terbaru yang sedang dipersiapkan adalah upaya untuk menyulap kawasan Waduk Kelampis yang ada di Desa Kramat, Kecamatan Kedungdung untuk menjadi destinasi wisata baru. Kabid Pariwisata Dispora Butpar Sampang, Endah Nur Siskawati menyampaikan, langkah ini diharapkan tidak hanya mampu menyajikan hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi baru.
6: Jadi memang Waduk Kelampis ini sekarang lagi kita coba gali, kita mapping dengan beberapa OPD lintas sektor, karena memang Waduk Kelampis ini kan sebenarnya ini kewenangannya Provinsi Jawa Timur, jadi di PUSDA. Jadi ketika kita memang berinisiasi mau mengembangkan desa wisata di sana terkait dengan potensi alam, terus kemudian sumber daya manusia dan sumber daya yang lainnya, banyak produk-produk UMKM juga di sana. Nah ini kami masih, apa ya, kemarin itu istilahnya kita mendalami dulu sebenarnya sejauh mana kewenangan Pemkab yang bisa diintervensikan ke sana.
5: Pengembangan Waduk Kelampis sebagai desa wisata memerlukan pendekatan yang komprehensif dengan kolaborasi lintas sektor. Saat ini sedang dilakukan pematangan konsep untuk koordinasi baik secara internal maupun eksternal. Menurut Endah, keterlibatan aktif masyarakat lokal melalui kelompok sadar wisata Pok Darwis dan badan usaha milik desa BUMDES akan menjadi kunci keberlanjutan destinasi ini. Pemkab Sampang berkomitmen untuk memberikan pendampingan agar warga siap mengelola potensi wisata secara mandiri dan profesional. Ima Fadila melaporkan.
4: Selanjutnya kita kembali ke RRI Jember bersama Retno Palupi. Silahkan Retno.
1: Terima kasih Holili. Selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
7: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
1: Jemaah Haji Kloter pertama Debarkasi Surabaya mulai tiba di tanah air dan mengaku puas terhadap pelayanan selama menjalankan ibadah haji di tanah suci. Selengkapnya laporan Januar Fahmi.
8: Jemaah Haji Kelompok Terbang atau Kloter pertama Debarkasi Surabaya mulai tiba di tanah air setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Kedatangan mereka di Bandara Internasional Juanda disambut keluarga dan petugas dengan penuh haru. Para jemaah tampak bersyukur dapat kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat. Salah satu jemaah asal Kabupaten Probolinggo, Laili, mengaku puas terhadap pelayanan yang diterima selama melaksanakan ibadah haji, mulai dari proses keberangkatan, transportasi, akomodasi, hingga pendampingan petugas dinilai berjalan baik dan membantu jemaah dalam menjalankan seluruh rangkaian ibadah di tanah suci.

0: Ibu, permisi, namanya siapa Ibu, dari mana?
1: Laili dari Leces, berkedalung Leces Probolinggo.
0: Bu Laili, alhamdulillah udah landing ya Bu ya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Pesan-pesannya Ibu selama ibadah di Mekah dan harapannya Bu untuk kedepannya?
1: Alhamdulillah, sangat luar biasa tahun ini. Jadi saya kira tidak ada yang kurang dan kedepannya tetap dipertahankan untuk pelayanan haji seperti tahun ini. Kami cukup puas, alhamdulillah luar biasa.
0: Untuk fasilitas di Mekah gimana Bu? Tendanya, makanannya seperti apa?
1: Alhamdulillah, makanan lebih-lebih kita luar biasa banget, masya Allah. Terima kasih banget.
0: Kesehatan semua.
1: Iya, yeah, semuanya sangat mendukung banget. Terima kasih untuk semuanya.
2: Menurutnya berbagai fasilitas yang disediakan mampu memberikan kenyamanan bagi jemaah, terutama saat berada di Mekah dan Madinah. Kehadiran petugas haji Indonesia juga dinilai responsif dalam memberikan bantuan dan informasi yang dibutuhkan jemaah selama berada di Tanah Suci. Kedatangan kloter pertama menjadi awal fase pemulangan jemaah haji Indonesia melalui Debarkasi Surabaya tahun ini. Pemerintah dan penyelenggara haji berharap seluruh proses pemulangan dapat berlangsung lancar hingga seluruh jemaah kembali ke daerah masing-masing dengan selamat serta membawa pengalaman ibadah haji yang berkesan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Jerwar melaporkan.
3: Seiring kepulangan jemaah haji ke tanah air, Ikatan Dai Indonesia Jawa Timur mengajak para jemaah untuk bisa menjaga dan mewujudkan kemabruran haji dalam kehidupan sehari-hari. Selengkapnya, laporan Oni.
4: Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Dai Indonesia IKT Jawa Timur M. Baihaqi menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh jemaah haji Indonesia yang telah kembali ke tanah air setelah menunaikan ibadah haji di tanah suci. Baihaqi Rabu siang berharap para jemaah haji dapat menjaga kemabruran haji yang telah diraih selama menjalankan rangkaian ibadah di Mekah dan Madinah. Menurutnya kemabruran menjadi tujuan utama yang selalu didoakan bagi seluruh jemaah haji. Ia menjelaskan menjaga kemabruran dapat dilakukan dengan mempertahankan keikhlasan dan ketaatan kepada Allah setelah kembali ke lingkungan masing-masing.
5: Harapan kami sebagai IKADI Jawa Timur adalah satu, menjaga kemabruran. Sejak awal kami selalu mendoakan agar haji jamaah semuanya mabrur. Maka ketika sampai di tanah air, saya berharap, kami semua berharap, jagalah kemabruran itu. Artinya apa? Satu, jaga keikhlasan. Yang kedua adalah jaga ketaatan. Bahwa ibadah semangat itu tidak hanya sekedar di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Tetapi tetap semangat ketika kita di tanah air. Setidaknya Anda yang laki-laki selalu sholat jamaah rutin di masjid. Yang ibu-ibu juga selalu terlibat dengan aktivitas di masjid atau musala sekitarnya. Jaga kemabruran. Mabrur artinya adalah albir, adalah sebuah kebaikan.
4: Menurut Baihaqi, makna haji mabrur tidak hanya tercermin dalam hubungan seorang hamba dengan Allah, namun juga dalam perilaku sosial yang membawa manfaat bagi sesama. Kemabruran harus diwujudkan melalui kebaikan, keikhlasan, dan ketaatan yang dirasakan oleh keluarga maupun masyarakat sekitar. Oni Arianto melaporkan.
6: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur untuk sore ini. Saya Retno Palupi dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
6: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam Prima.

0: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pendengar, selamat sore, apa kabar Anda di sore hari ini? Program Kentongan hadir kembali menyapa Anda. Kami akan hadirkan informasi untuk Anda dalam program Kentongan di edisi hari ini. Informasi yang akan kami bagikan ke ruang dengar Anda bersama dengan reporter Khairul Umam bahwa BPBD Sampang menyiapkan tandon air sebagai langkah strategis guna memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau. Dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang menyiapkan berbagai langkah menghadapi potensi kekeringan ekstrim yang diperkirakan terjadi pada tahun 2026 mendatang. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu berkoordinasi dengan BPBD Jawa Timur melalui pengajuan proposal bantuan berupa tandon air untuk mendukung distribusi air bersih. Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Sampang Muhammad Hozin mengatakan, tandon tersebut akan dimanfaatkan untuk membantu suplai air di wilayah yang mengalami krisis.
3: Untuk tandon air, karena kita hanya sifatnya hanya menyalurkan bantuan dari provinsi. Kalau masalah tandon air apa itu tergantung dari provinsi. Kalau kita dapat dari provinsi, kita salurkan ke masyarakat seperti itu.
2: Ia menyebut kemarau tahun ini diperkirakan tergolong kemarau kering atau ekstrim, berbeda dengan tahun sebelumnya yang cenderung mengalami kemarau basah. BPBD memastikan kesiapan distribusi air bersih akan terus dimaksimalkan agar masyarakat terdampak kekeringan tetap mendapatkan layanan air secara cukup dan berkelanjutan. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.

0: Pendengar, ini masih dalam program Kentongan di edisi hari ini 3 Juni 2026. Kalau tadi ada rekan Khairul Umam yang berbagi informasi untuk Anda, kali ini kabar lain yang akan kami hadirkan di kesempatan kali ini bersama dengan reporter Hanum Oktavia. Mahasiswa Universitas Brawijaya, UB, kini dapat menyetorkan botol plastik bekas ke mesin reverse vending machine yang disediakan di sejumlah titik kampus. Program tersebut merupakan upaya dalam mendukung target sustainability kampus dan penguatan budaya peduli lingkungan di perguruan tinggi. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda.
1: Mahasiswa Universitas Brawijaya UB Malang kini dapat menyetorkan botol plastik bekas ke mesin reverse vending machine atau RVM yang disediakan di sejumlah titik kampus. Melalui mesin tersebut, botol plastik yang disetorkan akan dikonversi menjadi poin sebagai bentuk insentif sekaligus edukasi pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular. Program tersebut merupakan hasil kolaborasi UB dengan PT Lionel Basel dalam mendukung target sustainability kampus dan penguatan budaya peduli lingkungan di lingkungan perguruan tinggi. Rektor UB Prof. Widodo mengatakan, kerjasama dengan industri menjadi langkah penting dalam membangun ekosistem kampus berkelanjutan. Menurutnya, isu sustainability tidak dapat diselesaikan sendiri oleh perguruan tinggi, tetapi membutuhkan kolaborasi dari lintas sektor. Melalui RVM, mahasiswa diajak untuk mulai memilah sampah plastik sekaligus membangun kebiasaan baru yang lebih ramah lingkungan.
2: Bagi upaya kita untuk mengembangkan circular economy, untuk melakukan pemilahan sampah dan juga memberikan insentif bagi siapa saja, khususnya dalam mahasiswa kita, untuk peduli terhadap lingkungan. Jadi ini bentuk proses pembelajaran juga.
1: Sementara itu, Presiden Direktur PT Lionel Basel Advanced Polyolefins, Rahma Febriani, menjelaskan kerjasama tersebut menjadi bagian dari program perusahaan bertajuk Advancing Good yang berfokus pada lingkungan dan pengembangan generasi masa depan. Menurutnya, perusahaan tidak hanya ingin mendorong pemilahan sampah plastik, tetapi juga mendukung proses daur ulang dan edukasi berkelanjutan di lingkungan kampus.
3: Nah, kami sangat

0: senang sekali bisa bekerja sama dengan program kami namanya Advancing Good. Jadi itu adalah program kami untuk kembali ke masyarakat. Kita ada yang namanya Our Planet sama Our Future Talent. Jadi untuk Our Planet seperti salah satunya dengan ini reverse vending machine bekerja sama dengan UB Green Campus, di mana kita akan kita akan membina atau kita akan memberikan pembelajaran untuk mahasiswa, terutama untuk culture, di mana kita bisa memasukkan di sini tadi botol ya, kemudian nanti akan diolah lagi di proses yang selanjutnya.
1: Kepala UPT UB Green Campus Prof. Sri Suhartini menambahkan, cara kerja mesin RVM cukup sederhana. Pengguna hanya perlu memasukkan botol plastik ke dalam mesin, kemudian sistem akan menghasilkan poin secara otomatis yang terintegrasi melalui situs digital. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Mendengar seluruh informasi dalam program Kentongan telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda di edisi hari ini. Esok kami akan hadirkan kembali bagaimana informasi lainnya di program Kentongan untuk Anda. 4 Juni 2026, esok hari begitu ya. Terima kasih untuk Anda selalu setia bersama kami. Tetap bersama kami di 99,2 MHz karena nanti kita akan bergeser ke Surabaya sore ini sesi selanjutnya. Pukul 17 waktu Indonesia Barat akan ada banyak sekali informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda satu persatu untuk Anda di hari ini 3 Juni 2026. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Terima kasih, Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Periar pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan bagaimana informasi-informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda di hari ini. Kabar-kabar yang sudah kami rangkum, tentunya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda, begitu ya. Bagaimana dengan kondisi sore hari ini, apakah di beberapa wilayah yang Anda lalui sudah terlihat ada kepadatan arus lalu lintas? Karena ini jam-jam pulang kerja ya, bebarengan dengan orang pulang kerja, jadi padatnya luar biasa. Biasanya di titik-titik tertentu itu ada kepadatan arus lalu lintas. Coba kita akan tengok dari Surabaya Intelligent Transport System yang tersebar di beberapa ruas arteri kota Surabaya di sore hari ini. Kita akan simak bersama mulai dari seputaran Jalan Pemuda ya. Pemuda di hari ini kondisinya masih terpantau ramai lancar. Ada peningkatan volume begitu pendengar, hanya saja tidak begitu padat seperti halnya di beberapa ruas arteri lainnya ya. Ini kalau dari yang mengarah ke Gubeng, kemudian juga kondisinya tampaknya masih relatif ramai lancar begitu ya. Kemudian di Kayun sendiri, pemuda yang arah Kayun, apakah kondisinya juga sama ramai lancar? Oh iya, baik. Kondisinya pun sama pendengar ya, ramai lancar di hari ini yang mengarah ke dari Kayun, yang mengarah ke baik ke Yosudarso atau bahkan Panglima Sudirman. Kita akan tengok di Pangsud kira-kira kondisinya di sore hari ini, apakah terlihat ada kepadatan arus lalu lintas? Kalau dari pantauan Surabaya Intelligent Transport System, pagi hari, sore hari ya, sore hari ini ramai ya, ada peningkatan volume tapi tidak padat. Kepadatan itu lebih terasanya di ini ya, di seputaran Pangsud yang Bambu Runcing ya. Kalau di sana biasanya jam-jam segini ini padat begitu. Jadi kami harapkan Anda juga berhati-hati dimanapun Anda berada. Ditambah lagi kan ada ini ya, ada traffic light di seputaran Jalan Panglima Sudirman. Sehingga biasanya itu juga yang memicu kepadatan arus lalu lintas. Tapi tidak begitu lama, nantinya juga pasti terurai karena memang sedang lampu merah biasanya. Kemudian sore hari ini di seputaran Darmo, kita akan simak bersama pantauan dari Surabaya Intelligent Transport System dari arah Panglima Sudirman menuju ke arah Darmo. Kondisinya hari ini terpantau ramai lancar ya. Peningkatan volume tentu ada, tapi masih belum terlihat kepadatan arus lalu lintas yang berarti. Kami harapkan Anda juga berhati-hati dimanapun Anda berada. Kalau dari Darmo ke Mayangkara, di flyover Mayangkara di kesempatan sore hari ini, apakah terlihat kepadatan arus lalu lintas? Biasanya di jam-jam setengah lima itu juga udah kelihatan padat banget ya, apalagi sekarang jam 17.08. Oh baik, padat ya yang mengarah dari arah Darmo menuju ke Ahmad Yani itu padat. Kemudian juga arah sebaliknya, kalau dari RSI Wonokromo ya, dari Ketintang itu menuju ke Jagir Wonokromo, itu kondisinya saat ini terpantau ada antrian traffic light begitu pendengar. Kami harapkan Anda juga berhati-hati dimanapun Anda berada, karena di beberapa titik di wilayah kota Surabaya ada peningkatan volume, kendati memang cenderungnya tidak terlalu padat ya. Kami harapkan kalau misalnya Anda tidak mau berjibaku dengan kemacetan atau kepadatan arus lalu lintas, baiknya memang menunggu sejenak terlebih dahulu di kantor, atau mungkin Anda bisa menunggu untuk mencairnya kondisi atau situasi kepadatan arus lalu lintas di sore hari. Biasanya kalau udah jam-jam 6:30 itu sudah mengurai kepadatannya ya. Nanti kita akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda pendengar berkaitan dengan fenomena bediding ya. Bediding itu apa sih? Kemudian dampak, apakah ada dampak tertentu dan wilayah paling terasa kalau bediding itu di mana? Nanti kita akan hadirkan bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Pendengar tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: pendengar, tahukah Anda, anggapan bahwa minyak hanya untuk bahan bakar adalah tidak sepenuhnya benar. Faktanya, banyak produk sehari-hari berasal dari minyak, seperti plastik, kosmetik, aspal, dan obat-obatan. Hal ini dibenarkan oleh Dandi Alfayed, PhD Researcher di bidang Petroleum Engineering di King Fahd University of Petroleum and Minerals, KFUPM, Saudi Arabia.
1: Minyak juga bukan cuma soal bahan bakar ya. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali produk yang berasal dari minyak. Mulai dari plastik, kosmetik, aspal, sampai obat-obatan. Jadi ya, dengan berbagai macam produk ini, peran minyak sebenarnya masih sangat besar dalam kehidupan modern yang kita jalani saat ini.
2: Sensasi nyut-nyutan di kepala setelah makan es krim atau terlalu cepat ternyata punya nama ilmiah, brain freeze. Menurut penjelasan dari Harvard Medical School, rasa dingin mendadak di langit-langit mulut membuat pembuluh darah di sekitar kepala bereaksi cepat. Perubahan inilah yang memicu rasa sakit singkat di kepala. Meski terasa mengganggu, brain freeze biasanya hanya berlangsung beberapa detik dan tidak berbahaya. Sebuah reaksi kecil dari tubuh yang mengingatkan bahwa bahkan menikmati es krim pun ada seninya. Kadang hal sederhana juga bisa membuat kepala kaget sejenak.

0: الجليلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat maghrib. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

apa yang dikatakan orang lain mengenaimu. Engkau tahu siapa dirimu, dan Allah lebih tahu keadaan dirimu dan niat yang ada dalam hatimu.

Menjaga hati sama pentingnya dengan menjaga lisan. Sebab jika seseorang hatinya baik, maka akan keluar dari lisannya perkataan yang baik. Lisan mencerminkan kebersihan hati seseorang.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit. Melalui siaran interaktif di 99,2 FM, Pro 1, RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo, saya Dedi warga Surabaya sekaligus pecinta sepak bola. Gak sabar menunggu Piala Dunia 2026. Meski Indonesia gak lolos ya, tapi ajang ini tetap kita nantikan. Kita sudah siap begadang. Semoga next bisa menyaksikan Indonesia main di Piala Dunia. Semangat!
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini kami akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda yang juga sudah kami hadirkan atau kami siapkan di kesempatan kali ini berkaitan dengan fenomena bediding ya. Kabarnya fenomena bediding ini memasuki atau masuk di bulan Juli hingga September saat puncak musim kemarau. Kami hadirkan informasi tersebut selengkapnya untuk Anda bahwa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG melalui Stasiun Meteorologi Juanda mengingatkan masyarakat Jawa Timur untuk mewaspadai fenomena bediding, yaitu kondisi udara yang terasa sangat dingin pada malam hari hingga pagi hari saat musim kemarau. Fenomena ini umumnya terjadi pada periode Juli hingga September bertepatan dengan puncak musim kemarau. Bediding dipicu oleh masuknya angin monsun timur yang membawa masa udara dingin dan kering dari Australia. Selain itu, minimnya tutupan awan pada malam hari menyebabkan panas dari permukaan bumi lebih mudah terlepas ke atmosfer sehingga suhu udara itu turun lebih drastis. Dan menurut BMKG dalam rilisnya melalui akun media sosial @infobmkgjuanda, kondisi bediding sering dirasakan di wilayah dataran tinggi dan pegunungan Jawa Timur. Beberapa daerah yang kerap mengalami suhu dingin ekstrim antara lain kawasan Bromo, Ranupani, Semeru, Kota Batu, serta sejumlah wilayah pegunungan di Kabupaten Malang, Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Bondowoso, dan Banyuwangi. Selama periode bediding, fenomena embun beku atau embun upas berpotensi muncul di kawasan puncak pegunungan. Embun ini terbentuk ketika suhu permukaan turun hingga mendekati atau di bawah titik beku, sehingga uap air berubah menjadi kristal es yang menempel pada tanaman dan permukaan lainnya. Meski menjadi daya tarik wisata, embun upas dapat menimbulkan kerugian bagi sektor pertanian karena berpotensi merusak daun dan tanaman, terutama komoditas hortikultura di dataran tinggi. BMKG menjelaskan bahwa fenomena bediding memiliki sejumlah dampak positif. Udara yang lebih sejuk dan segar membuat lingkungan terasa nyaman. Selain itu, langit yang cenderung cerah dan minim awan mendukung aktivitas pengamatan astronomi, termasuk melihat bintang dan galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Visibilitas pada pagi hari juga umumnya lebih baik dibandingkan musim hujan. Namun demikian,

Pertanian memantau informasi cuaca resmi BMKG sebelum melakukan aktivitas luar ruangan, menyiapkan perlengkapan yang memadai bagi pendaki gunung dan wisatawan yang berkunjung ke kawasan dataran tinggi, serta menjaga kehangatan rumah serta memastikan ventilasi dan perlindungan bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia. BMKG menegaskan bahwa bedinding merupakan fenomena alam yang terjadi secara rutin setiap musim kemarau. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan dan selalu mengikuti informasi cuaca resmi agar dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman selama periode udara dingin berlangsung.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kami akan hadirkan satu persatu informasi-informasi untuk Anda di hari ini, masih dalam program Surabaya Petang ini di edisi 3 Juni 2026. Kabar lain yang juga akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda berkaitan dengan satu hal ya. Informasi tersebut mengenai beberapa waktu yang lalu begitu pendengar ya. Mungkin Anda juga sudah mengetahui bahwa Koalisi Disabilitas Surabaya ini mendesak DPRD dan Pemkot untuk segera membentuk Raperda. Jadi gabungan 15 organisasi penyandang disabilitas dan komunitas pengawal inklusi di Kota Surabaya resmi mendeklarasikan Koalisi Disabilitas Surabaya untuk mengawal pembentukan Raperda atau Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyandang Disabilitas. Koalisi menilai hingga saat ini Surabaya belum memiliki payung hukum daerah yang kuat dan secara khusus mengatur penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. Padahal sebagai kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia, Surabaya dinilai tertinggal dibanding sejumlah daerah lain yang telah memiliki perda disabilitas seperti Sidoarjo, Gresik, Pasuruan, Malang, Kediri, Probolinggo, Ngawi, dan 9 kabupaten kota lainnya di Jawa Timur. Ketua Koalisi Disabilitas Surabaya, Budi Santoso mengatakan, absennya regulasi daerah membuat banyak kebijakan inklusi berjalan tanpa arah dan tidak memiliki kekuatan implementasi yang jelas. Menurutnya, Raperda Disabilitas harus menjadi instrumen hukum yang memastikan hak-hak penyandang disabilitas tidak lagi bergantung pada kebijakan sektoral atau seremoni semata. Sementara itu, Sekretaris Koalisi, Samsuri menegaskan pihaknya akan melakukan advokasi intensif kepada DPRD Surabaya dan pemerintah kota Surabaya agar pembentukan Raperda masuk dalam prioritas legislasi daerah. Koalisi juga mendorong proses penyusunan Raperda dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan organisasi penyandang disabilitas sebagai subjek utama, bukan sekedar pelengkap konsultasi publik. Mereka menilai kebijakan yang lahir tanpa melibatkan kelompok disabilitas berpotensi menghasilkan aturan yang tidak menjawab kebutuhan nyata di lapangan. Dan deklarasi koalisi ini disebut sebagai langkah awal konsolidasi gerakan masyarakat sipil untuk menekan pemerintah daerah agar lebih serius membangun Surabaya yang inklusif dan setara bagi seluruh warga.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar, tahukah Anda bahwa sosok legenda, penyanyi R&B legendaris yang dikenal lewat lagu-lagu hits Disney seperti Beauty and the Beast dan juga A Whole New World meninggal dunia. Kabar itu disampaikan oleh keluarga melalui pernyataan resmi dan penyebab kematian sendiri belum diungkap meski sebelumnya keluarga menyebut pada hari Minggu kemarin 31 Mei 2026 Phoebe Bryson sempat mengalami stroke. Dalam pernyataannya, keluarga menyampaikan duka mendalam atas kepergian penyanyi, penulis lagu, sekaligus peraih 2 Grammy Award tersebut. Phoebe Bryson meninggal dengan tenang pada hari Selasa 2 Juni 2026 pukul 17 waktu setempat. Ia berpulang dengan didampingi keluarga dan orang-orang terdekat. Selama lebih dari 5 dekade, suara khas Phoebe Bryson menjadi bagian dari banyak momen penting para pendengarnya. Musiknya pun mengiringi perayaan, kisah cinta, hingga masa-masa yang membutuhkan penghiburan dan inspirasi. Keluarga meminta privasi selama masa duka, dan mereka juga menyampaikan terima kasih atas cinta, doa, dan dukungan dari para penggemar, sahabat, serta rekan-rekan Phoebe Bryson di seluruh dunia. Pendengar, Bryson sendiri dikenal dengan karakter vokal yang lembut dan deretan lagu duet balada yang populer. Selain Beauty and the Beast bersama Celine Dion dan A Whole New World bersama dengan Regina Bell, ia juga dikenal lewat lagu Tonight I Celebrate My Love, You Are Looking Like Love to Me, dan juga As Long As There's Christmas. Namun karir Bryson tidak hanya identik dengan lagu-lagu Disney saja, karena penyanyi asal South Carolina itu sudah membangun perjalanan panjang di dunia R&B sejak tahun 1970-an. Dan ia memulai karir sebagai anggota grup Moses Dillard dan juga Textown Display sebelum dikontrak label independen Bang Record di Atlanta sebagai artis solo. Bahkan Phoebe Bryson sendiri merilis album pertamanya pada tahun 1976, lalu bergabung dengan Capitol Records setahun kemudian. Sejumlah lagu R&B kemudian melejit, diantaranya Feel the Fire, Reaching for the Sky, I'm So Into You, dan Crosswind. Dan pada tahun 1984, Bryson meraih hit pop top 10 pertamanya lewat If Ever You Are In My Arms Again. Kesuksesannya kemudian diikuti lagu Show and Tell dan juga Can You Stop the Rain. Pendengar, Phoebe Bryson juga pernah tampil dalam opera sabun One Life to Live pada 1985. Bahkan ia mengisi vokal untuk lagu tema acara tersebut yang kemudian digunakan sebagai tema utama selama 7 tahun. Selain karir solo, Phoebe Bryson dikenal lewat banyak kolaborasi dengan penyanyi perempuan, dan ia merilis album duet bersama Roberta Flack bertajuk Born to Love pada tahun 1983, serta mencetak sejumlah hits bersama Angela Bofill, Regina Bell, dan beberapa penyanyi lainnya. Dan keluarga menyatakan rencana peringatan hidup dan penghormatan terakhir untuk Phoebe Bryson akan diumumkan kemudian. Sambil mengenang sosok Phoebe Bryson begitu ya, yang telah tiada, lagu-lagunya juga sering menghiasi program Ruang Rindu di kala hari Senin atau bahkan hari Minggu, atau bahkan saat PPH pun juga pernah ya untuk menghadirkan lagu-lagu tersebut. Saya akan coba untuk menghadirkan komposisi dari Phoebe Bryson, pendengar ya. Yang paling enak, sebenarnya semua enak ya, tapi ada komposisi yang mungkin juga melekat di hati Anda begitu ya, dari Phoebe Bryson, If Ever You Are In My Arms Again.

0: Tahukah kamu, tubuh manusia bisa merasa lebih baik hanya karena percaya sedang diobati. Fenomena ini disebut placebo effect atau efek placebo. Placebo terjadi ketika seseorang diberi obat yang sebenarnya tidak memiliki kandungan medis aktif, seperti pil gula atau suntikan kosong. Tetapi tubuhnya tetap menunjukkan perubahan positif karena otak percaya bahwa pengobatan itu bekerja. Menariknya, saat seseorang memiliki harapan untuk sembuh, otak yang melepaskan zat kimia alami seperti endorfin dan dopamin yang membantu mengurangi rasa sakit atau membuat tubuh terasa lebih nyaman. Itulah sebabnya pikiran dan keyakinan ternyata memiliki pengaruh besar terhadap kondisi tubuh manusia.
1: Tahukah pendengar, gurita adalah makhluk laut yang sangat unik karena memiliki 3 jantung dan 9 otak. 2 jantung memompa darah ke insang, sedangkan 1 jantung utama memompa darah ke seluruh tubuh. Menariknya, selain otak pusat yang mengendalikan tubuh, setiap 8 lengan gurita juga memiliki otak kecil sendiri, sehingga lengan-lengan ini bisa bergerak dan bereaksi secara mandiri. Sistem saraf yang kompleks ini memungkinkan gurita melakukan berbagai trik luar biasa, seperti membuka botol, memecahkan masalah, dan menyamar dengan lingkungan sekitarnya. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun tampak sederhana, gurita memiliki kecerdasan dan koordinasi yang luar biasa di dunia hewan laut.

0: Terima kasih Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih untuk yang sudah bergabung bersama kami. Terima kasih untuk yang tadi sudah mengirimkan pesan singkat. Mbak, tumben lagunya Pibo Brisen kok muncul jam segini? Karena tadi saya menghadirkan informasi berkaitan dengan meninggalnya sosok Pibo Brisen, begitu ya, legendaris R&B yang tidak hanya berkecimpung di dunia tarik suara, tapi juga seorang penulis lagu yang kita tahu bersama terkenal dengan lagu-lagu Disney, begitu ya, A Whole New World, kemudian apalagi banyak Beauty and the Beast ya, bersama dengan sosok Celine Dion. Jadi tadi kami setelah saya hadirkan informasi mengenai sosok Pibo Brisen yang meninggal dunia, begitu ya, kemudian saya hadirkan lagunya untuk merefreshkan kembali bahwa sosok Pibo Brisen ini punya suara dan vokal yang benar-benar khas sekali. Terima kasih untuk pendengar yang selalu setia bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi. Informasi berikut yang ingin kami bagikan ke ruang dengar Anda berkaitan dengan satu hal ya. Siswa di Jawa Timur ini paling banyak lolos SNBP 2026. Kabarnya jumlahnya tembus sampai 29 ribuan. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur mencatat sebanyak 29.046 yang dinyatakan lolos seleksi nasional berdasarkan prestasi SNBP 2026 dari total 108.122 pendaftar. Dan jumlah tersebut menjadi yang tertinggi di Indonesia berdasarkan data hasil seleksi masuk perguruan tinggi negeri PTN tahun ini yang melampaui Jawa Barat sebanyak 18.365 siswa diterima dan Jawa Tengah sebanyak 16.326 siswa. Kofifa Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, mengatakan capaian tersebut menunjukkan tingginya jumlah siswa Jatim yang berhasil menembus perguruan tinggi negeri melalui jalur prestasi tanpa tes. Selain itu, Jawa Timur juga tercatat sebagai provinsi dengan penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah KIPK terbanyak yang lolos melalui jalur tersebut. Dari 40.213 pendaftar KIPK asal Jawa Timur, sebanyak 8.915 siswa berhasil diterima di PTN. Kofifa juga menyebut hal itu sejalan dengan komitmen Pemprov untuk memastikan tidak ada anak Jawa Timur yang kehilangan kesempatan meraih pendidikan tinggi karena keterbatasan ekonomi. Baik, dering telepon berbunyi, ada siapakah yang ingin bergabung bersama kami di petang hari ini? Halo, selamat petang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kakak Pesti.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang elegan and smart, humble tentunya.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat petang, baik, sehat dan bahagia selalu ya.
0: Iya, alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Oma juga sehat selalu, begitu ya.
1: Oh, sekarang ini hujannya berkurang, tapi kalau udah tengah malam atau dini hari itu
0: dingin ya?
1: Sampai ke tulang, masya Allah.
0: Oma di mana ini, Oma?
1: Masih di itu Desa Lembang. Di atas ya, Lembang. Di atas. Tapi walaupun gerimis, tapi kadang-kadang geluduknya, petirnya besar gitu loh, dahsyat. Jadi saya matikan karena dari pengalaman ya, bukan takut hujannya, enggak gitu, petir. Kalau udah di rumah pasang penangkar petir sampai hampir 2 meter loh di atas itu ada 2. Ya Allah. Ya di sana gimana? Hujannya juga terus ya, Kakak Fresti?
0: Enggak, Oma. Di sini sudah sedikit berkurang. Tapi karena juga malam hari sampai dini hari itu biasanya dingin sih ya, karena munculnya fenomena bediding ini kali, Oma, ya.
1: Betul. Jadi kita waspadai ya, kulit pada kering kan ya, jadi kita memberikan lotion yang sesuai dengan kulit dan tidak terlalu banyak bahan kimianya lah gitu. Kak Kristi, iya, tadi saya sebetulnya kan habis sholat, nanti dulu deh santai, terus saya dengar pengumuman dari Kak Kristi aktor penyanyi pencipta lagu siapa Pebble bracing. Kan pernah di PPH kita loh Kak itu.
0: Iya,
1: aduh, saya sangat kehilangan ya. Saya malah justru ketinggalan berita, biasanya saya tahu gitu ya. Mudah-mudahan beliau ini, almarhum ini bisa tenang, bisa di surganya Allah ya. Dan keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kesabaran, ketabahan, dan akan kita kenang selalu. Saya paling senang, dia kan dari Amerika, apalagi negro, sedikit-sedikit negro ya. Saya paling senang yang sudah disebutkan ya, lagunya itu sampai ke cucu-cucu saya sampai masih senang. A New World ya, lagunya
0: betul.
1: Aladdin ya. Terus Beauty and the Beast juga ya. Ini memang sampai sekarang pun lagu tersebut melegenda gitu ya, tidak habis dimakan masa. Sama itu juga yang ikonik kan, Kak Fresti, lagunya B.I.O.B. itu loh, yang ikonik sekali. Ada kan enak.
0: Iya, betul.
1: Terus kalau nanti berkenan, tapi kalau enggak waktunya diputer, enggak, jangan. My heart belongs to you juga tuh enak sekali ya. If ever you're in my arms again, terus up down, beberapa ya enak sekali. Mudah-mudahan kita mengenang, kembalikan lagi untuk mengenang Kak Fresti di apa, warta musiknya kan belum ya, hanya waktu di PPH aja itu.
0: Iya, mudah-mudahan warta itu musik hari Sabtu besok Pibo Brisen begitu Oma ya. Saya
1: iya,
0: sudah spill ke
1: biar mengenang kembali
0: MD.
1: Ya Allah.
0: Iya, betul.
1: Mudah-mudahan Kak Fresti ya, tapi saya sedang sibuk-sibuknya untuk mempersiapkan namanya anak mantu cucu sama besan untuk kembali ke tanah air ini.
0: Iya.
1: Doa-doanya. Sampai nanti jam berapa Kak Fresti?
0: Sampai pukul 20 Oma.
1: Oh, malamnya kapan?
0: Iya.
1: Ditunggu banyak yang tanya. Mudah-mudahan bisa ada jadwal malam tuh bulan Januari Juni atau Juli ya.
0: Baik, Oma.
1: Baik. Salam buat keluarga besar. Mudah-mudahan Kak Fresti berserta keluarga besar orang tua atau mertua semuanya bisa menunaikan ibadah haji di tanah suci Mekah dan Madinah. Di sana juga anak-anak pada bilang suhunya sampai 49. Tapi mereka dapat jaket jaket dingin. Di dalamnya kan ada itu Kak Fresti. Kayak wire apa sih namanya? Kipas angin, tapi yang dinginnya itu loh Kak Fresti.
0: Iya. Seperti
1: semuanya dapat kok.
0: AC portable begitu ya Maya.
1: Iya betul betul. Tapi alhamdulillah santai aja kok itu.
0: Baik,
1: itu dulu Kak Fresti. Nanti kalau bisa ada My Heart Belongs to You, kalau bisa, kalau enggak ya enggak apa-apa. Acaranya padat. Selamat bertugas, rezeki melimpah, sehat, bahagia, selamat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Kakak.
0: Terima kasih Oma.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti mudah-mudahan ya bisa terwujud begitu ya. Saat warta musik di hari Sabtu depan di tanggal 6 Juni, saya sudah sampaikan ke teman-teman MD, rekan saya Indra Mahadi, mudah-mudahan nanti warta musiknya bisa Pibo Brisen begitu ya. Tadi kebetulan Oma, setelah saya menyampaikan informasi mengenai Pibo yang meninggal dunia begitu ya, saya langsung putarkan sebuah komposisi dari Pibo Brisen di kala tahun 1984 ia kan merilis sebuah single apa album ya. Nah, itu judulnya yang If Ever You Are In My Arms Again ya, dan itu menjadi hit pop top 10-nya pertama kali yang kemudian mencapai kesuksesan besar, diikuti dengan beberapa komposisi lagunya Can You Stop the Rain. Itu lagunya Uwena Pol ya. Baik, dering telepon kembali berbunyi, di siapakah? Halo, selamat petang.
2: Halo juga, selamat petang juga. Assalamualaikum Mbak Presti.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kobar, silahkan.
2: Ya, pertama menginformasikan cuacanya apa cerah, bukan cerah, seperti meganya itu mesem, menyenangkan seperti suaranya Mbak Presti gitu.
0: Baik.
2: Oh iya Mbak Presti. Kalau bahasa tadi Mbak Presti bahasa Jawa musim dingin apa bediding bahasa apa bediding.
0: Itu ya nah, penyebutannya memang bediding bang, jadi itu fenomena
2: berarti nggak beda jauh ya bahasa itu dengan bahasa Sibolga. Kalau Sibolga mungkin bediding mandi mardingin.
0: Mungkin
2: dingin ya itu aja lah. Orang sana kan mardingin. Beda jauh berarti Pak Presiden. Kalau musim seperti ini musim dingin dingin. Atau dikatakan orang Bolga mardingin. Musimnya kalau orang Jawa manten, kalau di sana tidak Pak Presiden. Musimnya orang berdoa. Kondangan lah bahasanya itu.
0: Siap.
2: Ada yang sebagian kondangan. Oh iya Pak Presiden.
0: Iya.
2: Lagu yang disebut Inong Opung Jantikun itu kesuka aku juga itu my heart the feel tulang itu karena apa ingat kekasih di desa itu duduk artinya kan seperti itu ingat kekasihku yang ada di desa ditarik Pak Presiden ya nanti diputar ya.
0: Saya tidak bisa menghadirkan ya Bang ya karena momennya enggak pas ya. Tadi sudah kalau kami boleh, hadirkan
2: Bang,
0: ya
2: Allah. Pak Presiden masalah bukan masalah apa-apa cuma masalah itu loh, PBH. Baik. Kalau bisa diangkat Mbak Presti, gomblo Mbak Presti. Itu selesai Mbak Presti, okay. Barangkali dia dengarkan MD ya.
0: Baik, siap.
2: Gomblo itu Mbak Presti, karena beliau adalah segalanya bagi orang Indonesia. Lagunya aja ada yang internasional, kebiar-kebiar itu.
0: Iya.
2: Baik. Ya gitu aja Mbak Presti, jaga jantung sebelum datang sakitmu.
0: Iya, baik, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Kobar ya. Karena memang ini bukan sesi request. Saya tadi memang memutarkan pas momentum begitu ya. Jadi nanti bisa dinikmati lagu-lagu Pibo Brisen ketika Ruang Rindu. Coba saya intip dulu, hari ini hari Rabu, kalau untuk Ruang Rindunya berjaringan, sayang sekali ya. Mungkin besok ya bisa mendengarkan lagu-lagu. Tapi kalau besok biasanya sih tahun yang agak-agak muda ya, bukan yang lawas. Lawas tuh setahu saya kalau hari Senin apa hari Minggu begitu ya. Hari Senin dan Minggu kah begitu? Saya lupa, udah lama banget gak dinas malam. Tapi yang pasti lagu-lagu itu bisa didengarkan di Ruang Rindu. Kemudian juga Warta Musik atau bahkan PPH ya. Nanti saya sampaikan, saya sudah sampaikan ke teman-teman MD begitu. Mudah-mudahan nanti memang kalau memang belum disiapkan ya untuk Warta Musik ya, biasanya teman-teman MD juga sudah menyiapkannya dalam satu bulan ke depan begitu ya. Apa-apa saja yang akan diputarkan dalam Warta Musik. Mudah-mudahan nanti bisa dan terwujud apa yang diinginkan oleh pendengar begitu ya. Jadi bisa menyimak lagu-lagu dari Pibo Brisen sekaligus mengenang sosok dari Pibo Brisen ya. Baik. Oh, ada yang ingin bergabung via WhatsApp ya. Ada siapakah ini? Halo. Selamat petang.
3: Halo, selamat petang.
0: Selamat petang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Ibu?
3: Salam kenal dari aku kenal. Mama Yu di Tuban.
0: Baik, Mama Yu di Tuban.
3: Siapa ya ini ya?
0: Saya Fresti, Mama Yu.
3: Oke, mak kenal.
0: Iya, baik.
3: Aku cuma mau kenalan aja sama Mbak Fresti. Soalnya aku enggak pernah gabung kalau di jam-jam segini. Aku gabungnya di Ruang Rindu gitu.
0: Oh, baik, Mama Yu, siap. Terima kasih sudah selalu setia bersama kami di Pro 1 ya.
3: Iya. Cuaca di mana?
0: Kalau di sana Surabaya panas, Mama Yu. Gak ada mendung-mendungnya sama sekali.
3: Oh, iya.
0: Sama ya, di sana pun juga sama ya.
3: Panas banget, Mbak.
0: Tapi kalau malam sampai dini hari apakah juga ngerasa dingin gak sih, Mama Yu?
3: Iya, sama. Sekarang kan musimnya.
0: Oke, baik.
3: Iya, musim dingin. Sekarang di mana-mana ya.
0: Iya, betul sekali.
3: Musim dingin kalau menjelang pagi gitu ya, Mbak ya.
0: Betul.
3: Terus kalau siang itu badan rasanya kayak
0: menggigil gitu ya.
3: Bahasa Jawa kemerisik. Meriang gitu, Mbak.
0: Agak meriang ya. Oke.
3: Iya. Ya udah gitu aja Mbak ya.
0: Terima kasih.
3: Baik. Mbak Presti ya.
0: Iya, betul.
3: namanya di hati aku.
0: Oh, terima kasih.
3: Terima kasih, Mbak, atas waktunya.
0: Baik.
3: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dering telepon kembali berbunyi. Ada siapakah ingin bergabung bersama kami? Anda juga bisa bergabung untuk memberikan informasi begitu ya, kabar-kabar yang mungkin saat ini Anda tengah berjibaku dengan kepadatan arus lalu lintas, barangkali begitu ya. Baik. Halo, selamat petang Pro 1.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mul,
4: apakah ini benar, Mbak Sari Oktora?
0: Pak, gimana sih namanya dirubah-rubah?
4: Ini, Mbak.
0: Fresti, Pak. Fresti, Pak. Ya? Mbak Sari sudah pagi tadi. Subuh.
4: Oh, kalau gitu Fresti Oktora.
0: Wah, Bapak lupa-lupa terus nih.
4: Saya ini anggota band kuburan.
0: Oh, lupa-lupa. Lupa
4: ingat.
0: Baik.
4: Memang, Mbak, kalau siang itu terasa agak dingin gimana gitu ya.
0: Baik.
4: Kalau malam jam 11 sampai pagi itu dingin. Kata orang Jawa, bededeng.
0: Betul.
4: Tanda roba dari penghujan menuju ke musim kemarau. Alhamdulillah, tapi enggak apa-apa, yang penting kita tetap menjaga
0: kesehatan tubuh.
4: Kesehatan kita semua.
0: Baik.
4: Jangan sampai telat makan, banyak-banyak minum air putih yang hangat-hangat itu enak.
0: Betul sekali, Pak.
4: Betul?
0: Betul.
4: Alhamdulillah.
0: Baik.
4: Nanti sampai jam piro, Mbak?
0: Sampai pukul 20, Pak.
4: Oh,
0: tapi nanti nggak ada ruang rindu ya, nanti kita bergabungnya sama Pro 1 Jakarta.
4: Oh, nggak apa-apa. Tarung nanggone warung sebelah ya, tarung nolu terus kayak
0: menunggu. Baik.
4: Itu tadi Mamayu ya?
0: Iya betul, Mamayu di Tuban.
4: Oh, iya Ma. Mamayu Surabaya, Kembili dan sekitarnya kalau siang agak
0: dingin.
4: Dingin. Campur panas, ya bener Mama Yu, meriang. Ya maaf, bukan merindukan kasih sayang. Bukan. Meriang betul. Kalau yang apa? Kita tidak fit. Kalau Pak Mulyono wis tak gawe biasa, panas ya nyambut gawe, udah nyambut gawe.
0: Harus, Pak.
4: Wis alhamdulillah, yang penting
0: sehat.
4: Makan jangan sampai telat, wis tangkopi ini aja sampai telat.
0: Siap.
4: Lagune apa Mbak Presti?
0: Enggak ada sesi request,
4: oh,
0: Pak.
4: Oh, enggak ada ya?
0: Enggak ada.
4: Iya, lupa. Makanya aku lali mana kan di hari kok.
0: Baik.
4: Mbak
0: Presti, ya,
4: kalau ada salah kata, mohon maaf.
0: Baik, terima kasih, Bapak. Dan
4: Mbak Presti tetap sehat walafiat.
0: Amin, Allahumma amin.
4: Dilancarkan rezekinya oleh Allah.
0: Amin.
4: Keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan barokah.
0: Amin, Allahumma amin.
4: Mudah-mudahan putra-putri kalau sudah punya cucu, terutama Mbak Presti, saya doakan menjadi putra putri atau cucu atau ibu yang solehah, kalau lagi soleh.
0: Amin, Allahumma amin. Terima kasih
4: Mbak Presti.
0: Terima kasih Pak Mul.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Mulyono di Gembili ya, sudah bergabung bersama kami dan juga pendengar yang lain, ada Oma Yanti, Bang Kobar dan Mamayu. Baik pendengar, kita jeda sesaat begitu ya. Saat ini pukul 18:35 waktu Indonesia Barat. Saatnya dikumandangkan Adzan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

أكبر الله.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat isya. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Cara terbaik menghukum orang yang telah melakukan kesalahan terhadap kita ialah dengan berbuat baik kepadanya.

Tahukah kamu bahwa posisi kemudi di sebelah kanan dan penggunaan jalur kiri yang diterapkan di Indonesia memiliki akar sejarah kolonial yang sangat mendalam dan dipengaruhi oleh dinamika politik di Eropa abad ke-19. Hal ini bermula dari masa pendudukan Inggris di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles pada tahun 1811, di mana standar berkendara di sisi kiri jalan secara resmi diperkenalkan dan diterapkan di Nusantara sesuai dengan tradisi yang berlaku di Britania Raya. Selain faktor historis Eropa, Jepang yang juga secara konsisten mengadopsi sistem jalur kiri sejak masa kekaisaran memproduksi kendaraan massal dengan spesifikasi setir kanan yang sangat sesuai dengan infrastruktur jalan raya yang telah terbangun di Indonesia. Sinkronisasi antara warisan sejarah kolonial dan kemitraan ekonomi modern dengan produsen otomotif utama di Asia ini menjadikan sistem kemudi kanan sebagai standar permanen yang sangat sulit untuk diubah tanpa melakukan perombakan total terhadap seluruh infrastruktur transportasi nasional.

Mendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz ya. Anda masih bersama kami, masih dalam program Surabaya Petang ini. Nanti atau pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Setelah itu kami akan hadirkan Mimbar Agama Buddha di edisi hari ini 3 Juni 2026 nanti pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Untuk Mimbar Agama Buddha berkaitan dengan meditasi perlindungan yang akan kami hadirkan ke ruang dengan Anda. Kali ini kabar yang ingin kami bagikan berkaitan dengan satu hal ya. Informasi yang ingin kami bagikan berkaitan dengan di Sub Surabaya, kabarnya yang menempel foto jukir di rambu, itu warga berhak menolak bayar jika tidak sesuai. Jadi Dinas Perhubungan di Sub Kota Surabaya menempel foto juru parkir atau jukir di rambu lalu lintas yang ada di 819 titik kawasan digitalisasi parkir secara bertahap per hari ini 3 Juni 2026. Trio Wahyubowo, pelaksana tugas Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya menyebut pihaknya sudah membentuk 5 tim untuk pemasangan foto itu di semua wilayah. Jadi dibagi Surabaya Timur, Utara, Pusat, Selatan, serta Barat untuk melengkapi dengan tahapan 1, datang, identifikasi jukirnya, kemudian difoto, kemudian diprint, dilaminasi, setelah itu baru akan ditempel. Pendengar, menurutnya kebijakan itu bertujuan untuk meningkatkan transparansi parkir. Ia juga mengatakan masyarakat boleh menegur atau melaporkan jika menemui adanya jukir yang tidak sesuai foto kepada Dishub. Trio juga meminta masyarakat menolak membayar jika dilayani jukir yang tidak sesuai foto. Jadi kalau fotonya itu tidak sesuai atau tidak sama dengan petugas parkirnya, diwajibkan warga Kota Surabaya untuk menolak. Sebelumnya, Dishub banyak menemukan jukir yang melanggar dengan meminjamkan atributnya atau memindah tangankan lapaknya ke jukir liar. Jadi selain kawasan retribusi parkir, juga termasuk kawasan yang masuk kategori pajam parkir. Targetnya pemasangan ke semua titik selesai paling lama pada hari Senin 8 Juni 2026.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Fresti Oktora masih menemani Anda di kesempatan kali ini. Sesaat lagi kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 untuk mengikuti warta berita. Setelah itu mimbar agama Buddha akan kami hadirkan, dan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kalau biasanya kan memang untuk program Ruang Rindu yang kala itu di awal pukul 21, kali ini lebih selangkah lebih maju ke depan begitu ya, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Nanti ada Daniel Xneo yang menjadi bintang tamunya, dan juga ada host Ita Purnamasari dan Yudi Ismail yang akan hadir menemani Anda untuk program Ruang Rindu Nasional di hari ini. Nanti Anda bisa bergabung pendengar di 0213441499 atau 0213440696 dan juga di 0817972 7912. Pendengar, tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan komposisi untuk Anda, setelah itu baru kita akan bergabung bersama dengan Pro 3.

0: Aia, Rudy Zain. Pemerintah menghormati langkah penegakan hukum yang tengah dijalankan Kejaksaan Agung dalam penggeledahan kantor Badan Gizi Nasional atau BGN. Informasi selengkapnya bersama dengan reporter Joshua Sihombing.
1: Pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam
2: Istana Kepresidenan buka suara terkait penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Agung Kejagung, kantor Badan Gizi Nasional BGN Jakarta hari ini. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam keterangannya kepada wartawan hari ini mengungkapkan bahwa pemerintah menghormati langkah penegakan hukum yang saat ini tengah dilakukan di kantor BGN. Mensesnek Prasetyo menyatakan bahwa penggeledahan ini sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan untuk menjalankan program-program prioritas di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
1: Jadi kalau pertanyaannya tentang informasi yang beredar dari pagi hingga siang hari ini, tentunya yang pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya, dan kemudian nanti kita bersama-sama kita lihat dan kita tunggu hasilnya. Tentunya ini bagian dari proses untuk sekali lagi komitmen kita bersama-sama adalah untuk selalu berusaha memperbaiki tata kelola, memperbaiki manajemen bagi semua pemerintahan, kementerian maupun lembaga.
2: Senada hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyerahkan sepenuhnya langkah penegakan hukum di BGN. Penggeledahan di kantor BGN yang diduga terkait pelanggaran hukum dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah, yakni makan bergizi gratis MBG, Dasko menyebut bahwa DPR melalui Komisi 9 telah menyampaikan sejumlah catatan dan masukannya ke pemerintah.
3: Saya baru dengar berita soal penggeledahan, tapi apapun itu kita serahkan kepada aparat penegak hukum yang tentunya mempunyai pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodasi oleh akomodir oleh pemerintah, dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN.
2: Terkait dengan penggeledahan yang dilakukan tim penyidik Kejaksaan Agung di kantor BGN, kembali ditegaskan Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menjadi peringatan bagi jajaran pejabat negara dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ia mengingatkan agar seluruh pejabat negara untuk dapat fokus menjalankan tugas dalam menyukseskan program prioritas pemerintah dengan memperhatikan norma hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terus menghindarkan diri dari hal-hal yang melanggar norma-norma, terutama norma-norma hukum.
0: Tim penyidik Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional terkait penegakan hukum dugaan kasus korupsi. Alfred Stuter melaporkan selengkapnya. Alfred.
4: Ya, berikan saat ini saya di depan kantor Badan Gizi Nasional atau BGN di kawasan Kebonjeruk Pusat, dan benar saja tim penyidik Kejaksaan Agung ini sudah meninggalkan kantor atau Badan Gizi Nasional Kebonjeruk Jakarta Pusat, dan mereka keluar dari gedung ini tadi tanpa memberikan keterangan kepada wartawan yang menunggu di lokasi. Pantauan kami pendengar menunjukkan bahwa rombongan penyidik itu keluar sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan mereka meninggalkan kantor BGN menggunakan iring-iringan 3 kendaraan. Jumlah wartawan tadi juga sempat berupaya meminta keterangan terkait hasil kegiatan penyidik di dalam gedung, namun para penyidik tadi langsung masuk ke kendaraan dan meninggalkan lokasi. Hingga petang belum ada informasi resmi mengenai dokumen maupun barang yang kemudian diamankan penyidik dari kantor BGN. Kejaksaan Agung juga belum menyampaikan hasil penggeledahan kepada awak media. Pantauan terkini kami pendengar menunjukkan sejumlah wartawan masih bertahan di depan kantor BGN hingga menjelang malam, dan kamera televisi dan perekaman siaran langsung juga masih terlihat di sekitar lokasi untuk menunggu perkembangan terbaru. Dan benar memang sebelumnya jumlah penyidik Kejaksaan Agung ini juga telah datang ke kantor BGN pada Rabu atau sejak dini hari tadi, dan mereka tiba secara bertahap dan memasuki area gedung dengan pengawalan personil TNI. Begitu di kantor Badan Gizi Nasional kawasan Kebon Siri di Jakarta Pusat, Alfred Sutra Prodi. Para untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Agung menetapkan tersangka mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua ex-wakil Kepala BGN terkait kasus dugaan kasus korupsi makan bergizi gratis atau MBG. Yusuf Bagus melaporkan selengkapnya. Yusuf.
5: Ya baik pendengar Pro 3 RRI, beberapa saat yang lalu Kejaksaan Agung telah mengumumkan tiga tersangka terkait kasus korupsi makan gizi gratis, yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional berinisial DH, lalu mantan Wakil BGN Bidang Operasional berinisial SS, serta mantan Wakil BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Dukungan Kelembagaan berinisial LP. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan, mereka ditangkap oleh pihak Kejaksaan Agung karena telah melakukan markup atau pengelompokan anggaran. Kasus markup tersebut meliputi pengadaan motor listrik, yakni sebanyak 21.800 unit dengan total pengadaan sekitar 1 triliun rupiah. Lalu juga pengadaan barang sebanyak 32.000 pasang sepatu, kemudian pengadaan tablet sebanyak 31.000 unit, dan juga pengadaan televisi sebesar 75 inch sebanyak 5.400 unit. Tiga tersangka dikenakan pasal 603 dan 604 Jungto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Kejaksaan Agung juga telah berhasil menyita beberapa dokumen serta laptop dari hasil penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional yang dilakukan pada dini hari, yakni pada pukul 2 pagi hari tadi hingga sore hari tadi. Dan nantinya ketiga tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang berada di Salemba, Jakarta. Dan Kejaksaan Agung Jakarta, Yusuf Bagus melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Yusuf Bagus untuk laporan yang Anda sampaikan di malam hari ini. Komisi 11 DPR RI dan pemerintah menyetujui finalisasi rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, sinergi antara pemerintah dan DPR merupakan kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh dan berdaya saing global. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Apakah setuju?
7: Setuju.
6: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
8: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengetuk palu tanda disepakatinya finalisasi rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK antara pemerintah dengan DPR. Kesepakatan itu tercapai dalam rapat kerja di gedung DPR hari ini. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa sebagai wakil pemerintah mengatakan kesepakatan ini merupakan wujud sinergi antara pemerintah dan DPR sebagai kunci untuk mewujudkan sektor keuangan Indonesia yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing global.
9: Sinergi antara pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, dalam, dan berdaya saing global. Perubahan Undang-Undang P2SK ini bukan sekedar perubahan regulasi, melainkan langkah strategis untuk membangun fondasi ekonomi Indonesia yang lebih kuat. Mari kita bersama-sama mewujudkan sektor keuangan yang mampu menjadi motor penggerak kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.
8: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan setelah finalisasi RUU Perubahan Undang-Undang P2SK disetujui, selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.
10: Bahwa pemerintah juga menyetujui RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan untuk dibawa pada pembicaraan tingkat 2 dalam paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang.
8: Hasil revisi Undang-Undang P2SK tersusun dalam 2 pasal Romawi dan 105 angka perubahan dengan total 145 pasal. Sejumlah hal krusial yang terdapat dalam perubahan Undang-Undang P2SK diantaranya adalah penguatan kelembagaan sektor keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Bank Indonesia, serta pengelolaan dana dalam Badan Pengelola Investasi Danantara, Perlindungan Konsumen, dan Pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan tren yang positif di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sektor energi nasional. Eliana Zahra melaporkan.
7: Setiap tahun 2026 direncanakan ada project constraint peningkatan jumlah produksi kondensat.
11: Ketua Komisi 12 DPR Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan kinerja yang cukup baik di tengah dinamika geopolitik global dan berbagai kendala teknis di lapangan. Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal positif dalam pembahasan asumsi makro sektor energi dalam RAPBN 2027. Optimisme juga didukung sejumlah proyek peningkatan produksi yang direncanakan mulai beroperasi pada 2026.
7: Setiap tahun 2026 direncanakan ada project on stream peningkatan jumlah produksi kondensat dari PHI ONWJ yaitu sebesar 2.996 barel kondensat per hari, JOB Pertamina Medco Tomori Sulawesi Tengah 2.800 barel kondensat per hari, kemudian rencana percepatan produksi minyak bumi di sumur Sidingin dan Minas yang dikembangkan PHR.
11: Merespons hal tersebut, Kepala SKK Migas Joko Siswanto menjelaskan sejumlah kendala teknis yang memengaruhi capaian produksi minyak bumi nasional. Di antaranya, gangguan akibat pipa putus serta penurunan produksi di wilayah Kerja Rokan dan Cepu.
12: Untuk mencapai target APBN 610.000 barel per day di 2026, selain kita menjalankan program and budget, kita juga mencari cara-cara lain untuk produksi, yaitu kita kenal dengan nama filling the gap dengan strategi triple 100.
11: Untuk mendukung agenda pengeboran ratusan sumur, SKK Migas meminta dukungan DPR dalam percepatan penyelesaian perizinan dan pembebasan lahan. Selain itu, SKK Migas menilai dukungan perizinan, stabilitas regulasi kontrak, serta penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mendukung pencapaian target lifting migas nasional pada 2027. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menegaskan serapan anggaran Kementerian Pariwisata harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan sektor pariwisata nasional. Ikut laporan selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana.
13: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini.
14: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai capaian serapan anggaran Kementerian Pariwisata patut diapresiasi. Namun menurutnya realisasi anggaran harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pariwisata dan kontribusinya terhadap penerimaan negara. Ia mengatakan sektor pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat potensial. Oleh karena itu, setiap program yang dijalankan perlu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kunjungan wisatawan dan perputaran ekonomi masyarakat. Saleh menambahkan Komisi 7 DPR RI berkomitmen mendukung penguatan sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi nasional. Ia juga menyoroti meningkatnya kunjungan wisatawan dari Singapura dan Malaysia ke sejumlah daerah di Indonesia yang perlu dimanfaatkan secara optimal.
13: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini. Cuman memang saya itu ingin melihat penyerapan anggaran itu harus berimbang dengan dampak yang memang ditimbulkan terhadap peningkatan pariwisata Indonesia.
14: Sementara itu, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana mengatakan realisasi fisik program Kementerian Pariwisata hingga 31 Mei 2026 telah mencapai 48,58%, sedangkan realisasi pembayaran anggaran tercatat sebesar 34,26%. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kementerian Pariwisata juga terus mempercepat pelaksanaan program agar manfaat segera dirasakan masyarakat.
15: April 2026, sesuai data BPS yang dipublikasikan kemarin, 2 Juni 2026 telah mencapai 4,68 juta kunjungan. Ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 8,24% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
14: Widianti optimis realisasi anggaran akan terus meningkat pada semester kedua tahun ini. Sejumlah program strategis dijadwalkan memasuki tahap pelaksanaan dalam beberapa bulan mendatang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali dari Tanah Suci. Fase pemulangan jemaah haji Indonesia diwarnai keterlambatan dari maskapai penerbangan Garuda Indonesia dari Arab Saudi menuju tanah air. Menyikapi hal itu, Wakil Menteri Haji dan Umroh RI Dahnil Anzar Simanjuntak meminta maskapai bertanggung jawab dan meningkatkan pelayanan kepada jemaah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
17: Ya, Rudi, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegur maskapai Garuda Indonesia terkait pesawat jamaah haji yang delay berjam-jam di Jeddah Rabu hari ini. Dikatakan hal itu dikatakan Dahnil, Wamenhas Dahnil Rabu hari ini. Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7603 rute Jeddah Medan yang membawa jemaah haji asal Embarkasi Banten mengalami delay pada Selasa kemarin sejak pukul 15.55 waktu Arab Saudi. Mendengar dari pesawat tersebut, jemaah baru masuk ke dalam pesawat sekitar pukul 22 waktu Arab Saudi dan terbang 1 jam kemudian. Dan dalam rombongan itu terdapat sejumlah jemaah haji yang merupakan jemaah haji lansia, dan mereka tidak menerima kompensasi berupa makan malam. Terkait hal itu, Dahnil telah menghubungi pihak maskapai Garuda dan menyatakan terjadi kepadatan di Terminal Haji Bandara King Abdul Aziz Internasional di Jeddah. Imbas dari kepadatan lalu lintas penerbangan tersebut menyebabkan Garuda Indonesia yang saatnya terbang pada pukul 15.55 waktu Arab Saudi mengalami delay. Berikut keterangan Dahnil Anzar Simanjuntak.
18: Kemudian kami sampaikan kepada maskapai terkait dengan delay itu harus ada kompensasi, baik itu kompensasi berbentuk penyediaan meal atau makanan ataupun kompensasi-kompensasi yang lain yang itu membuat jamaah tetap nyaman. Nah, oleh sebab itu Garuda sudah sepakat akan memberikan kompensasi dalam bentuk tadi ekstra pelayanan dan sebagainya atau kompensasi yang lain. Kami berharap dari Garuda melakukan dan menunaikan hal tersebut. Kemudian yang kedua, kami juga menegur pihak Garuda untuk lebih berhati-hati terkait dengan jadwal penerbangan supaya jangan lagi ada delay-delay di kemudian hari.
17: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasannya pihak maskapai, lanjut Dahnil, sudah sepakat akan memberikan kompensasi dalam bentuk ekstra pelayanan atau lainnya. Wamenhas mengaku juga telah menegur Garuda Indonesia. Dan kalaupun terjadi delay, Dahnil berharap maskapai dapat berkoordinasi langsung dengan pihak Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas RI agar diantisipasi sehingga jamaah tidak perlu menunggu terlalu lama. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengendara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Kloter 2 asal Depok hari ini tiba di Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Dari hasil proses pemeriksaan kesehatan, seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Meski demikian, pasca pemulangan para jemaah masih dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan Puskesmas tempat selama 21 hari. Informasi selengkapnya bersama dengan Dani Sumpana dari RRI Bandung. Langsung dari Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Dani.
19: Ya, mendengar jemaah haji asal Kota Depok yang tergabung dalam kloter 2 pagi-pagi tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi. Kloter 2 asal Kota Depok dengan jumlah jemaah 444 orang tersebut dengan petugas. Kondisinya sehat meskipun ada beberapa jemaah haji yang kelihatan kelelahan. Kepala Bidang Kesehatan PPIH Debarkasi Kota Bekasi, Dr. Setia Beri Sangka kepada RRI dimengelaskan, dari hasil proses pemeriksaan kesehatan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Meskipun pasca pemulangan para jemaah haji masih dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan Puskesmas selama 21 hari.
20: Yang pertama tentunya harus istirahat. Pasti 40 hari ini kan melelahkan dengan suhu dan cuaca yang sangat berbeda. Sehingga istirahat dan untuk yang ke puskesmas tempat melaporkan waktu 21 hari ini, karena kalau ada sesuatu dikasih penyakit dolar pasti akan kita apa nama kita lakukan proses pengendalian penyakit agar tidak menyebar di negara kita.
19: Sementara itu pendengar, kedatangan jemaah haji kloter selanjutnya akan tiba di tanah air besok subuh dengan kedatangan kloter 3 asal jemaah Kabupaten Bogor. Pada musim haji tahun ini, PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi dijadwalkan melayani kepulangan 28 kloter hingga akhir kepulangan pada tanggal 30 Juni mendatang. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Supena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi luar negeri, Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 melambat menjadi 2,1% jika gangguan akibat konflik di Timur Tengah berlanjut hingga 2027 atau 2,8% jika gangguan hanya bersifat sementara. Organisasi tersebut juga memperingatkan bahwa konflik berkepanjangan berisiko meningkatkan pengangguran, melemahkan investasi, dan menekan perekonomian global. Meskipun sejumlah negara seperti Amerika Serikat dan Tiongkok diperkirakan masih mencatat pertumbuhan yang relatif kuat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Putri Indonesia akan tetap memberikan penampilan terbaik ketika menghadapi Singapura di ajang Garuda Champions Series walau tanpa dihadiri supporter. Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya.
3: Untuk persiapan kami sejauh ini, kami sudah melaksanakan TC di Bandung mulai bulan Mei. Untuk sejauh ini persiapan kami sudah sangat baik.
21: Timnas Putri Indonesia akan tetap memberikan penampilan terbaik saat menghadapi Singapura di ajang Garuda Champions Series walau tanpa dihadiri supporter. Pernyataan ini disampaikan salah satu penggawa Garuda Pertiwi, Remy Nirumbewas, saat konferensi pers jelang pertandingan di Pavilion Hotel Bandung kemarin. Bagi Remini, walau sangat menantikan kehadiran supporter, tapi ia dan rekan setimnya akan tetap tampil maksimal.
22: やはり選手も私たち、コーチングスタッフも、やはり会場とともに見ていただいている観客の人と相乗効果で、こう、試合が作られるっていうのはよく分かっているので、できれば入ってほしかったと思っています。
23: Ya, memang pastinya penonton juga salah satu faktor yang penting dalam pertandingan seperti ini, karena itu menjadi melengkapi sebuah pertandingan internasional yang dilakukan seperti sekarang.
22: Tapi, mau ketetapan, mau terkaku,言うことはないと思っています. レミニー選手が言ったように、本当に私たちはベストを尽くすだけだと思っています.
23: Ya, karena sudah ditentukan dari atas, itu juga pasti sudah ada pertimbangan. Makanya kami, seperti yang tadi Remini bilang, hanya akan memberikan yang terbaik dengan kondisi apapun.
22: そしてあの選手というのはやはり観客が多いと緊張してしまいます。今回はいないので、あのいいプレーをしてくれるのかなと期待しています。
23: Dan pastinya kalau ada penonton, biasanya pemain lebih nervous ya, lebih gugup. Karena kali ini tidak ada, mungkin kita bisa berekspektasi bahwa pemain akan bermain lebih lepas tanpa ada tekanan dari penonton.
21: Melalui kesempatan yang sama, sang pelatih Satoru Mochizuki menilai penonton menjadi salah satu faktor penting dalam sebuah pertandingan. Terlebih untuk sebuah pertandingan berskala internasional seperti Garuda Champions Series yang merupakan bagian dari agenda FIFA Women Match Day edisi Juni ini. Namun pria yang akrab disapa Coach Mochi itu percaya keputusan PSSI untuk meniadakan penonton telah melewati berbagai pertimbangan.
24: Sebenarnya ini juga keputusan dari untuk tanpa penonton, ini juga keputusan dari mungkin dari PSSI, tapi bagi kami pemain itu sudah mengurangi semangat bagi kami untuk berjuang besok. Tapi sebenarnya harapan kami juga, karena kami bermain di tuan rumah dan harapan kami juga ada penonton, tapi ya seperti begitu sudah menjadi keputusan, ya semua kembali ke PSSI.
21: PSSI pada dua hari lalu mengumumkan dua pertandingan Timnas Putri Indonesia pada Garuda Champions Series Juni 2026 akan berlangsung tanpa penonton. Keputusan itu diambil karena pertimbangan keamanan dan keterbatasan fasilitas pendukung. Remy Nirumbewas dan kolega dijadwalkan menghadapi Singapura pada malam ini pukul 19 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Garuda Pertiwi akan melawan Kamboja pada Selasa 9 Juni 2026 di Stadion Arca Manik Bandung. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial, terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz. Baru saja komposisi dari Naura Ayu muncul ke ruang dengar Anda usai warta berita dari Pro 3. Kami hadirkan mimbar agama Buddha di kesempatan kali ini karena sudah menunjukkan pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Kali ini dengan satu topik yaitu meditasi perlindungan. Selamat mengikuti.

Selamat malam para pendengar RRI Surabaya dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya Guntono SHG, Penyuluh Agama Kabupaten Sidoarjo, dalam acara Mimbar Agama Buddha. Pada kesempatan malam hari ini, saya ingin menyampaikan tentang 4 meditasi perlindungan. Namun sebelum saya menyampaikan tentang 4 meditasi perlindungan, marilah kita bersikap panjali untuk mengagungkan guru junjungan kita, yaitu Sang Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhasa. Selamat malam, namo buddhaya. 4 meditasi perlindungan. Yang pertama yaitu metta bhavana, mengembangkan cinta kasih. Kedua adalah Buddha Nusati, merenungkan sifat-sifat mulia dari Sang Buddha. Ketiga, Asubha Bhavana, merenungkan tentang ataupun menjijikan atau sesuatu yang menjijikan. Keempat yaitu Marana Nusati, merenungkan tentang kematian. Keempat subjek meditasi di atas bertindak sebagai sabataka kamatana. Mereka adalah subjek meditasi yang secara umumnya dibutuhkan pada semua hal. Mereka dikembangkan untuk menjaga seseorang dari bahaya internal atau kilesa dan bahaya dari luar seperti kekerasan, penjahat, keganasan maupun hantu kelaparan. Mengembangkan cinta kasih atau metta bhavana, untuk membuat diri sendiri sebagai contoh dan mengembangkan simpati dan kepedulian terhadap orang lain. Seseorang pertama-tama menebarkan cinta kasih kepada dirinya sendiri dahulu untuk beberapa saat sebagai berikut. Ahang awiruhomi apiapajuhumi anikuhumi suki atanang pariharami, yang artinya adalah semoga saya terbebas dari permusuhan, semoga saya terbebas dari penderitaan mental, semoga saya terbebas dari penderitaan jasmani, semoga saya sehat dan bahagia. Selanjutnya, sang meditator harus mengembangkan cinta kasih langsung pada gurunya atau pendidik atau orang-orang yang dikagumi dan dihormati serta memiliki jenis kelamin yang sama dengan dirinya. Ia seharusnya mengingat orang-orang yang murah hati, kata-kata penuh kasih sayang dan sebagainya. Untuk mengembangkan cinta kasih dan rasa sayang dan juga orang-orang yang bermoral, terpelajar dan sebagainya. Untuk membangkitkan rasa hormat dan menghormati, selanjutnya ia seharusnya mengembangkan kebiasaan sebagai berikut. Ayang sapuriso, awiruhotu, apiapajuhotu, anikohotu, suki atanang pariharatu. Semoga orang baik ini terbebas dari permusuhan, terbebas dari penderitaan batin, terbebas dari penderitaan jasmani. Semoga dia sehat selalu dan berbahagia. Bila sang meditator sudah meraih jhana keempat melalui meditasi anapanasati, ia pertama-tama mengembangkan jhana itu dengan merefleksikan pada bila sang meditator sudah meraih jhana keempat melalui meditasi anapanasati, dia pertama-tama mengembangkan jhana itu dengan merefleksikan pada tanda padanan dari anapanasati,
Ketika cahaya meditasinya berkembang menjadi menakjubkan dan menyilaukan, ia keluar dari jhana keempat dan memusatkan batinnya pada orang-orang dicintai dan dihormati. Orang tersebut akan segera muncul dengan jelasnya dalam cahaya yang cemerlang tersebut. Ia harus menggambarkan atau memvisualisasikan orang tersebut kira-kira 6 kaki di depannya, kemudian memusatkan perhatiannya pada orang tersebut. Ia mengembangkan cinta kasih dalam 4 tahap seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Pengembangan dari cinta kasih ini akan meningkat dengan lembut dan cepat sebagaimana ia telah cukup kuat mendukung jhana samadhi keempat dari anapanasati. Setelah mengembangkan cinta kasih dalam 4 cara, meditator memilih satu cara, misalnya semoga orang baik ini terbebas dari penderitaan batin. Dia harus memvisualisasikan bentuk kebahagiaan orang tersebut dan merefleksikan berulang-ulang, semoga orang baik ini terbebas dari penderitaan batin. Bapak Ibu dan para pendengar RRI Surabaya dimanapun Anda berada, ketika batinnya menjadi tenang, hening, seimbang dan terkonsentrasi baik pada bentuk dari orang yang dihormatinya tersebut untuk 1 jam, 2 jam atau lebih, dia harus menyelidiki faktor-faktor jhana pada pintu batinnya. Bila semua 5 faktor jhananya muncul dengan jelas dalam mata kebijaksanaannya, ini bisa diasumsikan bahwa jhana pertama dari metabhavana sudah dicapai. Ia seharusnya berlatih untuk menjadi mahir dalam 5 cara yang berhubungan dengan jhana ini dan kemudian melanjutkan untuk mengembangkan jhana kedua, ketiga dari meta jhana dengan cara seperti yang dijelaskan dalam anapanasati. Berdasarkan pada petunjuk yang dijelaskan pada Visuddhimagga dan Mahatika, seseorang seharusnya mengembangkan cinta kasih sampai ke jhana 3 pada setiap orang. Sebagaimana ada 4 cara mengembangkan cinta kasih, seseorang harus mencapai jhana ketiga langsung dalam setiap cara. Ketika si meditator berhasil mencapai dengan kebiasaan yang disebut di atas, ia seharusnya mengembangkan cinta kasih dengan jalan yang sama langsung kepada orang lain yang dihormati dan dikagumi. Ia seharusnya mengembangkan cinta kasih dengan sukses langsung pada sekurang-kurangnya 10 orang. Kemudian dia harus mengembangkan cinta kasih dengan jalan yang sama terhadap orang yang sangat dikasihi, termasuk orang tua, saudara laki-lakinya, saudara perempuannya, sanak keluarganya, dan teman-temannya, satu dengan yang lainnya. Orang-orang tersebut dianjurkan yang berjenis kelamin sama dengan sang meditator, dan jhana ketiga harus dicapai masing-masing dengan 4 cara pengembangan cinta kasih. Kemudian sang meditator harus mengembangkan cinta kasih dengan cara yang sama pada sedikitnya 10 orang yang netral dan selanjutnya pada musuh-musuhnya satu persatu. Sebelum sang meditator mengembangkan cinta kasih kepada musuhnya, ia harus mengembangkan dulu pada orang yang dihormatinya dan dikagumi, kemudian pada orang yang dikasihinya, lalu orang netral. Ketika batin menjadi lembut, halus dan berkembang dengan baik, dengan baiknya dan cara meditasi menjadi cerah dan terang, kemudian ia memvisualisasikan musuhnya di dalam cahaya meditasinya dan mengembangkan cinta kasih kepada mereka. Bila seseorang tidak dapat mencapai jhana akibat kejengkelan pada musuhnya, ia harus menyingkirkan kejengkelannya dulu dengan merefleksikan dengan 10 jalan seperti yang dijelaskan dalam Visuddhimagga. Setelah itu, dia harus melatih metta dengan cara ini kepada musuh-musuhnya satu persatu. Ketika seseorang dapat mengembangkan metta secara seimbang kepada 4 jenis orang, Atta, Piya,
Jata dan Veri. Ata artinya dirinya sendiri, Pia artinya orang yang dikasihi termasuk orang yang dikaguminya dan dihormati. Majata, seseorang yang netral, tidak benci maupun disayangi. Veri, musuh atau orang yang dibenci. Dan ketika seseorang dapat menyingkirkan pembatas yang membedakan mereka, ia dapat dikatakan telah menghancurkan pembatas di antara orang-orang atau mencapai si masa beda. Dengan demikian, tanda dan jalan dicapai oleh sang yogi secara serempak dengan menghancurkan pembatasnya. Tapi ketika menghancurkan pembatas-pembatas dengan efektif, ia meraih penyerapan dengan jalan yang dibabarkan sebelumnya tanpa kesulitan dengan berlatih dan mengembangkan secara berulang-ulang terhadap tanda yang sama. Berdasarkan pada Wisuddhimagga, pencapaian dari Sima Sambeda adalah hanya dapat berhasil pada seseorang yang batinnya telah meraih jhana. Dalam mengembangkan metta kepada keempat jenis individu dan lagi pengembangan dari 528 model dari metta yang hanya bisa berhasil pada individu dengan batin yang sudah meraih absorpsi dan telah mencapai Sima Sambeda tadi. Sekarang sang yogi bisa mengembangkan 528 model dari metta yang dijelaskan dalam Patisambida Magga dan berdiam dalam kondisi agung sambil menyebar metta pada semua penjuru, merenungkan pada Buddha yang tercerahkan atau Buddha Nusati. Bagi seorang meditator yang sudah mencapai jhana keempat melalui Anapanasati, seharusnya dia pertama-tama mengembangkan jhana keempat yang ditemani oleh cahaya yang sangat terang dan menembus. Dengan bantuan dari cahaya ini, ia mengingat atau memvisualisasikan sebuah rupang Buddha yang dikagumi dan dihormatinya. Ketika dia melihat rupang ini dengan jelas di dalam cahaya, ia seharusnya memberi hormat kepadanya, menganggap bahwa ini adalah Buddha yang sesungguhnya. Kemudian ia harus menggantikan gambaran rupang Buddha menjadi atribut Buddha dan mengulanginya secara terus-menerus. Dia merefleksikan 9 sifat sang Buddha satu persatu dan memilih salah satu sifat yang paling disukainya dan merefleksikannya secara berulang-ulang seperti arahang, arahang, arahang. Ketika konsentrasinya sudah muncul, gambaran Buddha akan menghilang. Saat batinnya berdiam terpusat pada sifat tertentu, khusus Buddha, bila ini demikian, dia seharusnya tidak mencoba mengingat kembali. Mencapai gambaran Buddha, dia seharusnya hanya memusatkan batinnya pada sifat sang Buddha. Dengan dukungan kuat dari konsentrasi jhana keempat, ia akan segera mencapai akses jhana di dalam Buddha Nusati. Ketika batinnya terdiam dengan tenang, terpusat pada sifat Buddha untuk satu jam atau lebih tanpa gangguan, ia akan melihat faktor-faktor jhana. Ia akan menyadari bahwa dia telah meraih akses jhana, sebagaimana ia dapat melihat faktor-faktor jhana yang menjadi hening dan berkembang baik. Seorang meditator yang mencapai akses jhana dalam Buddha Nusati akan mempunyai kepercayaan penuh serta penghormatan penuh pada sang Buddha, perhatian penuh yang baik, bijaksana, ceria, dan senang, serta berbahagia. Ia akan merasakan seakan ia hidup dengan kehadiran sang Buddha dan ia akan menghindari tindakan yang tak bermoral. Badannya terlindung oleh sifat sang Buddha dan menjadi mulia seperti ruangan relik-relik sang Buddha dan bebas dari semua bahaya. Kemudian meditasi dengan perenungan pada kejijikan atau sesuatu yang menjijikkan. Mengingat akan kejijikan juga adalah sebuah subjek meditasi yang bermanfaat. Ini sangatlah dihargai oleh sang Buddha karena ini adalah subjek meditasi yang efektif dalam meredakan birahi atau nafsu, dalam bahasa Palinya yaitu raga. Sungguh monster raga adalah kejijikan yang paling menakutkan. Ia
menakutkan itu ditaklukkan melalui persepsi dari kejijikan. Lagi bagi meditator yang telah mencapai anapana yang keempat, ia dapat dengan mudah dan cepat mengembangkan jhana. Pertama, di dalam asubha bhavana, dia pertama-tama mengembangkan jhana keempat yang sudah dicapainya. Ketika kebijaksanaannya, meditasi bersekutu dengan jhana samadhi keempat yang memancarkan cahaya sangat terang yang berkilau ke segala penjuru, menerangi sekitarnya, meditator mengingat tanda dari mayat yang menjijikkan.

Pula patikula atau menjijikan, menjijikan. Ketika batin meditator berdiam dengan tenang, terpusat pada tanda kejijikan selama 1-2 jam atau lebih, kemudian tanda mayat yang akan berubah dari tanda yang didapat menjadi tanda padanan. Tanda dari mayat yang dilihat meditator dengan jelas dengan mata terbuka, tanda yang dilihat yang didapat, tanda ini muncul seperti menyeramkan, jelek, mengerikan, dan menakutkan. Ketika tanda padanan muncul, bawanan manasikara, ia berkembang dan agung, dan tanda dari mayat berubah menjadi tenang dan mantap. Jadi tanda padanan muncul seperti seorang lelaki makmur yang sedang berbaring setelah selesai makan kenyang. Mengamati tanda padanan yang sang meditator merefleksikan patikula-patikula secara berulang-ulang sampai batinnya berdiam dengan tenang pada objek selama 1-2 jam atau lebih. Kemudian dia meninjau ulang faktor-faktor jhana untuk menemukan petunjuk mereka dengan jelas. Ini bisa diasumsikan bahwa sang yogi sekarang meraih jhana pertama. Dia harus melatihnya dengan baik untuk menjadi mahir melalui 5 cara yang berhubungan dengan jhana ini. Meditator yang penuh sudah meraih jhana dalam selangi, meditator yang sudah meraih jhana dalam salah satu jenis dari 10 jenis mayat, mencapai persepsi, menjijikan asubhasana, dan dapat dengan baik menekan keserakahannya. Jadi dia terbebas dari nafsu, birahi, dan terbebas dari tindakan asal-asalan, dan menyerupai seorang arhat. Nah, yang ketiga adalah meditasi dengan objek perhatian penuh pada kematian. Berdasarkan pada petunjuk yang diberikan dalam Visuddhimagga dan Mahasatipatthana Sutta, seorang yogi yang sudah berhasil mengembangkan jhana pertama melalui refleksi pada kejijikan dari mayat dapat dengan mudah menggantikan subjek meditasinya menjadi perhatian penuh pada kematian. Pertama-tama mengingat kembali tanda yang didapat atau tanda padanan dari mayat yang sudah dikembangkannya sebelumnya, ia kemudian merefleksi dalam kejijikan untuk mengembangkan jhana pertama dalam asubha bhavana. Ia kemudian keluar dari jhana ini dan merefleksikan pada sifat kematian. Jadi jasmani saya ini memiliki sifat terurai yang pasti akan mati, dan saya tidak dapat terhindar dari kematian. Dia terus-menerus memusatkan perhatiannya pada sifat kematiannya, memantapkan perhatian penuhnya pada kematian, dan membangkitkan rasa pentingnya dan kesegeraan akan kematiannya, dan mengembangkan sifat kesegeraan bersama dengan pengetahuan akan kematian. Segera dia akan mengamati dengan mata batinnya yang menjijikkan pada bagian luar dari mayat. Kemudian dia melihat dengan jelas dengan mata kebijaksanaannya sifat dari pemutusan pengendalian indria kehidupan di dalam mayat, dan memusatkan batin meditatifnya pada objek dari terpotongnya pengendalian indria kehidupan, atau dengan kata lain pemadaman dari kesadaran bhavanga yang bersekutu dengan pengendalian indria kehidupan jivita. Ia merefleksikan secara berulang-ulang pada salah satu dari cara tersebut dengan tersebut yang ia betul-betul senangi, yaitu kematianku adalah pasti, kehidupanku adalah tidak pasti. Kematian diriku pasti akan terjadi, kehidupanku akan berakhir dengan kematian, kematian, kematian. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Hendaknya kita memilih dari 4 objek tersebut ya, untuk menenangkan batin kita, untuk mendapatkan pandangan terang tentang kehidupan, bahwa pada akhirnya kita semua ini akan mengalami kematian, dan hanya kebajikanlah yang harus kita lakukan untuk mengantarkan kita terlahir kembali dalam yang bahagia sebelum kita mencapai nibbana. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di hari ini. Saya Fresti Oktora mengakhiri tugas untuk perjalanan program Surabaya malam ini. Sesaat lagi dari rekan saya Jo Adi Wanda, dan tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti program Ruang Rindu Nasional di edisi hari ini 3 Juni 2026. Nanti ada host Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail yang menemani Anda bersama dengan bintang tamu Daniel X Neo. Pendengar, tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Siapa bilang menjelajahi Indonesia harus jauh-jauh? Kini cukup duduk manis dan biarkan telinga Anda dibuai keindahan Nusantara sampai ke dalam hati. Setiap minggu pukul 12 hingga 13 waktu Indonesia Barat, ikuti program Warisan Nusantara yang hadir untuk mengajak Anda menyusuri kekayaan alam, budaya, hingga kuliner khas dari Sabang sampai Merauke. Dari cerita desa adat di pegunungan sampai rasa pedas rendang yang melegenda. Warisan Nusantara bukan sekedar program, ini adalah perjalanan rasa, warna, dan cerita dari tanah air kita tercinta. Jangan lewatkan program Warisan Nusantara setiap minggu pukul 12 hingga 13 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi

0: Saudara pendengar, lagu rap ataupun hip hop yang lama gitu ya, yang punya kenangan, ini sebenarnya bukan sekedar irama, tapi punya catatan kenangan yang masih berima dalam rindu. Di antara beat dan sajak rap, selalu ada seseorang yang diam-diam belum sempat dilupakan. Rap mengajarkan bahwa setiap kenangan punya cerita, dan setiap rindu punya nadanya sendiri. Saat lagu rap kenangan diputar kembali, rindu datang tanpa perlu diundang. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam hari ini, tanggal 3 Juni 2026, hari Rabu tentunya, kita dirilis semua perusahaan RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Dan segera di follow Instagram dan juga TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya RRI Pro 1 Jakarta. Lagu yang barusan Anda dengerin judulnya Boss. Ini dari kelompok rap atau kelompok hip hop yang happening banget di penghujung 90-an sampai awal 2000-an. Dan malam hari ini yang datang menemani kita semua, menemani Anda di ruang rindu, ada ex personil yang membawakan lagu Boss. Ada ex personil Neo, ada Mas Donil. Selamat malam Mas Donil.
1: Hey, yo, what up. This is Mas Donil on the MIC Pro 1. Jangan malu-malu, masih on the mic Mas Donil menemani kamu. Oke.
0: Iya. Oke loh. Anda nanti yang pengen ikutan gabung langsung, Anda bisa telepon di 0213440696 atau 0213441499. Termasuk kalau mau WhatsApp di 0811-797-27912. Apa kabar Mas Doni?
1: Aman, alhamdulillah.
0: Aman baik ya?
1: Alhamdulillah.
0: Ya ampun.
1: Aduh.
0: Bosi, ya. Bosi. Kalau dengerin hip hop atau rap, itu memang secara lirik luar biasa dibandingkan lagu pop atau lagu pada umumnya gitu ya.
1: Secara lirik banyak.
0: Secara lirik banyak itu gimana maksudnya?
1: Banyak banget masalahnya, liriknya kan mesti banyak liriknya biar kita nge-rapnya bisa panjang. Kalau
0: oh gitu. Ternyata
1: itu capek mencari kata-kata atau kata-katanya, iya cari capek, kita capek cari kata-katanya yang bisa ngepas
0: berima, iya, gitu ya
1: untuk bikin puisi dan
0: oh ternyata capek saudara pendengar. Tapi kalau seorang Mas Donil dulu pertama-tama cerita gabung di Neo gimana sih?
1: Nah jadi cerita itu waktu itu gue mulai nge-rap ya dari tahun 93. Ikut lomba-lomba lah gitu, lomba-lomba di sebuah radio swasta gitu yang yang ngadain. Terus gue juga ikut acara lomba di TV juga.
0: Oh,
1: gitu
0: lomba
1: kan
0: di TV juga ya.
1: Saat itu menang dan langsung ditarik sama salah satu omnya Derry sama Aldi yang tertarik buat ngajak gue gabung dan bikin project. Sebelumnya belum Neo namanya, entahlah tuh project apa gitu. Akhirnya tahun 99 lah diputuskan namanya Neo gitu. Tadinya namanya Southern Funk Star gitu. Jadi susah gitu namanya.
0: Southern Funk Star.
1: Iya,
0: okay.
1: Susah karena kita anak Jaksel gitu. Jadi ya.
0: Jadi ya, gitu agak-agak lah. Ada Funk Star gitu ya kan.
1: Pokoknya anak South yang funky lah pokoknya.
0: Oh, iya. Anak South yang funky gitu ya. Jadi, anak Jaksel.
1: Anak Jaksel. Tapi ya gitulah. Akhirnya diajak bergabung, kita udah Om Iwang Nur Said yang bikin musiknya gitu. Gue sama Aldi Asi dan Derry yang ajak gue Abi sama Udet untuk gabung di Neo. Jadi udah sejak itu ya kita bikin. Akhirnya salah satu teman kita kasih usulan nama Neo, ya udah kita terima, ya udah jadi pakai paten itu.
0: Paten itu ya. Dan akhirnya meledak lah itu nama Neo.
1: Yoi, sebelumnya juga enggak ekspektasi itu meledak loh sebenarnya. Gue juga enggak tahu.
0: Serius,
1: karena kan itu Indonesia pas lagi krisis. Jadi gue orang beli kaset, siapa sih mau beli kaset ibaratnya di saat itu gitu kan. Orang lagi butuh beras soalnya gitu saat
0: waktu itu. Ya. 1998-1999 berarti ya.
1: Iya, gitu kan. Dan ya gimana kok bisa aku juga enggak ngerti deh itu udah jarang.
0: Silakan untuk Anda yang pengen ikutan gabung ngobrol sama Mas Daniel X Neo, langsung bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499, WhatsApp di 0811-797-27912. Kita ajak ngobrol pendengar yang sudah bergabung bersama kita ya Mas Daniel ya.
1: Yep.
0: Ada Albert di bawah-bawah. Bang Albert, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Bang, suaranya mendesah banget nih. Silakan, apa yang mau ditanyakan?
2: Tadi boleh apa bos?
1: Daniel nama gue.
2: Oh iya. Tadi boleh atau bos? Tadi kata katanya itu
0: bos.
1: Bos judul.
0: Oh bos judul lagunya.
2: Bos. Oh iya, luar biasa. Judulnya bos keren. Acara orang jadi bos, tapi jadi apa namanya? Seperti kalau kita sih jama bos itu dulu suka itu duduk-duduk dapat kerja, dapat uang banyak.
0: Oke. Emang iya.
1: Benar.
2: Sekarang orang lebih banyak jadi buruk, kerja mandi keringat, mandi itu mandi darah, mandi air mata, bos dengan guru ini.
0: Jadi pertanyaannya apa nih?
2: Ya, pertanyaannya gitu, apa bisa yang bos itu bisa itu
1: terus jadi kenyataan gitu ya?
2: Kerjanya sedikit teringat terus.
0: Dia
2: seperti bos
0: gitu. Oh, yes. Siap.
1: Jadi doa ya.
0: Terima kasih Bang Albert.
1: Doa sih sebenarnya.
2: Iya.
0: Oke, okay.
1: Thank you, Albert.
0: Makasih ya. Langsung kita ke Manado, ada Bung Benijo. Selamat malam Bung Benijo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Memori lewat lagu Bung Yudi Ismail, Mbak Itanya kemana ini, Bro?
0: Aduh, kemana ya? Nanti coba kita panggil ya. Silakan Bung Benijo. Oke, sama ya. Bang Don Mas Daniel.
3: Satu Daniel Esnel.
1: Yo. Iya Bang Ben.
3: Ini lagunya banyak, ada Tonopini, Jumat lagi tentu saja bagus. Ini mungkin dari salah satu lagu ini mana yang pernah menyabet? Itu kan menyabet Ami Oler ya tentunya ya.
1: Iya benar.
3: Itu lagu yang menyabet itu terus berapa itu yang menyabet?
0: Jadi tunggu jawabannya Bang Benny ya.
1: Thank you Bang Ben.
3: Itu aja pertanyaannya.
0: Siap.
3: Bung Yuri salam.
0: Silakan.
3: Ada para salamnya, ada Ibu Tiara di Kendari, ada Angkel Gaji di mana? Angkel Gaji di Sumatera Barat Padang.
0: Oke.
3: Okay. Gilang di Kertasono.
0: Siap.
3: Ibu Fatmawati Manado, Ayu Maluku.
0: Udah tiga doang.
3: Mas Yuri, makasih sama
0: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Jember.
1: Wow.
0: Pak Ahmad Abdullah.
1: Banyak.
0: Halo.
4: Halo. Selamat malam.
0: Selamat malam.
4: Yang cakep dan baik hati.
0: Iya, langsung silakan dengan Mas Daniel Neo.
4: Halo, Mas Daniel Neo. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Om.
4: Sehat ya, Om. Salam kenal, salam sehat.
1: Salam kenal.
4: Ya. Saya ingin bertanya. Makanan Mas Donald setiap harinya apa sehingga bisa meningkatkan stamina suara dan stamina tubuhnya?
0: Oke.
4: Okay. Musik irama apa yang disenangi Mas Daniel ini ya?
0: Oke.
4: Mulai masih anak-anak sampai dewasa.
0: Siap.
4: Yang paling dimari, yang paling keren ya.
1: Siap.
0: Oke.
4: Bagi-bagi salam Bang Yudi.
0: Iya, tiga orang ya.
4: Salam boleh.
0: Boleh.
4: Iya, salamnya untuk Bapak Mura dan Mbak Retno Pak Lupi di Jember.
0: Siap.
4: Ada Mbak Devi, juga ada Ibu Meti di Jambi, juga Putra Mahenda, Bang Leman.
0: Oke, terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
4: Terima kasih, salam sehat dan salam sukses selalu.
0: Oke.
4: Ruang rindu.
0: Oke, terima kasih. Lanjut ke Palembang, ada Oma Ana. Selamat malam, Oma.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, ya? Alhamdulillah.
5: Mana pasanganmu, Ko?
0: Kemana ya dia ya? Silakan Oma, langsung dengan Bang Daniel X Neo.
1: Yo, silakan Oma.
5: Iya, terima kasih.
0: Fansnya Oma-Oma loh Bang Daniel ini.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bang Daniel ya?
1: Iya, Daniel ya.
0: Daniel.
5: Ah, Daniel ya. Daniel, wow, keren banget itu namanya. Asal kita dari mana sih, Bang?
1: Dari sini, Bu, dari Jakarta.
5: Oh, orang Betawi.
1: Apa, kenapa, Bu?
5: Orang Betawi.
1: Jakarta, iya. Orang Indonesia.
5: Orang Indonesia lah,
1: Indonesia
5: ya?
1: Asli. Iyalah. Pokoknya.
5: Iyalah. Tadi kayaknya lagunya itu nge-rap gitu ya.
1: Iya, nge-rap.
5: Iya, nge-rap itu kayak Bang Danya, Bang Doni, Bang Iis, Mal gitu ya.
1: Iya, kayak Harith Harja, kayak Benyamin lah gitu saat itu gitu. Kalau oh,
5: berarti pernah ketemu enggak sama Iwaka?
1: Pernah. Sering.
5: Itu sama kan ya?
1: Ya, seperti itu lagi.
5: Dengan okay. Ada satu lagi yang perempuan tuh, Denada gitu.
1: Denada,
5: ya.
1: Ya. Mm-hmm. Oh, itu susah, Bu. Ya,
5: pernah ketemu, pernah enggak sih bareng-bareng bernyanyi bertiga gitu?
1: Belum, kalau itu belum. Buat ketemunya susah belum. Kalau ketemu Denada.
0: Oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanyakan, Oma?
5: Pertanyaannya nih, bagaimana sih kok bisa gitu suara maksudnya gimana ya Mas Yudi ya?
0: Oke, okay. Pokoknya kok bisa nge-rap gitu ya? Ditungguin ya nanti jawabannya ya.
5: Gitu. Emang Mas Yudi bisa loh ngebantuin orang yang bertanya.
0: Oh iya ini. Dong.
5: Oke, deh, boleh salam. Bisa tolong ya?
0: Iya, tiga aja ya Bunda.
5: Empat dong ah kamu.
0: Enggak,
5: ini.
0: Ntar aku ada diomelin.
5: Ada penyiar yang ada di RRI Pro 1 Palembang ya.
0: Siap.
5: Enggak tahu siapa lagi on air sekarang. Pokoknya selamat bertugas selama malam ini gitu.
0: Oke. Okay.
5: Terus ada Ibu Ana di Sorong. Ada Ibu yang penjahit bendera itu siapa ya Mas Yudi?
0: Aduh enggak tahu, saya enggak hafal.
5: Pak Mawati kan ya?
0: Mungkin. Oh, Ibu Fatmawati. Oh, maksudnya? Oh ya, siap. Oke, terima kasih Om Ana.
5: Mengerti. Oke deh, terima kasih Mas Yudi.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Haryanti, selamat malam.
6: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi.
0: Iya, langsung silakan dengan Mas Daniel.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya, semangat sukses ya untuk Mas Yudi, juga untuk bintang tamu yang cakep.
1: Siap, thank you, makasih.
6: Semoga sukses selalu.
0: Amin,
6: ya,
0: amin, amin.
6: Sama Bung Daniel.
0: Siap.
6: Mas Daniel, ya. Aduh, saya seneng tuh lagunya, keren. Galau, tapi kalau dengar lagunya pasti happy.
1: Yoi. Emang itu tuh kita bertujuan nge-rap-nya itu emang.
6: Hip hop, terus lagu rap, apalagi sekarang dimasukkan ke dangdut, ke pop juga bisa.
1: Iya benar.
6: Mas Daniel tuh perkembangan musik sekarang tuh yang hip hop sama rap tuh seperti apa? Kan okay. Kemarin udah menyumbang ya produk domestik ya.
0: Iya. Siap.
6: Tanya ini hip hop ini.
0: Iya.
6: Oke. Yang kedua pertanyaannya Mas Daniel. Kalau pengen kolaborasi sama mungkin penyanyi luar negeri yang hip hop tuh sama siapa?
0: Oke, okay, ditunggu jawabannya nanti ya.
1: Oke. Okay.
6: Semoga sukses selalu.
0: Amin.
1: Ya, ya.
6: Mas Daniel ke depannya dan untuk Mas Yudi juga selamat bertugas.
0: Terima kasih.
6: Untuk, semua pendengar Ruang Rindu malam ini di semua RRI Pro 1 Nusantara dan yang lagi tugas di RRI Teluteli ada Mbak Hermi Darmo Suwito. Dan keluargaku yang paling penting itu yang paling aku sayang di Depok ya, di Sawangan Depok. Sukses semangat untuk semuanya. Terima kasih banyak, Ruang Rindu Mas Yudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Lampung, selamat malam.
7: Halo, selamat malam.
0: Silakan langsung dengan Mas Daniel.
7: Mas Yudi Ismail.
0: Waalaikumsalam.
7: Ya.
1: Waalaikumsalam.
7: Ya, selamat malam. Assalamualaikum Bang Daniel.
1: Ya.
7: Iya, begini Bang.
1: Ya.
7: Ini bahasa gaul aja Bang ya.
1: Oh, siap.
7: Tadi apa tadi? Ini bahasa gaul tadi Bang ini. Apa yang mau gua tanyakan Bang ini Bang.
1: Uh-huh.
7: Gua itu apa namanya itu apa motivasi Abang itu sampai menjadi penyanyi?
1: Rap.
7: Dan apa kegiatan selain penyanyi gitu Bang?
0: Siap, oke, okay, ditunggu ya.
7: Itu aja Bang pertanyaan.
1: Siap, thank you ya Bang.
7: Itu aja, salam Mas Yudi.
1: Uh-uh.
7: Tadi untuk Mas Ahmad Abdullah, untuk Putra Magenda Bodowoso, untuk Kang Ahmad di Bandung dan semuanya tanpa kecuali.
0: Oke, terima kasih.
7: Malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon berikutnya kita menuju ke Bondowoso. Selamat malam, Pak Putra.
8: Halo, selamat malam kembali.
0: Langsung silakan dengan Bang Donil.
1: Selamat malam, Pak Putra.
0: Halo.
8: Selamat malam kembali.
0: Ya, siap, ya, ya. Langsung silakan Pak Putra, aja. Bisa cepat. Halo.
8: Dengan siapa bintang tamunya, Mas?
0: Dengan saya Donil. Bang Donil X Neo.
1: Ya.
0: Apa pertanyaannya ini?
8: Bintang tamunya siapa, Mas?
0: Donil X Neo.
1: Donil X Neo.
8: Oh, gitu. Pertanyaannya apa karirnya apa masih berlanjut? Dan tahun berapa dia mulai berkarir di lagu-lagu ini, Mas?
0: Siap. Oke, terima kasih Pak Putra ya.
8: Boleh Mas Anwar salam, Mas.
0: Silakan tiga orang. Halo.
8: Boleh salam.
0: Iya, silakan Pak, tiga orang.
8: Oh, salamnya tadi ada saudaraku yang dari Jember, ada Bapak Abdullah.
0: Siap.
8: Terus udah? Juga ada saudaraku di Tanggamus Lampung.
0: Oke. Okay. Satu lagi.
8: Ada juga saudaraku di Tanggamus Lampung, Bung Leman.
0: Terima kasih Pak Putra.
8: Di semua kru RRI Jember seluruhnya.
0: Oke. Okay.
8: Semoga sehat selalu dan tetap lindungan Yang Maha Kuasa.
0: Terima kasih. Oke, okay, selamat malam. Banyak banget pertanyaan. Satu lagi kita menuju ke Aceh. Ini tepatnya di Melabo. Ada Pak Kasiman ya. Sebentar. Pak Kasiman, selamat malam.
9: Selamat malam.
0: Langsung silakan dengan Mas Donil.
9: Selamat malam.
1: Selamat malam Pak Kasiman. Assalamualaikum.
9: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mas siap. Apa yang mau ditanyakan?
9: Ya, ini saya mau tanya masalah ini sudah berapa album ini?
0: Siap, oh, okay. Ditunggu ya nanti ya.
9: Pak Donil.
1: Oke. Okay.
9: Album pertama ini yang berjudul apa nih? Sampai okay, yang okay. Terakhir ini tahun berapa?
0: Siap.
9: Okay. Album yang tercipta okay. Untuk yang terakhir.
0: Nanti ditunggu ya.
1: Siap.
9: Hanya itu aja.
0: Terima kasih.
9: Enggak banyak-banyak.
0: Selamat malam.
9: Salam-salamnya nih kepada Pro 1 Melabuh ini Bung Reno dan di Bung Andi dan juga semua lain untuk Pro 1 seluruh di Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasiman. Baiklah, kita jawab satu persatu pertanyaan yang sudah menumpuk ini.
1: Aduh.
0: Ada Bang Albert di bau-bau bos, biasanya memang suka duduk-duduk dapat uang. Ya memang
1: betul.
0: Iya, kan namanya bos.
1: Namanya juga bos. Bukan bekas orang sakit ya, tapi emang atau bikin orang sehat nih sebenarnya.
0: Oke. Okay.
10: Aduh.
0: Jadi lagu bos ini juga ikonik banget. Tapi kalau ngomongin tentang lagu-lagu dari Neo, biasanya ngambilnya dari mana sih? Inspirasi
1: biasanya dari kehidupan sehari-hari sih.
0: Kehidupan sehari-hari.
1: Jadi kayak ya pengalamannya Abe, pengalaman gue, pengalaman Udet,
0: okay.
1: Dari Aldi gitu. Lo punya pengalaman apa? Gue tulis lagunya kayak gitu, seperti itulah kira-kira.
0: Siap.
1: ya, begitulah cara rapper menulis.
0: Cara rapper menulis ya.
1: Dan mencari kata-katanya yang lebih ciamik lah. Makanya rapper kebanyakan paling jago untuk ngerayu perempuan.
0: Oh begitu ya.
1: Raja perempuan, rapper.
0: Kemudian pertanyaan dari Bung Benny Jo, album atau lagu yang sempat mendapatkan award, kayaknya banyak ya.
1: Itu album pertama sama kedua sih.
0: Album pertama kedua ya.
1: Album pertama sama kedua itu Borju sama Tonotini yang dapat
0: AMI Award ya. Untuk kategori rap dan hip hop terbaik. Ini ada Pak Ahmad di Jember. Makanannya apa sih setiap hari kok bisa bernyanyi dengan baik gitu?
1: Ini apa? Makan nasi dong pasti.
0: Nasi dong, nasi. Gimana sih?
1: Makan nasi. Masih makan nasi. Masa makan pur kita?
0: Nasi lah ya. Nasi. Kemudian Oma Ana, apa resepnya kok bisa nge-rap? Dulunya belajar apa gitu? Ada enggak sih?
1: Belajarnya, makanya tuh kalau zaman sekarang mungkin kita nggak tahu namanya kaset kali ya. Kaset tuh emang benar-benar obat kita mendengarkan lagu-lagu, kaset, radio. Terus salah satunya adalah tempat buat mendengarkan lagu dan mulai dari situ dengerin rap lah tuh di radio-radio gitu kan. Mulai awal 90-an tuh lah awal-awal rap masuk ke Indonesia ya. Gitu. Dan gue dengerin beberapa lagu-lagu rap yang diputar di radio-radio. Gue rekam itu pakai double, pakai tape double,

0: di luar negeri.
1: Waduh, kolaborasi di luar negeri. Waduh, kebanyakan salah satunya sih ya, baju yang gue pakai ini sih sebenarnya Run
0: DMC. Oke.
1: Iya gitu. Kalau pengen sih, tapi nggak tahu dia masih ada apa enggak ya? Eh masih deh, setahu gue masih.
0: Harusnya masih sih. Atau mungkin TLC nggak ya? Oke, perkembangan rap sekarang kalau menurut Bang Daniel gimana?
1: Udah banyak subgenrenya, banyak genrenya, udah banyak banget ya udah. Mau dari Sabang sampai Merauke, pokoknya tiap gang tuh udah bisa nge-rap.
0: Udah bisa nge-rap ya sekarang ya.
1: Apalagi di daerah timur, banyak banget rapper.
0: Oh, baik kalau begitu.
1: Banyak ya.
0: Kemudian pertanyaan dari Bang Leman. Oke, Bang Leman, ini motivasi jadi rapper dulu kenapa?
1: Motivasinya sih, jujurnya pasti kita pengen cari, kita nggak pengen bergantung sama orang tua kita lah saat itu. Iya nggak sih? Ya udah.
0: Yeah.
1: Lo punya bakat apa yang bisa lo kembangin, ya udah pengen jadi, akhirnya tercetuskan lah. Gue pengen jadi rapper nih.
0: Okay.
1: Karena gue nggak bisa main alat musik. Gue yakin kok gue nggak bisa main alat musik. Gue bilang gitu. Mm-hmm. Gue juga malas belajar alat musik lama-lama. Gue bilang, yaudah yang cepet aja deh. Gue bilang gitu. Coba belajar nge-rap. Gue bilang. Lah ternyata lama juga belajar nge-rap, enggak
0: belajarnya lama ya?
1: Enggak sebentar juga ya, sekitar 2 tahun sampai 3 tahun itu baru bisa inilah
0: ibaratnya. Oh, siap.
1: Baru bisa bikin lagu lah gitu.
0: Kemudian pertanyaan lain dari Bang Leman, selain jadi penyanyi, apa aja kegiatannya nih?
1: Nulis lagu ya.
0: Masih
1: lagu,
0: ya?
1: Untuk penyanyi-penyanyi gitulah, nulis lagu pop, terus juga apa, bikin lagu rap juga untuk para rapper-rapper baru. Biasanya kalau mereka butuh tulisan gitu, ya udah, ide segala macam ya, sama kerja di
0: apa, salah satu radio
1: ya. Jadi broadcast.
0: Kemudian pertanyaan lainnya ini dari Pak Putra, sejak kapan sih berkarir di dunia rap ini? Mulainya,
1: waduh, kalau mulai ya itu tadi 1993, tapi kan mulai keluar albumnya 99. Jadi penantiannya itu 7 tahun lah untuk
0: 7 tahun ya.
1: Untuk belajar nge-rap, namanya belajar nge-rap ya. Ya, itu 7 tahun itu belajar nge-rap gue.
0: Oh, iya.
1: Gitu.
0: Lanjut pertanyaan yang lainnya dari Pak Kasiman. Albumnya udah berapa banyak dan album pertama itu yang mana sih?
1: Album pertama itu Borju tahun 99, ya? Album terakhir itu Positivity. Pas kebetulan di album terakhir tuh, album ke-6 tuh gue udah keluar. Tapi gue tetap masih berkontribusi untuk nulis lirik dan lagu di situ. Itu tahun 2013 yang terakhirnya.
0: Oh, siap kalau begitu. Nanti buat yang nanya-nanya, silakan, boleh banget. Masih ada waktu banyak buat kita. Langsung nanti bisa WhatsApp di 0811-797-27912. Atau kalau mau telepon langsung 021-344-0696 atau 021-344-1499. Lagu berikut ini featuring Dewi Sandra. Masih ingat gak judulnya?
1: Apa? Malam ini.
0: Yoi. Kita dengerin Neo featuring Dewi Sandra.
2: It's another one. Mana aja lu?

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Yeay.
1: Yo yo yo.
0: Penari ularnya udah dateng.
1: Yo yo yo. Mohon maaf.
0: Sebelum kita ngobrol banyak, kita sapa-sapa dulu ya pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam, menyada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo juga Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan juga Nias Selatan.
1: Hai semuanya yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Juga ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumlaki.
1: Semuanya yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Liat, Sungai Penuh, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
1: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Baiklah, tadi
1: mantap.
0: Mas Donil bilang, ternyata yang dengerin banyak ya. Ya iyalah.
1: Mas Donil, ini seluruh Indonesia. Mantap kan?
0: Mau minta kota mana? Kita ajak langsung ke Jayapura, Mas Donil ya.
1: Kita sebutin loh, Mas.
0: Halo, Bung Jordi yang ada di Jayapura.
1: Halo, selamat malam, Bang Jordi.
2: Selamat malam Indonesia, selamat malam Jakarta.
0: Silahkan langsung dengan Bang Donil.
1: Langsung ya, Bang. Dengan Mas Donil. Bung Jordi.
2: Mas siapa ini dengan?
3: Ya, saya Donil.
1: Donil. Bung Jordi.
3: Ya.
2: Oh, saya kira Bung Jordi siapa? Yudi Ismail, bukan ya?
0: Oh iya, saya yang siaran.
3: Dia penyiarnya.
0: Bintang tamunya.
1: Oke.
2: Oh, bintang tamu.
0: Iya, okay. Sama Mbak Ita juga.
1: Saya juga.
2: Pertama Ita Purnamasari yang cantik.
1: Apa kabar Bang Jordi?
2: Wah, baik-baik. Jayapura saat ini. Bulannya, bulan purnamanya indah.
0: Oh,
2: iya,
0: betul. Oh, sama dong dengan purnama sari.
1: Bulannya penuh. Ya.
2: Mantap. Bulan penuh.
0: Ya. Apa pertanyaannya Bang Jordi?
1: Iya, buat bintang tamu kita.
2: Pertanyaan bintang tamu ini, dia apa maksudnya profesionalnya di mana? Di musik ya?
0: Musik dong. Kan Ruang Rindu, pastinya nostalgia. Ya.
2: Jenis musik apa kalau saya boleh tahu?
3: Rap.
1: Rap. Yo.
2: Ya, kalau rap itu kalau kita bilang apa? Hip hop.
0: Kan? Hip hop.
1: Betul.
2: Ya, oke. Okay. Luar biasa. Yang saya dengar sekarang Indonesia sudah luar biasa majunya dengan musik rap ini.
0: Iya.
2: Cuma yang jadi persoalan buat untuk pendengar ya, termasuk saya sendiri juga agak bingung juga dengan nada-nada yang sebenarnya.
0: Oke. Okay. Nada-nada cinta.
2: Nada-nada yang ada di musik rap ini.
0: Oke. Okay.
2: Saya mau nanya sama yang punya.
0: Silakan.
2: Siapa tadi?
0: Bang Donil X Neo.
1: Donil X Neo.
2: Donil ya.
1: Iya.
2: Yeah. Luar biasa. Saya mau tanya, kira-kira butuh waktu berapa lama untuk siapkan satu
0: lagu ya?
2: Satu lagu atau?
0: Oke. Okay. Nanti ditunggu ya, Bung Jerdi ya.
2: Ya.
0: Siap. Oke. Okay.
2: Boleh salam enggak?
0: Silakan tiga orang.
1: Bang Jordi.
2: Yang pertama untuk semua penggemar Ruang Rindu di seluruh Indonesia, selamat malam saja semua. Siap. Selamat beristirahat, tetap semangat dan tetap kompak di di Ruang Rindu.
0: Oke. Okay.
2: Yang kedua, untuk kedua penyiar yang sedang bertugas malam ini di RRI Pro 1 Jakarta.
0: Aha.
2: Selamat bertugas, tetap semangat.
0: Siap.
2: Ya. Yang jelas tidak pakai ngantuk sampai selesai acaranya.
0: Oke.
1: Oke, Bung Jordi.
2: Dan yang berikut untuk penyiar saya di Jayapura ada Mbak Weli. Untuk Adi Willy, selamat bertugas, tetap semangat, tunggu sampai selesai acaranya.
0: Terima kasih.
2: Siap. Oke, terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Dari Jayapura kita ke Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dang.
4: Cantik, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Bu Fatma?
4: Mbak Ita udah ada ya?
1: Lah ini.
0: Itu tadi yang ngomongkan jawab. Mbak Ita.
1: Kan yang balas sapaan saya dong, Bu Fatmawati. Udah hadir. Iya.
0: Apa yang mau ditanyakan Bu Fatmawati?
1: Bintang tamu Bu Fatmawati ya. Ada Mas Doniel.
4: Iya. Mbak, siapa bintang tamunya siapa ya?
0: Mas Doniel.
3: Ex-Neo.
4: Mas Doniel.
0: Banyuwangi, bukan itu Mas Daniel.
3: Hai. Ya, Bu Fatmawati, selamat malam.
4: Orang Manado juga baik-baik kabar nih.
0: Siap.
4: Yang saya dari tadi monitor. Saya pertanyaan saya ini gini. Mana yang sulit menyanyikan lagu pop atau lagu rap?
0: Ditungguin ya jawabannya ya Bu Fatma ya.
4: Kesulitannya ya.
0: Okay.
4: Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap.
4: Semoga sukses ke depannya, Mas.
3: Thank you, terima kasih.
4: Iya.
3: Terima kasih Bu Fatmawati.
4: Mas Juri, salam dong.
0: Boleh. 3 orang ya Bu Fatmawati?
4: Boleh, 3 orang aja. Mas salam ada Pak Benjo yang ada di Manado tadi juga. Oma Ana, apa kabar? Makasih ya salamnya. Salam
0: Mas,
4: salam sayang selalu. Yang ketiga siapa ya? Oh Ayu yang ada di Maluku. Itu aja ya Mas Yudi sama Ita cantik.
0: Iya. Terima kasih Bu Fatmawati. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Dari Manado kita ke Bogor.
1: Wow. Kita ke Teh Dinda. Selamat malam Teteh.
0: Selamat malam Teh Dinda. Langsung dengan Mas Doniel.
1: Gak apa-apa biar Teteh nyapa dulu atuh Mas.
4: Pelan-pelan, slowly.
0: Oh, enggak dong, harus cepetan karena banyak yang nelpon. Ruang Rindu ini hits banget soalnya.
4: Selamat malam Ruang Rindu, yang berbagi rindu yang mau dilewat lagu.
0: Siap.
4: Ya, apa kabar Yudi?
0: Baik.
1: Teteh.
4: Yo. Selamat malam.

0: gitu.
1: Oke, siap.
2: Nanti dijawab ya Teteh.
0: Nah, itu yang pertama. Yang kedua, karya-karya Donil nanti, yang saat ini karena masih terus berkarya katanya ya.
1: Iya. Oke.
0: Untuk Donil sendiri atau mungkin ada untuk rapper-rapper Indonesia.
1: Siap.
2: Rapper lain. Oke, Teteh.
0: Sukses untuk Donil dan
3: salam juga. Terima kasih.
0: Salam Teteh boleh ya, Mbak Ita dan
2: Yudian. Boleh, silakan Teteh.
1: Silakan.
0: Di Jayapura ada Bang Jordi, terus di masih di Jayapura juga, masih di Jayapura juga ada Bajo Udara. Dan masih di Timur Indonesia, tepatnya di Pro 1 RRI Nabire, host dari Pro 1 RRI Nabire, Kakak Manu. Selamat malam buat semuanya. Oke, dari Teteh cukup dulu.
1: Terima kasih Teteh.
2: Atur nuhun Teteh.
0: Bye bye.
2: Bye bye.
1: Kita ke Maluku Tengah, ada Ayu. Selamat malam Yu.
2: Selamat malam Ayu.
4: Selamat malam, ruang rindu, ruang terbagi rindu memori
1: otakku. Siap.
4: Wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, Ayu, silakan langsung dengan Donil ya.
3: Ya, Ayu. Halo, halo Ayu.
4: Ya, selamat malam Bang Donil.
3: Selamat malam.
4: Ya. Semangat dan sukses ya. Saya ingin bertanya kelebihan menjadi sebagai maksudnya kelebihannya apa gitu ya?
1: Kelebihan ya.
4: Sampai saat ini menikmati sebagai rapper Indonesia gitu. Terus untuk sudah kemana saja gitu?
1: Sudah kemana saja ya?
4: Baru monitor gitu. Iya, sudah kemana aja gitu ya sebagai seorang musisi. Okay. Aja, mungkin nanti saya tunggu jawabannya ya. Karena saya berpulang, saya baru monitor. Mohon maaf, mungkin sudah ada yang menanyakan juga.
1: Siap.
4: Saya baru monitor ya. Semangat, sukses ya, Bang Daniel.
3: Terima kasih. Terima kasih.
2: Oke, Ayu.
4: Ya, saya menyapa buat Bapak.
2: Silakan,
4: Ayu. Terima kasih, Pak Benijo, Pak Widi, dan saya rekan pro satire seluruh Indonesia. Selamat semuanya. Assalamualaikum dan selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Malam, Ayu.
1: Dari Maluku kita ke Toli-Toli.
2: Ada Bang Kendi.
1: Bang Kendi, selamat malam.
3: Malam Bang Kendi.
5: Selamat malam. Bang Rindu, memori lewat lagu.
1: Siap.
5: Kita arek Surabaya.
2: Arek Surabaya.
1: Oh iya. Kok ngerti sampean?
5: Iso toh, aku iso ngomong jo.
1: Iya toh,
2: Mas.
1: Oke oke, silakan kita kembali ke
2: langsung Bang Kendi dengan Mas Donil ya.
3: Ya. Selamat malam Bang Kendi.
1: Sama-sama.
5: Salam kenal.
3: Salam kenal.
5: Ya, Bang Daniel
3: Donil,
5: aslinya
3: ya?
5: Dari mana ya?
3: Dari Indonesia, ya, Jakarta.
5: Kedua itu ya beda ya, Bang Daniel sama Iwaka. Itu kan.
1: Oh iya. Oh iya.
3: Oke.
2: Okay. Nanti dijawab ya, Bang.
3: Dijawab ya.
5: Ya, salam satu ya, Mbak Ita.
1: Silakan. Silakan tiga orang.
5: Yang bertugas malam ini di Pro 1 RRI. Mbak Suharmi Darmo Suwito, juga yang dari Manado Bang Benijo, dan seluruh Pro 1 RRI di mana saja berada.
1: Siap.
2: Siap Bang Kendi.
1: Sama-sama. Dari Toli-Toli kita ke Jayapura ada Bidan Luis. Silakan.
2: Selamat
1: Bidan
2: malam,
1: Luis.
2: Bidan Luis.
1: Halo.
6: Halo.
2: Iya.
1: Ya, halo.
6: Malam Kak Ita.
2: Malam Bidan Luis.
1: Iya, malam. Langsung dengan Bang Donil ya.
2: Oh iya, boleh.
1: Aduh, bertanya langsung ntar kelamaan.
2: Enggak apa-apa, kan jauh.
1: Ditungguin yang lainnya.
6: Malam ini bernyanyi bersama-sama. Malam ini diikuti, malam ini
1: Oke, baik.
3: Mantap.
6: Mohon izin untuk Bang Donil.
2: Silakan ya.
1: Silakan.
6: Siap. Abang.
3: Ya.
6: Yang aku nyanyi itu aku kan harus atur aku punya napas dua ketuk. Kemudian aku tiga ketuknya.
1: Oke.
6: Okay. Itu ya Bang, berapa ketuk kah
1: setiap
6: syair nada itu? Ya. Yang kedua, Abang Yudi catet ya. Dia bass, baton atau alto?
1: Oke, okay, udah. Terima kasih ya.
6: Kalau belum, ada tiga.
2: Oke.
6: Okay. Untuk dari RRI dari Sabang hingga Merauke, terutama Jakarta, terutama.

0: yang sekolah di bidan Lois, sekolah di SMP Negeri 20 Pasar Rebo, yang waktu itu mengantar aku pop singer, tapi aku gak bisa jadi biduanita, jadi bidan karena aku siap. Hanya masuk di grand final.
1: Okay, terima kasih.
0: SMP Negeri 20 Pasar Rebo di tahun 75-an di atas.
1: Okay.
0: Terus yang kedua untuk Bang Andi Yudhistira dan seluruhnya dan penyiar malam hari ini. Oh, aku enggak tahu siapa penyiarnya karena aku baru pulang dari acara.
1: Baik, terima kasih ya.
2: Iya,
1: okay, terima kasih ya, Bidan Luis.
0: Ya, okay. Janji-janji melulu.
2: Janji-janji mulu.
1: Langsung kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk banyak banget.
2: Kita
1: ada Bung Jarudi di Jayapura ya. Tadi menciptakan satu lagu berapa lama kalau rap ini?
3: Kalau biasanya gue bikin lagu itu sekitar 3 jam paling lama. Paling lama 3 jam.
1: Wow. Paling lama 3 jam.
2: Jadi, 3
1: jam. Katanya tadi susah.
2: Cepet banget.
3: Kan itu sebelum pas proses belajarnya awalnya mungkin ya,
1: susah ya.
3: Hari, dua hari gitu. Tapi setelah kesini sini, setelah belajar ya paling sejam sampai 3 jam lah.
2: Wah, luar biasa Mas
1: Yonil
2: ya.
1: Oke, Ibu Fatmawati, di antara pop dan rap yang lebih sulit yang mana? Ya, silakan, silakan.
3: Kalau pop kan kita cari nadanya yang sulit.
1: Okay.
3: Kalau rap tuh kata-kata yang sulit.
1: Ya. Rap kata-katanya yang sulit.
3: Karena gitu ya. Banyak olah katanya di situ.
2: Iya, benar.
1: Kan? Gitu ya.
2: Kalau itunya kan
3: satu
2: melodinya
3: waktu,
2: kan
3: iya. Intuisi, puisi. Yoi, kayak gitu-gitu lah.
1: Kata-kata
3: itu kan
2: masing-masing itu ada yang sendiri-sendiri.
3: Ada kesulitan tiga ustaz masing-masing.
1: Betul sekali. Lanjut dari Tete Din. Anda ada rencana bikin film tentang rap enggak?
3: Kalau program rap dulu udah pernah bikin program rap
1: program lokal rap ya?
3: Gitu di tempat kerja. Tapi sekarang kalau bikin film sih kayak belum sih.
2: Belum ya. Ya. Belum. Siapa tahu kan suatu saat ya Mas ya.
3: Iya.
1: Oke, apalagi nih pertanyaannya, karya-karyanya ada apa aja? Karena kan sekarang katanya masih nyiptain lagu.
3: Iya, kalau dulu waktu di Neo ya Onot ini itu termasuk karya saya, terus Halam ini tadi karya saya juga, terus tadi itu lagu Untukmu juga karya saya, terus lain lagu-lagu yang buku yang bikin untuk sempat bikin lagu untuk penyanyi gitu ya di tahun-tahun 2000-an awal ya ada Poundra, terus ada siapa lagi, ada
1: Poundra Karna.
2: Poundra Karna
3: terus
2: ya.
3: Ada siapa lagi ya, ada siapa ya,
1: lupa banyak juga ya pokoknya itu kan lupa
3: ya, banyak kok itu lupa saya kok itu sempat ada beberapa rapper underground juga yang saya kerjain, jadi banyak yang saya kerjain sih, tapi mereka nggak mau kan, karena kalau di ethics di rap tuh kalau lo ditulisnya nama orang tuh kayak nggak apa, haram lah hukumnya, kayak gitulah gitu.
1: Oke, siap.
3: Jadi mesti saya kagak bisa sebutin gitu.
1: Kemudian gitu. Ada Mbak Ayu, udah manggung kemana aja sih?
2: Seluruh Indonesia atau mungkin manca?
3: Satu Indonesia, mancanegaranya baru ke Brunei.
2: Brunei ya?
3: Iya.
2: Ya,
3: belum
2: ya.
3: Pernah yang ke sana-sana
2: Malaysia,
3: belum.
2: Malaysia, Singapura, ya.
3: Belum.
2: Siap, siapa tahu loh, Mas. Kan?
1: Amin. Next.
2: Ya, amin.
1: Tapi ada rencana reunian enggak sih?
3: Reuni waktu 2017 udah pernah reuni.
2: Udah pernah ya?
1: Udah pernah ya?
2: Di acara komplit. Festival ya?
3: Acara Kang. Festival, ya. Benar.
1: Komplit semua personil.
3: Oke. Okay. Akhirnya udah selesai reuni, katanya mau reuni lagi nih 2024 kemarin.
2: Tapi belum
3: sempat reuni.
2: Siapa tahu
1: kenapa enggak gabung ya? Lagi aja sih.
2: Iya.
3: Ini lagi sempat nanya mau dikerjain lagi. Sempat udah komunikasi sama anak-anak itu pengen ada, mau kalau lagu mau dikerjain lagi ya gue siap untuk kebantu di belakang layar yang pokoknya seperti itulah.
1: Oke. Okay.
2: Karena musik hip hop sekarang lagi naik daun lagi.
1: Siap. Iya. Okay. Kemudian ada Bang Candy.
2: Betul, hip-dut ya, benar.
1: Aslinya dari mana?
3: Asli dari Jakarta, Indonesia lah
2: pokoknya. Oh, dari Jakarta ya. Weh, mantap.
1: Ya, anak-anak rap mah anak Jakarta memang.
3: Anak Jakarta. Jaksel.
2: Mungkin lu jauh. Hati-hati, muka lu jauh.
1: Kemudian Bang Kin tadi nanyain tentang Iwaka, hubungannya Iwaka. Dengan Iwaka.
3: Iya, jadi kayak ibaratnya kayak temen.
2: Sebenarnya karirnya Iwa dulu atau?
3: Iwa dulu. Iwa tuh panutan kita lah.
2: Iya,
1: 93-an.
2: Iya,
3: panutan kita lah. Kang Iwa terinspirasi nge-rap juga karena Kang Iwa keluar album.
2: Iwa ya.
3: ingin kembali. Jadi ya,
1: itulah. Nah, pertanyaan dari Bidan Luis tadi teknis banget, suara yang dikeluarkan kalau nyanyi rap alto atau apa-apa gitu. Silakan Bang Donil.
3: Suara yang penting pokoknya, kalau rap mau suara alto kayak tenor kayak apa aja bisa, pokoknya.
1: Bisa
3: yang
1: ya.
3: Penting bisa ngepasin lirik sama musiknya aja. Itu tuh yang penting. Itu yang susah penting banget ya, loh. Ya.
1: Oke. Okay.
3: Dan itu butuh jam terbang sih namanya.
1: Nah. Siap ya, kalau begitu. Iya dong. Aku bisa nge-rap sebenarnya.
2: Ayo coba.
1: Ngerepotin. Oke. Kita langsung dengerin ini salah satu lagu yang ditulis oleh Mas Donil ya. Yeah. Tono dan Tini.
2: Yeah. Tono
1: bener
2: dan
1: kan?
2: Tini. Yes.

ku langsung memberi senyuman, membuat hati ini menjadi deg-degan. Akhirnya ku beranikan untuk berkenalan, sepatah dua patah kata telah terucapkan. Seminggu tak

0: Lagu yang ini merupakan lagu yang judulnya Manusia Malam dari Iwaka, dan kalau kata Mas Donil, lagu inilah yang menginspirasi Mas Donil menjadi rapper.
1: Yo.
0: Ono wong Jawa, mobil Mercy ijo.
2: Cocok ya Mas.
0: Cocok. Oke, kita ke WhatsApp dulu yang sudah masuk di 0811-797-27912. Dari siapa nih? Oh, ini masih ada yang request-request, entar aja ya. Saya Made mau
2: Made Budilana dari Singaraja Bali mau bertanya pada Bang Donil. Ya. Apa pesan utama yang ingin Abang sampaikan lewat lirik lagu Abang kepada
0: pendengar? Apa yang ingin disampaikan? Ya, silakan.
1: Apa yang disampaikan adalah bisa rap itu bisa diterima menjadi musik.
2: Oh, iya, pasti.
1: Musik nasional lah gitu jatuhnya gitu kan. Dulu emang rap susah banget lah buat jadi musik yang ibaratnya yang didengerin sama orang ya, gitu
2: betul,
1: kan
2: betul. Nah,
1: akhirnya lambat laun setelah perkembangan teknologi akhirnya rap bisa diterima sama orang, itu udah senang banget sih sebenarnya.
2: Oke.
1: Iya gitu.
2: Benar.
1: Ya, pesan positifnya adalah bikin lagu rap yang temanya menyemangati lah gitu.
2: Nah,
1: sebenarnya
2: itu
1: sih sebenarnya.
2: Setuju.
1: Iya gitu.
0: Ada Mas Pandu, ini anak Jaksel loh. Mas Pandu ini ngasih love ya, untuk e-flyer di story
2: Instagram
0: WA kita.
2: Ya.
1: Yoi.
0: Lanjut, kemudian ada Mas Bambang
2: Ciseeng.
0: Oke, apa nih?
2: Selamat malam. Teruntuk semua penggemar Ruang Rindu di mana saja berada, sehat selalu ya dan sukses dalam segala hal. Juga buat kru penyiar, selamat bertugas dan sukses selalu, sehat-sehat selalu. Tolong putarkan lagunya Iga Maorni yang khas Maran. Terima kasih.
0: Ini temennya Mbak Ita ini. Nanti dia dibilangin sama Mbak Ita ya.
2: Siap.
0: Oke, selamat malam Mas Yudi. Mbak Ita dan Mas Donil.
1: Siap.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pertanyaannya, di tahun berapa Mas Donil terjun ke dunia musik? Apakah di tahun 2026 ini sudah ada album baru? Oh, dari Tirosa di Atambua.
1: Oke, di Atambua. Dua 2026 nih udah ngeluarin single, dua single. Satu single itu judulnya Kusuka yang dulu, sama satu single lagi tuh lagu religi tapi untuk Lebaran sih.
2: Jadi sudah bisa dilihat di YouTube-nya,
1: di platform-platform
2: di seluruh platform.
1: Ya.
0: Ini Mas Donil secara pribadi.
1: Pribadi.
0: Oh, oke. Okay.
2: Solo.
1: Ya.
0: Baiklah. Lanjut.
2: Siapa lagi? Mas Yudi.
0: Pak Sumarno
2: dari Gondang, Tulungagung, Jawa Timur.
0: Waduh.
2: Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mau nanya, pernah main ke daerah Jawa Timur kah Mas Donil
1: Jember
0: sama
1: pernah
0: grupnya?
2: Oh, Jember,
1: Jember
2: ya.
1: Jember pernah. Sama Banyuwangi pernah.
0: Banyuwangi juga.
1: Iya, tapi
0: kok ke Surabaya dilewatin Mas Donil?
1: Surabaya juga pernah.
0: Oh, Surabaya juga ya.
1: Tapi paling cerita yang paling indahnya tuh di Banyuwangi.
2: Di Banyuwangi.
1: Karena IO-nya kabur.
0: Ya.
2: Cerita sedih.
0: Sama
2: Mbak Ita
0: juga
2: pernah. Tenang aja Mas Doni, kita pernah senasib ya. Tinggal kabur panitia.
0: Ya Allah.
1: Oke.
0: Ada Bang Hanafi. Domikado Cie Duo Tigo katanya. Mau nanya, lagu-lagu Borju berapa lama analisis sebelum menjadi lagu?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Lagu Sini Dong Stay di tahun berapa? Dan lagu Pulang Kampuang Dah. Itu lagunya Neo kah? Salam dari Endrianto Jasman yang berdinas di Persatu Padang, Kak Uut di RRI Bukit Tinggi, dan juga Niken di Tabing.
1: Oke.
0: Okay. Kalau belagu muke lu jauh.
2: Kalimatnya aku suka, muke lu jauh.
1: Benarnya Borju kan dibilang buatnya pas saat krisis, orang lagi enggak punya duit, tapi bisa
0: gitu
1: beli
0: ya?
1: Kaset, bingung saya mah.
2: Iya,
1: asli lo bingung mah itu.
2: Ya.
1: Jadi itu jalan buat orang-orang yang ya dulu kan ibaratnya kan ya anak Jaksel gitu kan, nongkrong di Senayan dan sekitar, nongkrong di Jalan Asia Afrika, nonton kebut-kebutan. Ya,
0: okay.
1: Ya pasti kan, oh lu borju banget lu kalau bawa mobil tuh kayak gitu. Kalau apalagi udah dimodif kan mobilnya gitu kan, berisik gitu kan.
2: Ya,
1: borju lu gitu.
0: Oh gitu.
1: Celahannya begitu lah dulu gitu kan. Dan ya akhirnya ya dari situlah borju tuh tercipta idenya sama Abe. Itu kan karena Abe yang bikin Ya dari karena kita nongkrong bareng sama Abe, kok nih orang-orang nih kok gila gak ngerasain dampak krisis ya, banget ya. Sih gila orang lagi pada susah ini.
0: Oh perlu, gitu ceritanya.
1: Gak perlu malah tarik-tarikan mobil di sini gitu kan. Ya udahlah akhirnya bikin lagu Borju itu.
2: Borju itu sangat viral sekali.
0: Gitulah. Kalau Sini Dong Say itu
1: tahun berapa? Itu di album Neo yang keempat. Itu yang bikin
2: tahun berapa Mas
1: Abe, tahun 2005 bikinnya.
2: Oh 2005, 2005
1: ya. Rilis tahun 2005 itu untuk album keempat itu. Dan album keempat itu adalah itu memori banget karena semua pengerjaan album itu di rumah gue. Jadi jadi itu benar-benar memori dan rumah itu udah enggak ada.
0: Oh, oke.
1: Gitu.
0: Iya ya. Ya ya ya ya ya. Lagu Pulang Kampung dah.
1: Pulang Kampung itu yang nyanyi Bagindo namanya.
0: Oh, Bagindo.
1: Bagindo.
0: Oh, oke, okay. Bukan Neo ya.
1: Neo. Ya.
0: Tahu aja temennya.
1: Temennya.
0: Iya, <soalnya. laughs> makanya. Siap. Oke, okay, lanjut kita ke penelpon. Ada Bang Andi di Bengkulu. Selamat malam.
2: Bang Andi.
3: Ya, selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Langsung ke Bung.
0: Silakan langsung ke Bung Donil.
1: Siap. Siap, Bang Andi.
3: Saya itu terinspirasi lagunya itu yang diartikan mengikuti arus gitu ya. Go with the flow.
1: Ya.
3: Yang dirilis tahun 2013 album Positif ya.
1: Iya betul betul. Go with the flow ya.
3: Kalau bisa Bung Yudi, tolong diputarkan nanti ya.
0: Oke.
1: Oke. Oh.
3: Iya. Ya itu aja nggak ada pertanyaan karena IG-nya juga saya di sini.
2: Oke Bang Andi.
1: Ya. Thank you, Bang.
3: Salam buat adik Salsa yang bertugas di Prosa RRI Nunukan dan juga Bung Apian Kota Barat di Prosa RRI Tanjung Pinang dan Ibu Bidang Wis tadi ya. Itu aja dari saya.
2: Oke, Bang Andi. Siap. Terima kasih, Bang Andi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Donil.
1: Ya.
0: Ini tampaknya memang ya iyalah ya, sudah begitu melekat menjadi seorang rapper gitu kan. Momen apa sih kalau menurut Mas Donil yang paling berkesan dalam perjalanan karir di dunia rap ini?
2: Di industri musik.
1: Ya, apa ya? Ya adalah kan cerita-cerita dari tiap lagu gitu kan terus menginspirasi orang gitu, kayak lagu salah satunya lagu Hintangku itu yang bisa menginspirasi buat Panji Pragiwaksono saat itu bikin Heni series lah gitu. Pakai lagu itu. Jadi ya seneng banget sih akhirnya dipakai tuh lagu gitu.
0: Yeah, yeah. Dan judulnya apa? Bintangku.
1: Iya.
0: Yeah. Oh yang ini ya. Shalalala, mana bintangku? Bukan dong.
2: Maksudnya
0: sih. Oh iya dong.
2: Bercanda gitu.
0: Iyalah.
2: Iya iya.
0: Gitu. Itu ternyata. Terus dari sepanjang perjalanan di dunia musik tentu banyak cerita ya. Tapi kan tadi kalau untuk Jatuh Cinta Sama Rap ada lagunya Iwaka. Nah ini jadi waktu itu apakah memang hanya dengerin Iwaka aja atau banyak
1: ada, banyak sih
0: yang lainnya juga.
1: Ya, banyak referensi Iwaka. Rapnya ya. Yang lain tuh ada.
2: Siapa aja
1: Mas? Ada Run DMC lah ya.
2: DMC.
1: Terus ada Hoti by Nature, Cypher Silap. Di zaman-zaman awal 90-an tuh kan kaset rap emang agak lumayan banyak lah.
2: Banyak pendengarnya Mas.
1: Toko-toko kaset ya. Gitu kan. Ya untungnya saat itu belum krisis ya, jadi masih ya terjangkau oleh kantong pelajar saat itu ya.
0: OPP dong ya.
1: OPP.
0: Oke.
1: Hanya kalau banyak beberapa rapper-rapper lah gitu yang menginspirasi gue. Dan ya itu tadi gue dengarnya dari radio dan semua gue rekam di tape kan, lalu gue listening satu-satu.
0: Satu-satu.
1: Iya. Oke. Walaupun bahasa Inggrisnya sangat belepotan ya saat itu, tapi ya agak mendekati mirip-mirip lah pokoknya.
0: Iya.
2: Terus ini Mas, apa yang lebih spesifik itu dari yang harus dipunya oleh seorang rapper gitu? Kan nggak harus sih. Asal bisa
0: nyanyi gitu ya.
2: Gitu.
1: Sebenarnya sih kayak kemauan sebenarnya semua orang kan bisa menulis gitu kan, menulis, membaca sih kayak menulis lirik lah segala macam. Basically lu suka lagu rap dulu sih sebenarnya yang penting itu, dan lu mau belajar. Sebenarnya kita lebih belajar dari lagu orang dulu ya gitu kan, apa yang awalnya pasti ya. Lalu kita temuin jat beberapa dari beberapa rap, beberapa rap referensi lagu kita, yang dibikin tuh kan yang di cover kan akhirnya nemu tuh cara tulis bikin liriknya, akhirnya banyak baca, banyak lihat-lihat keadaan lingkungan sekitar, karena kan rap kan seperti itu, dia bicara kayak membicarakan hal di lingkungan sekitarnya dan lain-lain lah, pokoknya seperti itulah gitu. Banyak menulis, banyak baca ya, pokoknya terus akhirnya berlatih vokal tuh udah pasti gitu kan, dan teknik khususnya sih nggak ada, nggak harus bisa fibra sih, tapi at least tuh bisa tahu ketukan lah gitu. Tahu ketukan tuh udah pasti,
2: tapi
1: gitu.
2: Tapi jangan susah loh.
1: Tahu ketukan. Mas Jonel, iya, tahu tempo, tahu ketukan itu pasti, karena kan ternyata kita nyocokin kalau nge-rapnya udah salah di temponya gitu kan enggak enak dengernya gitu. Enggak enak
4: gitu ya. Oke.
1: Harus pas, Mas. Pas ya. Pas gitu. Kayak gitu lah.
4: Oke.
1: Sama kayak nyanyi lah sebenarnya. Sama kayak nyanyi beneran.
4: Tapi kalau menurut Mas Donil, seorang rapper itu harus punya suara yang keren gak sih? Atau ya, suara apa aja sebenarnya bisa kalau nge-rap?
1: Ya. Kalau suara kan bisa dilatih sebenarnya. Mau keren, mau jelek bisa dilatih sebenarnya. Tapi kan yang penting tempo sih, belajar tempo.
4: Tempo itu. Ya. Ya udah, berarti aku tinggal belajar tempo, Mbak Ita ya.
1: Benar.
4: Besok kita nge-rap. Oke, ini ada lagu judulnya Terbang di Langit Biru. Masih ingat gak sih?
2: Lupa.
4: Ayo. Terbang di Langit Biru. Coba diinget-inget.
2: Tahun berapa itu, Mas?
1: Aduh, lupa. Lupa
4: gue. Ya, tapi memang yang nyanyi bukan Neo sih.
1: Iya.
4: Yang nyanyi adalah Melly Manahutu featuring Southern Funkstar.
1: Oke.
4: Ini anak Jaksel, Mbak Ita, sama kayak aku dulu.
1: Anak Jaksel.
2: Jaksel, wah mantap.
4: Mantap sekali.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Mbak Ita, dulu pernah punya keinginan gak di dalam lagunya Mbak Ita itu ada yang rap gitu? Kasih tahu nggak ya gitu?
1: Gimana?
0: Enggak,
1: jadi semenjak ya eranya Iwake sebenarnya ada Neo. Sebenarnya kalau direkaman nggak, tapi pas saat konser di Balai Sarbini, ada konser salah satu stasiun televisi swasta. Itu kan bulan Mas Dwiki itu jadi musik direkturnya.
0: Benar.
1: Tribute to Kus Plus. Jadi lagu punya Kus Plus. Aku benar jadi salah satu bintang tamunya. Nah, karena aku orang Jawa, jadi aku kebagian lagunya Kus Plus yang judulnya Tul Jaena. Tahu enggak
0: Mas? Tul Jaena.
1: Tiba-tiba aku tuh mendapat ide terinspirasi dari para rapper ini. Jadi di bagian tengah pas saat musiknya itu interlude musik, aku tuh langsung bikin nge-rap gini. Semua langsung, wah Mbak Ita, wah luar biasa kok bisa dapat ide seperti itu. Jadi di bagian tengah itu aku kasih rap sedikit gitu.
0: Yang rap siapa? Mbak Ita sendiri?
1: Aku sendiri lah ya.
0: Belajar sama siapa? Mas Donil pasti.
1: Terinspirasi dari Mas Donil, dari Neo, dari Iwake gitu. Jadi aransemen itu bener-bener kayak yang baru, beda gitu loh. Tul Jaena jadi ada rapnya sedikit juga. Iya gitu. Jadi itu pengalamanku dengan musik rap.
0: Dengan musik rap ya.
1: Begitu
0: ceritanya. Untuk Anda yang masih pengen ikut bergabung, langsung bisa WhatsApp di 0811 797 27912, atau kalau mau telepon di studio
1: 0213440696 atau 0213444499.
0: Baiklah, ini kita ke Pekanbaru dulu.
1: Selamat
0: ada Pak Mali.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mali,
1: apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat walafiat. Iya. Mohon maaf lahir batin ya.
1: Sama-sama.
0: Lebaran
1: ya. Bang Mali langsung. Ya, bintang tamu kita malam ini ada
0: Mas
1: Bang
0: Donil, ex Neo.
1: Rapper Bang.
2: Bang rapper.
1: Ya, silakan Pak Mali.
2: Rapper siapa grup?
3: Rapper.
1: Nyanyi, penyanyi.
0: Silakan di
3: Raja Perempuan.
1: Penyanyi rap Pak Mali.
0: Pak Mali penyanyi rap Pak Mali, hip hop.
2: Ya, alhamdulillah ketemu lagi ya. Sehat walafiat selalu. Pertama lagu yang diciptakan itu lagu apa? Ya, yang kedua rekamannya tahun berapa gitu.
0: Siap.
1: Nah, itu aja jadi.
2: Oke, ya. Terima kasih Ewita.
0: Sama-sama Pak Mali. Silakan langsung dijawab. Lagu pertama yang diciptakan
3: Di album Neo yang pertama itu ada judul Tertipu tadi, sama lagu KKN sih di side B di lagu Neo Borju gitu. Itu lagu yang gue ciptain. Nah, terus tahun berapa keluar ya? Tahun 99.
0: Ya.
3: Karena KKN itu adalah waktu itu korupsi nepotisme ya saat itu ya.
0: Lagi marak-maraknya ya.
3: Marak lah gitu. Ya gak sih? Sekarang juga.
0: Tapi kenapa rap itu memang lagu-lagunya banyak menyoroti ini ya,
1: Masalah sosial ya.
0: Ya.
3: Benar, pasti. Harus.
0: Harus ya.
3: Karena kan sebagai musisi kan kita mesti sadar akan keadaan lingkungan di sekitar kita gitu kan, kayak gitulah gitu. Entah cara bikin apa liriknya yang frontal kah, atau mau dimajaskan, apa mau dianalogikan lah, pokoknya bebas, pokoknya lo mesti peduli sama lingkungan sekitar lo gitu. Dan itu adalah sebuah kewajiban seorang rapper gitu.
1: Tapi Mas Dori, aku tuh jarang ya denger lagu rap yang temanya tentang cinta. Jarang ya. Ada, tapi kok jarang ya Mas? Itu kenapa Mas Dori?
3: Emang kalau di awal 90-an emang begitulah keadaannya gitu. Karena kita rapper yang dididik sama orang-orang di sana gitu. Emang saat itu trennya memang adalah
1: Menyoroti masalah sosial.
0: Baik. Kita terima penelpon kembali. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Bang Bram di Tamiang.
0: Dengan siapa ini?
1: Halo.
0: Halo. Iya, dengan siapa ini?
4: Mas Yudi.
0: Iya.
3: Ya.
1: Halo.
4: Mas Gilang di Kertosono.
0: Mas Gilang di Kertosono, silakan Mas Gilang.
1: Mas Gilang, apa kabar Mas Gilang?
4: Sehat, alhamdulillah Mbak Ita.
1: Alhamdulillah.
4: Mbak Ita, sehat semuanya. Iya.
0: Amin.
1: Ya, amin. Mas Gilang langsung dengan Mas Donil ya, ex Neo. Silakan Mas Gilang.
4: Mas Donil.
3: Halo.
4: Assalamualaikum Mas Donil.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya mau tanyakan Mas Donil kan seorang rapper ya.
3: Iya.
4: Jadi Mas Donil terinspirasi dari rapper dunia siapa nih?
0: Oke.
4: Saya tanya tentang Neo sekarang nih, atau vakum atau masih ada project album kedepannya?
0: Siap.
4: Salam dulu ya Mas Gilang, Mbak Ita ya, salam dulu.
0: Silakan
1: Mas Gilang.
4: Mas Bidi di Tokyo, Mas Benijo juga, Bos Farida juga, Pak Munoto, Pak Selamat Kediri, dan Teh Dinda juga. Semuanya aja salam hormat.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Mas Yudi, Mas Yudi
4: dilanjut
0: ya. Sama-sama, terima kasih. Kita lanjut ke Aceh Tamiang, ada Mas Bram. Silakan. Halo.
1: Halo Pak Bram.
0: Iya, silakan.
5: Halo.
0: Halo ya, juga.
1: Halo juga.
5: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
5: Ya, ini Bang Bram nih, ya, Aceh Tamiang.
0: Silakan ya, Bang Bram, apa yang mau ditanyakan?
3: Apa kabar Tamiang?
5: Nggak ada yang berpilih, dan cuma mau request lagu aja.
1: Oh, boleh, silakan.
5: Ya, lagunya yang sedap aja ya.
0: Yang sedap, oke, ditunggu ya.
1: Oh ya pasti, di sini lagunya sedap.
5: Ya, makasih ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong diambilkan MSG dulu ya, biar sedap.
1: Biar sedap ya.
0: Pertanyaan dari Mas Gilang di Kertosono. Neo sekarang gimana? Masih
3: ya. Masih manggung, masih ada.
0: Masih ada ya.
3: Perform, masih bikin lagu. Tapi ya emang goda ya. Udah jarang kontak, ya, ya, udah jarang kontak juga. Tapi masih suka kadang-kadang kontak lah, tanya kabar mereka lah gitu. Ya kayak terakhir si Aldi bikin album solo gitu, kayak segala macem ya. Gue bantu juga gitu untuk itu gitu.
0: Oh, oke. Rapper-rapper dunia yang menjadi idola.
3: Wah, ya banyak tadi. Naughty by Nature lah salah satunya.
0: Naughty by Nature, Run DMZ gitu ya. Siap.
1: Oke, ini ada
3: penelpon pada 80-an loh sebenarnya.
0: Oke. Kita ke penelpon WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Halo.
6: Selamat malam.
0: Iya, dengan siapa ini?
6: Selamat malam. Ini dengan Pedro.
0: Pedro di Manado. Silakan Pedro langsung dengan Bang Donil.
1: Bang Donil.
3: Halo Bang Pedro.
6: Selamat malam Bang Donil.
3: Ada Bang Pedro, apa kabar?
6: Saya cuma mau tanya.
3: Ya.
6: Saya cuma mau tanya, itu lagu-lagunya Neo itu agak kayak membingungkan, kan aku Psychoji agak bingung di apa.
0: Oh, oke.
3: Okay. Iya, bisa enggak bisa beda ini ya.
1: Enggak bisa beda ini ya.
3: Antara Psychoji dan Neo mungkin.
1: Neo betul.
6: Yang tahu kayak Borju. Yang itu tidit-tidit apa sini itu sih.
0: Okay.
6: Yang
0: sini lagi. Oke, ditungguin ya, nanti biar dijawab ya.
1: Nanti dijawab ya.
0: Mas Pedro. Oh, sudah turun. Lanjut kita ke Lampung, ada
1: Bang Govinda. Selamat malam Bang Govinda.
0: Jaya-jaya.
7: Silakan
0: langsung.
1: Beli Govinda. Langsung beli.
7: Sih gak ada, cuma ingin request lagunya yang terbaik, yang terlaris di program vokalnya dia, si Verdo gitu aja.
0: Oke.
1: Siap Bang Govinda.
7: Semoga ke depannya lebih maju, lebih sukses, lebih berkembang dan segalanya, dan salam sehat.
0: Terima kasih.
7: Salam sehat untuk RRI yang ada di Indonesia, di antaranya RRI Waikanan, RRI Singaraja Pro 1 dan RRI Denpasar, dan seluruh pendengar Pro RRI dimana saja berada.
0: Baiklah.
1: Mantap.
7: Dari Beli Govinda di Lampung.
0: Oke, terima kasih. Silakan tadi pertanyaan dari Mas Gilang. Bukan, Mas Pedro dulu.
1: Pedro tadi.
0: Tidak bisa membedakan
1: Psychoji
0: dan rap-rap yang lainnya.
3: Iya, karena gini ya, mungkin karena rap dia di tahun 90-an itu kan emang rata-rata nge-rap tanpa nada gitu ya. Kita cuma ucapin kata kata per kata gitu kan, tanpa nada kayak rap-rap zaman sekarang gitu kan, ada nadanya gitu kan. Itu yang ngebuat rada bingung kali, dan pemilihan bahasa juga sih sebenarnya mungkin karena kita kan lebih psychoji dengan bahasa lugas nge-rap juga. Neo juga dengan bahasa lugas, bahasa sehari-hari lah gitu, di-rapin gitu seperti itu. Jadi makanya itu mungkin agak bingung gitu
1: sekilas
3: buat
1: sekilas kayak mirip sekilas gitu ya,
3: kayak mirip sih
1: ya
3: suaranya Neo gitu ya, gitu. Padahal mah ya beda-beda ada, nyanyi gitu kayak
1: ada cirinya masing-masing.
3: Di Didi tuh tahun 97 dari Pesta Rap 3 tuh yang nyanyi Sweet Martabak kan gitu.
1: Benar-benar. Ya gitu. Sebenarnya kalau kita perhatikan memang ada cirinya.
0: Ada cirinya masing-masing ya. Kemudian pertanyaan dari Mas Gilang. Oh tadi udah dijawab sih. Ya sudah, kalau gitu kita langsung dengerin lagu dari Neo. Yang ini Neo versi, bukan versi baru, tapi Neo yang tinggal bertiga ya, kalau curhat lagi ya. Siap kalau begitu.
1: Kita dengerin yuk.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Ita kayaknya pengen collab sama Bang Donil deh.
1: Siapa takut?
2: Kita tungguin aja. Kita tungguin
1: itu dong. Bikin
2: nih lagunya udah gue kirim nih Mas gitu. Lo tinggal pelajarin.
0: Gitu ya. Okay. Oh, siap.
1: Benar-benar Mas Donil. Kan juga udah punya pengalaman tadi.
0: Iya kan. Tul jai na jai jatul jai ji.
1: Tul jai na jai jatul jai ji.
0: Di lagunya Tiga Darah kan ada rap-rapnya dikit-dikit ya.
1: Oh iya dulu ya ya.
0: Po ame ame
1: belagu pokoknya udah.
0: La la la la la la la la na na na na na na na.
1: Kalau Mas Doni bikin di lagu, aku udah
0: siap ya.
2: Sebenarnya itu kan rap juga dari itu kan kata-kata yang sehari-hari kan.
0: Iya sih.
2: Kupu-kupu siap makan nasi kalau malam minum susu, itu kan rima.
1: Iya iya.
0: Baiklah kalau begitu. Mas Donil, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1?
1: Pro 1 seluruh Indonesia, Mas.
2: Semoga semakin sukses, semoga banyak duit.
1: Yeah. Amin.
2: Oh, amin. Rezeki dilindungi amin. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah.
0: Yeah. Terima mungkin kasih. Ada sosial media barangkali.
2: Sosial media bisa di... follow di yeah. @opa_doniel di Instagram, di TikTok Mas Doniel disambung. Ya pokoknya itu di
1: apa? Channel YouTube ada enggak?
2: YouTube Mas Doniel
1: Mas
2: juga.
1: Mas Doniel ya, iya.
2: Udah, pokoknya itu aja deh.
0: Siap kalau begitu.
2: Platform digital Mas Donil juga.
0: Mas Donil pokoknya.
1: Wah, dicari. Terima kasih banyak kebersamaannya malam ini ya Mas Donil ya.
0: Seru banget.
1: Sukses terus. Yudi,
0: kita berasa anak-anak borju ya, semua nih kita ya enggak sih?
2: Masih muda aja pokoknya.
1: Benar banget.
2: Berasa umurnya masih muda.
0: Berasa umurnya masih muda aja. Oke. Mas Donil terima kasih sekali lagi terima kasih. Salam buat teman-teman X maupun teman-teman Neo yang lainnya ya. See you next time. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Tapurna Masari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara.

kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam penggemar lagu-lagu oldies ya. Ketemu lagi bersama saya Jody Wanda di Ruang Rindu edisi terbatas ya, karena cuma 1 jam perjalanan kita malam hari ini sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan saya akan coba hadirkan lagu-lagu Indonesia mancanegara kesukaan Anda. Dibuka dengan satu lagu dari Ati Sibi dengan Suka-Suka. Kali ini lanjut lagi, kita akan nikmati satu lagu dari Daniel Boone, Beautiful Sunday.

0: It's a beautiful day dari Daniel Boone ya, Beautiful Sunday. Kalau misalnya Anda juga merasakan malam hari ini juga malam yang cukup membahagiakan, cukup menggembirakan gitu ya. It's a beautiful day. Bersama saya Juadi Yuanda, kita akan nikmati beberapa lagu-lagu kenangan sampai pukul 23 nanti ya. Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Terbagi rindu, memori langkah laku.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Bu Dewi.
1: Sanjo.
0: Gimana punya sehat. Kabar? Alhamdulillah. Bu Dewi sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Oke. Kalau sehat begini saya suka gitu loh, dengerin suaranya yang merdu renyah gitu, kayak kerupuk.
1: Oke.
0: Silakan nih, mau request lagu apa, Bu Dewi?
1: Ini dari Ani Carrera.
0: Ani Carrera.
1: Air Mata Rindu.
0: Oke, siap. Saya coba cari dulu ya. Salamnya buat siapa, Ibu?
1: Salamnya buat Oma Yanti. Terima kasih, Oma. Kankernya sudah masuk. Semoga Oma Yanti sekeluarga di kesehatan dan banyak rezekinya yang barokah. Amin. Bu Wira, Sandra City, Bu Esti Karo, Bu Nana, Bu Nunung, Bu Nur Fadila, Bu Wati Ramli, terus Sri Budika Erlin, Bu Siti Rumia, Mama Yu, Bu Siti Damiati, Pak Idris, Bang Kobar, Bu Freddy, Pak Mulyono, Pak Bambang, Pak Tua, dan semuanya.
0: Yes.
1: Kak Kembang Jo.
0: Ya.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Dewi dari Pasuruan ya. Selamat bergabung Bu Dewi, terima kasih atas atensinya ya. Kemudian juga selamat malam untuk Pak Mariono dari Tulungagung. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Diputarkan lagunya Dari Mana Datangnya Asmara, Henry Rotinsulu gitu ya. Salamnya buat Bu Wira, Pak Mulyono, Pak Sukarji, Pak Faris, Bu Titi, Bu Siti, Pak Agus, semua pendengar setia Pro 1 Surabaya bersama Kak Jo Adi Yuanda. Selamat bertugas, terima kasih, diberikan kesehatan. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Iya, terima kasih Pak Mariono ya, dari Tulungagung. Semoga sehat selalu untuk Anda. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Idris, silakan.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, silakan Pak Idris.
2: Lagu dari anu aja, dari Caterina Valenti. Tango Italiano.
0: Caterina Valenti.
2: Iya.
0: Bentar. Tango Americano. Sebentar. Tango. Tango Italiano. Italiano, betul ya. Tahun berapa ini Pak? 60-an Bu. Oke, siap. Selanjutnya buat siapa Pak? 5 orang aja ya.
2: Yang pertama untuk Oma Yanti. Selamat malam Oma Yanti. Alhamdulillah wa syukurillah, jazakumullahi khairan katsir wa ahsanal jaza. Semoga kebaikan Oma dicatat sebagai investasi di akhirat dan segera diganti oleh Sang Maha Dermawan.
0: Ya, makasih ya Pak.
2: Yang lain?
0: Iya, ayo.
2: Ada barusan turun Bu Dewi. Tak lupa juga Bu Siti, dua-duanya ya.
0: Oke, okay. Satu lagi.
2: Siti siapa yang ketuban itu?
0: Buti Sasena. Buti Siti Rumah.
2: Yang lain, terima kasih.
0: Siap.
2: Assalamualaikum, selamat malam semuanya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Mariono, Pak Idris dari

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Dari Ani Carrera dengan Air Mata Rindu ya, ciptaan dari Dedi Dores ya, tahun 1998. Anda masih bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Selamat malam Abah Awi, gimana punya kabar malam hari ini Abah Awi?
1: Alhamdulillah
0: baik,
1: sehat dan harus bahagia.
0: Betul. Sudah diminum susunya?
1: Gak suka saya.
0: Kalau malam biasanya minum susu terus bobo biasanya ya?
1: Enggak. Air putih aja. Lebih sehat lagi.
0: Ya. Itu ada bahasa Inggrisnya, ada air putih tuh.
1: Wet tirta.
0: Tirta itu banyu, wet itu. Oke, Abah Awi, silakan, mau dengar lagu apa ini?
1: Dedi Damhudi.
0: Yang mana?
1: Gubahanku.
0: Dedi Damhudi ya.
1: Gubahanku.
0: Kutuliskan
1: lagu ini.
0: Mantap.
1: Ku persembahkan padamu.
0: Terus refrenya gimana?
1: Walaupun tiada indah.
0: Mantap.
1: Syair lagu yang kugubah.
0: Wis cocok, wis. Wis kalau sering diputar cocok ini ya.
1: Oh,
0: ya wis. Oke, Abah Awi silakan. Ya, silakan. Salamnya buat siapa?
1: Salam untuk Pak Bambang, Pak Eri, Opa Mulyono, Mas Ali Asik, Bu Freddy, Mas Bandi. Yang teristimewa buat Bapak Lukiawan Santana.
0: Ya.
1: Buat Mas Jo, matur nuwun.
0: Oke. Ya, baik, terima kasih Abah Awi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Semangat malam Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Panjang umurnya serta mulia.
2: Iya, alhamdulillah.
0: Ya.
2: Saya sudah sendiri, Bang.
0: Sudah sendiri?
2: Lagi sendiri.
0: Oh, lagi ini sendiri.
2: Jadi Mr. Lonely Mr. Wood.
0: Oh, Mr. Lonely Mr. Wood. Lonely ya, Victor Wood.
2: Nggih.
0: Oke, siap.
2: Matur suwun jawilane Abah Awi.
0: Kerasa tadi ya?
2: Ya rasa, soalnya nama saya itu. Tapi kok gak berani milih Santana dia
0: sebenarnya. Oh, ya. Iya, iya. Victor Wood ini kok ini Bobby Vinton ini Pak yang nyanyi Pak. Oh, ada Victor Wood ada. Ya, ada Victor Wood ada.
2: Terus saya dua lagu yang saya suka.
0: Apa itu?
2: Yang satu nggak karu-karuan itu Viva Belula apa Viva Belula sama Mr. Lonely ini.
0: Oh jadi, baik ya, monggo. Salamnya buat
2: tetap
0: siapa?
2: Tetap semangat. Jadi jawilan itu tadi matur nuwun untuk Abah Awi dan buat Tamsu matur nuwun juga. Semangat, tetap semangat,
0: saya enggak mobil. Oke, makasih. Baik Pak Tua, terima kasih banyak atas atensinya malam hari ini ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Malam juga Bang Jo.
0: Silakan.
3: Anci Larici Bang Jo.
0: Anci
3: Nona Manis.
0: Nona Manis, ya.
3: Selamat pagi ya buat Bu Dewi, Bang Freddy, Pak Bambang, Mas Bandi. Bu Wati Romli dan Bu Turut Titi dan Bu Istigaro. Untuk Bang Jo, aku tukar matur nuwun. Thank you so much.
0: Baik, selamat malam Bang Kobar ya. Tetap bersama kami mendengar di Ruang Rindu edisi terbatas malam hari ini ya. Saya Jo Adi Yuanda untuk Anda.

0: Waktu kita juga tidak panjang pendengar, karena hanya satu jam kebersamaan kita di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Saya mau sapa-sapa terlebih dahulu yang sudah bergabung, ada Pak Kennedy dari Palembang ya. Jangan pernah berkata benci, dari Bob Tutupoli. Baik, coba nanti saya siapkan dulu lagunya, apakah memang ada, adalah ya. Terima kasih Pak Kennedy, sehat selalu, salam untuk keluarga di Palembang ya. Kemudian juga ada Mas Bandi ini yang bergabung. Halo, selamat malam, Ruang Rindu,
1: Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, Mas Bandi.
1: Lidah tak bertulang, Mas Yu.
0: Lidah tak bertulang.
1: Dela Marcelia.
0: Memang lidah tak bertulang. Oh, bukan dia.
1: Sungguh sayang.
0: Oh, Sela.
1: Ada, Mas Yu?
0: Ada. Terus-terus gimana lagunya? Soalnya buat siapa ini? Buat siapa aja?
1: Buat Pak Tua, Pak Bambang, Pak Freddy, Abah Awi. Ya, gitu aja, Mas Yu.
0: Terima kasih, Mas Yu. Yuk, selamat malam, Mas Bandi. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Semoga selalu sehat ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Selamat malam, Ibu Siti.
2: Malam juga, Mas Yu.
0: Sehat. Sehat, Bu.
2: Nunggu Mas Yu sampai keturun.
0: Nunggu saya sampai keturun. Wah,
2: iya.
0: Gitu ya. Kok enggak dilanjutin aja tidurnya sampai besok gitu loh. Kan enak. Siapa tahu mimpi dapat durian jatuh gitu kan, durian runtuh.
2: Iya.
0: Oke deh. Mau dengar lagu apa malam hari ini?
2: Fatin.
0: Fatin.
2: Iya.
0: Yang
2: Memilih setia,
0: siap.
2: Saya kan setia sama RRI.
0: Wah, harus dong. Kalau nggak setia nanti keker nanti.
2: Tuki, nggak setia.
0: Ya, wes. Selanjutnya buat siapa ini?
2: Sama buat semua aja ya, Mas Yu. Semua tak salami, wes.
0: Ya.
2: Lagi ngantuk.
0: Oke, lanjut lagi ya.
2: Terima kasih banyak, Mas Yu.
0: Yo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, ini segmen terakhir ya. Sepertinya juga semakin dekat dengan waktu kita untuk berpisah. Tapi saya akan coba hadirkan lagu-lagu spesial untuk Anda.

Baik, pendengar akhirnya tuntas sudah kebersamaan kita malam hari ini. Saya Juadi Yuanda pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih sudah bersama dan tetap bersama kami hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Di, kamu daftar sekolah rakyat buat anakmu?
1: Enggak, Rin.
0: Loh, kan gratis. Lumayan loh.
1: Iya sih, tapi itu kan buat keluarga yang kurang mampu. Alhamdulillah, aku masih bisa nyekolahin sendiri.
0: Oh, iya juga ya.
1: Kasihan kalau kita yang mampu malah ambil. Banyak yang lebih butuh. Buat mereka, sekolah gratis itu harapan.
2: Indonesia is me. Program Sekolah Rakyat hadir untuk membuka akses pendidikan bagi keluarga prasejahtera. Dukung agar tepat sasaran, karena kejujuran kita menentukan masa depan mereka.

0: Din, kamu lihat nggak tadi?
1: Lihat apa, Rin?
0: Itu loh, ada yang ngobrol keras banget di telepon. Sampai semua orang tuh pada denger.
1: Iya sih, kadang kita nggak sadar ya kalau sikap kecil bisa ganggu orang lain.
0: Betul, padahal cukup bicara pelan. Atau paling nggak cari tempat yang lebih sepi, kan?
1: Bukan cuma itu, kadang juga lupa bilang tolong, maaf, atau terima kasih.
0: Padahal sederhana ya, tapi penting banget buat jaga hubungan sama orang lain.
1: Iya, etika itu bukan soal aturan kaku, tapi soal saling menghargai.
0: Setuju, dari hal kecil, kayak antri dengan tertib, gak potong pembicaraan orang, sampai sopan di media sosial juga.
1: Benar, karena sikap kita mencerminkan siapa kita.
0: Yuk, mulai dari diri sendiri, biar lingkungan kita jadi lebih nyaman dan saling menghormati. Jaga etika, jaga tata krama.

0: Sekarang hampir semua urusan bisa lewat ponsel ya.
1: Iya, mulai dari bayar tagihan sampai akses layanan publik, semua bisa kita akses pakai ponsel.
0: Memang jadi lebih cepat dan praktis.
1: Iya, Din. Tapi harus kita gunakan dengan bijak dan juga bertanggung jawab.
0: Maksudnya, tidak asal membagikan data pribadi gitu ya?
1: Betul itu. Keamanan digital juga bagian dari kemajuan, kan?
0: Berarti bukan cuma soal teknologi aja ya, tapi juga bagaimana sikap penggunanya.
1: Benar banget. Karena ekonomi digital yang sehat dimulai dari masyarakat yang cerdas digital. Manfaatkan teknologi digital dengan bijak untuk kehidupan yang lebih mudah dan aman.

0: Eh Din, aku lihat kamu tadi di media sosial kritik pemerintah ya?
1: Iya, memang kenapa?
0: Loh, bukannya waktu pemilu kemarin kamu yang paling semangat dukung dan milih presiden sekarang?
1: Betul, aku pilih karena aku percaya Indonesia bisa maju.
0: Nah terus, kenapa sekarang malah kamu kritik?
1: Karena justru sebagai pemilih dan warga negara, aku dan semua warga negara punya tanggung jawab buat ngasih masukan kalau ada kebijakan yang perlu diperbaiki.
0: Jadi, menurutmu kritik itu bukan berarti membenci pemerintah ya?
1: Bukan dong. Kritik yang baik itu bentuk kepedulian. Kalau semua orang cuma diam, pemerintah juga nggak bisa tahu apa yang dirasakan rakyat. Kita boleh mendukung, tapi tetap harus kritis. Karena tujuan kita itu sama, Indonesia yang lebih baik.
0: Mendukung pemerintah bukan berarti menutup mata. Kritik yang santun, jujur, dan membangun adalah bagian dari tanggung jawab warga negara. Karena kemajuan Indonesia lahir dari masyarakat yang peduli dan berani bersuara.

0: Permisi, Pak Felix.
1: Oh, Pak RT. Silakan masuk. Ada apa ya, Pak?
0: Saya dengar minggu depan rumah Pak Felix dipakai untuk ibadah kebaktian ya, Pak?
1: Iya, Pak. Kebetulan ada ibadah dari jemaat gereja kami minggu depan. Kenapa ya, Pak RT?
0: Kalau boleh tahu, soal keamanan dan parkir tamu, apa sudah dipersiapkan sama Pak Felix?
1: Nah, itu dia, Pak. Saya masih bingung ngaturnya.
0: Nah, tenang saja, Pak Felix. Nanti saya bantu koordinasikan dengan tim keamanan komplek dan beberapa warga.
1: Wah, apa tidak merepotkan, Pak? Teman-teman warga pada beda keyakinan.
0: Loh, justru itu kita harus saling menjaga. Perbedaan agama bukan alasan untuk tidak saling membantu.
1: Wah, terima kasih banyak Pak RT. Indonesia
0: is me. Toleransi bukan hanya tentang menghargai perbedaan, tetapi juga hadir untuk saling menjaga dan membantu.

0: Sekarang hampir semua urusan bisa lewat ponsel ya.
1: Iya, mulai dari bayar tagihan sampai akses layanan publik, semua bisa kita akses pakai ponsel.
0: Memang jadi lebih cepat dan praktis.
1: Iya, Din. Tapi harus kita gunakan dengan bijak dan juga bertanggung jawab.
0: Maksudnya, tidak asal membagikan data pribadi gitu ya?
1: Betul itu. Keamanan digital juga bagian dari kemajuan, kan?
0: Berarti bukan cuma soal teknologi aja ya, tapi juga bagaimana sikap penggunanya.
1: Benar banget. Karena ekonomi digital yang sehat dimulai dari masyarakat yang cerdas digital. Manfaatkan teknologi digital dengan bijak untuk kehidupan yang lebih mudah dan aman.

0: dunia tidak akan langsung kehabisan minyak. Narasi yang beredar di media, baik media mainstream maupun media sosial, tentang hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Sebab cadangan minyak masih ada dan terus ditemukan. Tetapi biaya produksi makin mahal dan dunia mulai beralih ke energi bersih. Hal ini juga dibenarkan oleh Dandi Alfayed, PhD Scholar di bidang Petroleum Engineering di King Fahd University of Petroleum and Minerals, KFUPM, Saudi Arabia.
1: Banyak orang berpikir kalau suatu hari nanti dunia akan langsung kehabisan minyak. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Cadangan minyak masih ada. Ada sumber-sumber baru yang masih terus ditemukan di berbagai belahan dunia. Hanya saja biaya produksi semakin mahal. Sementara dunia juga mulai bergerak ke arah energi yang lebih bersih.

Tahukah kamu, istilah kuda hitam untuk menggambarkan tim yang juara padahal tidak diunggulkan ternyata bukan datang dari dunia olahraga, melainkan dari sebuah novel abad ke-19. Istilah Dark Horse pertama kali dipopulerkan oleh Benjamin Disraeli, seorang novelis yang kemudian menjadi Perdana Menteri Inggris. Dalam novelnya yang berjudul The Young Duke tahun 1831, dia menceritakan sebuah balapan kuda. Diceritakan ada seorang kuda hitam yang sama sekali tidak dikenal dan tidak masuk dalam hitungan taruhan. Tapi secara mengejutkan, kuda ini melesat melewati kuda favorit di garis finish. Sejak saat itu, Dark Horse resmi jadi istilah untuk pemenang yang muncul tidak terduga. Awalnya istilah ini hanya dipakai di pacuan kuda. Namun, di tahun 1844, istilah ini lompat ke dunia politik Amerika Serikat. Saat itu, James K. Polk secara mengejutkan memenangkan nominasi presiden dari Partai Demokrat padahal namanya hampir tidak pernah disebut sebelumnya. Sekarang, istilah kuda hitam mulai dipakai untuk apa saja. Mulai dari tim sepak bola papan bawah yang masuk final, sampai teman kelasmu yang pendiam tapi tiba-tiba jadi lulusan terbaik. Mereka semua adalah kuda hitam. Jadi, buat kamu yang merasa sering diremehkan atau tidak dianggap, jangan berkecil hati. Bisa jadi, kamu memang sedang menyiapkan kejutan besar ala si kuda hitam.

Tahukah kamu bahwa kemunculan uban di usia muda atau yang secara medis dikenal sebagai premature graying bukanlah sekadar indikator penuaan dini, melainkan manifestasi dari proses biologis yang kompleks di dalam tubuh. Pigmentasi pada setiap helai rambut manusia ditentukan oleh sel khusus bernama melanosit yang bertugas memproduksi melanin di dalam folikel rambut. Fenomena uban ini terjadi ketika aktivitas melanosit ini mengalami penurunan fungsi secara prematur, sehingga rambut yang tumbuh kehilangan pigmen alaminya dan berubah menjadi putih atau keperakan. Faktor utama yang melandasi kondisi ini adalah predisposisi genetik. Jika terdapat riwayat keluarga yang mengalami hal serupa, maka besar kemungkinan seseorang akan mengalaminya di usia produktif. Selain faktor keturunan, defisiensi mikronutrisi esensial seperti vitamin B12, zat besi, dan zinc, serta paparan stres oksidatif akibat gaya hidup tidak sehat, terbukti dapat mempercepat degenerasi sel penghasil warna tersebut.

Tahukah kamu bahwa posisi kemudi di sebelah kanan dan penggunaan jalur kiri yang diterapkan di Indonesia memiliki akar sejarah kolonial yang sangat mendalam dan dipengaruhi oleh dinamika politik di Eropa abad ke-19. Hal ini bermula dari masa pendudukan Inggris di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles pada tahun 1811, di mana standar berkendara di sisi kiri jalan secara resmi diperkenalkan dan diterapkan di Nusantara sesuai dengan tradisi yang berlaku di Britania Raya. Selain faktor historis Eropa, Jepang yang juga secara konsisten mengadopsi sistem jalur kiri sejak masa kekaisaran memproduksi kendaraan massal dengan spesifikasi setir kanan yang sangat sesuai dengan infrastruktur jalan raya yang telah terbangun di Indonesia. Sinkronisasi antara warisan sejarah kolonial dan kemitraan ekonomi modern dengan produsen otomotif utama di Asia ini menjadikan sistem kemudi kanan sebagai standar permanen yang sangat sulit untuk diubah tanpa melakukan perombakan total terhadap seluruh infrastruktur transportasi nasional.

Terkadang yang kita butuhkan bukan penjelasan atas semua hal, melainkan hati yang tenang untuk menerima apa yang sedang terjadi.

Mendengar dengan demikian, selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu tanggal 3 Juni 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini, mohon diri, selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban, program 1 FM 87,9 MHz, kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 4 Juni 2026. Dari Jalan Dr. Wahidin Sudirohuso 54 Tuban, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap berdeka.

89,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, selamat menjalankan aktivitas pagi hari Anda. Selamat mengawali pagi hari ini bersama Pro 1 RRI Tuban, menemani Anda sampai nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dalam Tuban pagi ini bersama saya Nisatul Hasanah, senang rasanya bisa kembali menyapa Anda dari kawasan Jalan Dr. Wahidin, Sudirohusodo 54 Tuban pagi hari ini. Kita akan awali Tuban pagi ini bersama program Mutiara Pagi. Pendengar, kami hadirkan juga sebagai pembuka di Mutiara Pagi hari ini Muratal Surat Al-Fatihah dan Anamel. Untuk nanti kita bahas kandungan dari Surat Anamel, pendengar, sampai nanti berjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kami juga hadirkan untuk Anda komposisi lagu pop Indonesia di Tuban pagi ini nanti ya. Dan dalam Mutiara pagi ini kita akan ikuti dan kita nikmati bersama komposisi lagu religi nanti. Kita akan update informasi dari wilayah Tuban dan sekitarnya nanti pendengar. Dalam Tuban pagi ini Anda juga bisa bergabung bersama untuk turut serta hadir update informasi di Tuban pagi ini pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Dan Tuban menyapa pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 9 nanti. Dan kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Pagi hari ini ya, sesuai dengan yang sudah kami informasikan sebelumnya, kita akan membahas terkait dengan isi kandungan dari surat An-Naml yang sebelumnya sudah kita dengarkan bersama.

pendengar surat enamel atau dalam bahasa Arab ya diartikan sebagai semut seperti itu, merupakan surat ke-27 dalam Al-Quran yang terdiri dari 93 ayat dan termasuk golongan surat Makkiyah pendengar. Isi utamanya berfokus pada kisah mukjizat dan kekuasaan para nabi, keesaan Allah serta menjadi satu-satunya surat yang memiliki dua kalimat basmalah di dalamnya.

Masih menemani Anda di Mutiara Pagi Pro 1 RRI Tuban, pendengar. Kalau tadi kita bahas tentang surat Anamal, poin fokus utamanya ya. Kali ini adalah poin-poin utama yang dibahas dalam surat Anamal. Ini ada 4, pendengar. Yang pertama adalah kisah Nabi Sulaiman dan hewan. Jadi nama Anamal sendiri diambil dari kisah percakapan Nabi Sulaiman alaihissalam dengan seekor semut yang memperingatkan koloninya agar masuk ke sarang agar tidak terinjak oleh pasukan Sulaiman. Nah, bagian ini juga menyoroti kisah Ratu Balkis, pendengar, dari Saba dan burung hut-hut. Kemudian ada juga selain Nabi Sulaiman, pendengar, dalam surat Anamal ini ada kisah nabi-nabi lain, berisi kisah dakwah, kisah tentang mukjizat para nabi seperti Nabi Musa alaihissalam, Nabi Soleh alaihissalam dengan mukjizat unta betinanya, dan Nabi Lut alaihissalam yang menyelamatkan diri bersama keluarganya dari azab kaumnya. Kemudian ada juga bukti kekuasaan Allah yang termaktub dalam surat An-Naml ini. Ada penegasan tentang tanda-tanda kebesaran Allah seperti penciptaan langit dan bumi, menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman, serta dialah yang menjawab doa orang yang berada dalam kesulitan. Dan yang terakhir adalah pembahasan tentang keistimewaan surat An-Naml ini sendiri. Karena surat An-Naml ini unik, pendengar, memiliki 2 lafal bismillahirrahmanirrahim, yakni ada di awal surat dan di dalam surat An-Naml ayat 30. Pada surat yang dikirimkan Nabi Muhammad, Nabi Sulaiman maksud kami ya, karena dalam surat ini ada kisah Nabi Sulaiman seperti itu. Jadi kalimat bismillahirrahmanirrahim ini ada di awal surat dan di dalam surat An-Naml ayat 30 dalam surat yang dikirimkan Nabi Sulaiman kepada Ratu Balkis.

Pendengar, tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Pagi bersama program 1 RRI Surabaya pagi hari ini, pendengar. Dan kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sari Berita, Komisi Nasional Perlindungan Anak Kota Surabaya menilai PP Tunas perlu evaluasi dari segala sisi oleh pemerintah. Jawa Timur kembali mencatatkan prestasi di bidang pendidikan nasional sebagai provinsi dengan jumlah murid terbanyak yang diterima di perguruan tinggi negeri atau PTN. Pendengar inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Komisi Nasional Perlindungan Anak Kota Surabaya menilai PP Tunas perlu evaluasi dari segala sisi oleh pemerintah untuk menentukan regulasi yang tepat bagi para penyelenggara sistem elektronik atau PSE atau platform digital di Indonesia. Berikut laporan Faiz Putra.
2: Komisi Nasional Perlindungan Anak atau Komnas PA Kota Surabaya menilai peraturan pemerintah tentang tata kelola dan perlindungan anak di ruang digital atau PP Tunas perlu evaluasi dari segala sisi oleh pemerintah untuk menentukan regulasi yang tepat bagi para penyelenggara sistem elektronik atau PSE atau platform digital di Indonesia. Ketua Komnas PA Kota Surabaya Saiful Bahri saat dihubungi RRI mengatakan regulasi PP Tunas merupakan langkah positif yang diinisiasi oleh pemerintah. Namun perlu ditinjau kembali soal efektivitas karena fakta di lapangan masih ada celah penyalahgunaan dari platform. Dirinya mencontohkan pada salah satu aplikasi game yang sudah diberlakukan pembatasan fitur obrolan bagi pengguna yang belum terverifikasi namun masih bisa disalahgunakan oleh anak dengan cara login menggunakan akun orang tua. Ini menunjukkan bahwa regulasi saja tidak cukup untuk membatasi peluang penyalahgunaan, namun perlu adanya pengawasan dari keluarga serta literasi digital bagi seluruh masyarakat untuk ikut mendukung kesuksesan PP Tunas.
3: Yang pertama memang kami mengapresiasi dari pemerintah yang dengan mengadakan peraturan seperti yang sudah kita ketahui di PP Tunas. Nah, memang kalau kita mau melihat tentang studi sosialnya tentang efektivitas media tersebut, itu masih sangat terbatas dan sangat masih diperdebatkan. Apalagi menghadapi tantangan yang besar di lapangan, salah satunya adalah kemungkinan anak mengakses media sosial memakai akun orang tua. Ini yang menjadi satu catatan penting terkait hal tersebut. Kayak Roblox itu masih bisa diakses oleh anak-anak dengan menggunakan akun keluarga. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa kondisi keterbatasan administrasi masih banyak celah untuk bisa dipakai oleh anak-anak dan bisa mengakali sistem tersebut.
2: Dirinya bersama Densus 88 beberapa waktu lalu menemukan fakta dari adanya proses komunikasi via obrolan di berbagai platform digital yang berujung pada munculnya paham radikalisme, neonazi, bahkan hingga perdagangan manusia. Menurutnya, hal tersebut perlu segera diantisipasi dengan upaya yang komprehensif dan melibatkan seluruh pihak masyarakat serta membangun kesadaran kolektif bangsa demi terwujudnya cita-cita Indonesia Emas 2045. Faiz Putra melaporkan.
0: Kesiapan pemerintah, lingkungan pendidikan, serta keluarga menjadi faktor penting agar implementasi PP Tunas dapat berjalan efektif dan berdampak nyata. Cantia melaporkan.
4: Menjelang implementasi penuh peraturan pemerintah Tunas yang dijadwalkan pada 6 Juni mendatang, perhatian publik ini tertuju pada kesiapan berbagai instansi dalam memenuhi kewajiban perlindungan anak. Kehadiran regulasi ini dipicu oleh meningkatnya angka kekerasan pada anak, paparan radikalisme, hingga jeratan pinjaman online yang mulai menyasar usia muda. Psikolog klinis dan forensik profesional asal Surabaya, Risa Wahyuni, SPSI, MSI Psikolog menekankan bahwa maraknya konten media sosial dan film yang dikonsumsi tanpa pengawasan telah memicu perubahan perilaku yang ekstrim pada anak.
5: Kita harus melihat dulu bahwa sebenarnya tujuannya dulu ya, kenapa harus ada ini gitu, kenapa harus ada PP. Mengingat bahwa angka kejadian kekerasan kepada anak, kemudian terpaparnya anak dengan radikalisme, kekerasan, ataupun kemudian dengan pinjaman-pinjaman online yang terjadi pada anak-anak, itu angkanya mengalami peningkatan gitu ya. Dan banyak anak kita yang kami temukan terpapar dengan informasi-informasi yang ada di media sosial. Terakhir yang saya dampingin adalah di mana anak masih usia 14 tahun yang sudah merencanakan untuk membunuh temannya, dan itu melihat dari media sosial, dan dia memang korban bullying gitu ya. Rencananya 25 orang temannya yang mau dia bunuh, tapi satu yang dia mau bunuh dan dia tusuk, tapi Alhamdulillah temannya masih hidup gitu ya. Dan dia mengatakan, kenapa sih dia nggak mati? Nanti kalau dia sudah mati, aku nanti akan bunuh diri. Dan ternyata ketika kita tanya dari mana dia dapat ide itu, ternyata dari film.
4: Reza Wahyuni juga mengingatkan para orang tua agar tidak bersikap cuek atau sepenuhnya berpasrah pada psikolog tanpa mengubah pola asuh di rumah. Perlindungan anak yang optimal menjelang pemberlakuan PP Tunas ini hanya akan berhasil jika ada komitmen nyata dari orang tua untuk membangun kembali hubungan keluarga yang sehat dan harmonis. Cantia melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, Jawa Timur kembali mencatatkan prestasi di bidang pendidikan nasional sebagai provinsi dengan jumlah murid terbanyak yang diterima di perguruan tinggi negeri PTN secara nasional selama 7 tahun berturut-turut. Ani Asana melaporkan.
6: Jawa Timur kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang pendidikan nasional. Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah murid terbanyak yang lolos seleksi nasional berdasarkan tes SNPT tahun 2026. Capaian tersebut mengukuhkan Jawa Timur sebagai provinsi dengan jumlah murid terbanyak diterima di perguruan tinggi negeri atau PTN secara nasional selama 7 tahun berturut-turut, baik melalui jalur tanpa tes atau SNBP maupun jalur tes atau SNBT sejak tahun 2019 hingga 2026. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan rasa syukur dan bangga atas capaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan ini menjadi indikator meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang unggul, serta daya saing pendidikan Jawa Timur di tingkat nasional.
7: Kemarin itu baru saja diumumkan untuk SNBT yang dengan tes ya, kita 7 kali tertinggi se-Indonesia, yang sebelumnya bulan Maret lalu SNBP, jalur prestasi, dan juga tertinggi di antara seluruh provinsi Indonesia itu yang ke-7 kalinya.
6: Berdasarkan data SNBP tahun 2026, sebanyak 29.046 murid asal Jawa Timur diterima di PTN dari total 108.122 pendaftar. Jumlah tersebut merupakan yang tertinggi secara nasional melampaui Jawa Barat dan Jawa Tengah. Sementara itu, berdasarkan rekapitulasi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur per 31 Mei 2026, jumlah murid Jawa Timur yang lolos SNBT tahun 2026 mencapai 24.213 murid. Angka tersebut meningkat 4.024 murid atau naik 19,9% dibandingkan tahun 2025 yang tercatat sebanyak 20.189 murid. Ani Hasana melaporkan.
0: Rendahnya hasil tes kemampuan akademik TKA jenjang SD dan SMP memunculkan berbagai tanggapan dari kalangan akademisi maupun masyarakat. Hasil TKA tersebut menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pembelajaran dan asesmen pendidikan. Oni Arianto melaporkan.
8: Rendahnya hasil tes kemampuan akademik atau TKA jenjang SD dan SMP memunculkan berbagai tanggapan dari kalangan akademisi maupun masyarakat. Salah satunya datang dari dosen Sosiologi Pendidikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP Universitas Erlangga UNER Surabaya, Tuti Budi Rahayu. Menurut Tuti Budi Rahayu, format soal dalam TKA dirancang menyerupai Program for International Student Assessment atau PISA, yakni pengukuran kemampuan literasi dan numerasi siswa yang dilakukan secara berkala di berbagai negara. Melalui pendekatan tersebut, kemampuan berpikir siswa dapat diukur secara lebih mendalam. Tuti Budi Rahayu, Rabu siang juga menilai rendahnya capaian TKA tidak terlepas dari posisi Indonesia yang selama ini masih berada di kelompok bawah dalam peringkat PISA dunia. Kondisi tersebut menunjukkan kemampuan siswa dalam menjawab soal berbasis analisis dan penalaran masih relatif rendah.
9: PISA itu loh yang setiap berapa tahun sekali negara-negara di seluruh dunia itu kan diukur nih tingkat literasi ya, ilmuannya siswa itu baik membaca, menulis, berhitung dan seterusnya. Itu soalnya dibuat mirip itu mengukur skor PISA-nya. Indonesia itu selalu berada di ranking terbawah untuk skor PISA. Artinya tingkat kemampuan siswa untuk menjawab soal-soal yang seperti itu sangat rendah.
8: Sementara itu, Sony, salah satu orang tua siswa, menyampaikan hasil TKA belum dapat dijadikan tolok ukur menyeluruh terhadap kemampuan akademik peserta didik. Sony membandingkan nilai TKA dengan sistem evaluasi belajar tahap akhir nasional atau EPTANAS pada masa lalu.
10: TKA itu sebenarnya perlu gaknya itu kayak kita itu sebenarnya yang penting kayak danem dulu aja loh. TKA itu kan enggak, cuma bahasa Indonesia mau matematika enggak bisa buat patokan. ya kan? Cuma bahasa Indonesia ada, Mas. Cuma dua mapel aja.
11: Iya.
10: Jadi kalau memang dikembalikan ke seperti kurikulum yang lama, ya mending dan majar.
8: Perdebatan mengenai hasil TK tersebut menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pembelajaran dan asesmen pendidikan. Selain peningkatan kualitas pengajaran, penguatan kemampuan berpikir kritis siswa dinilai menjadi kunci untuk meningkatkan capaian akademik di tingkat nasional maupun internasional. Uni Arianto melaporkan.
0: Tim peneliti dari Universitas Nusantara PGRI Kediri melakukan pengujian kamus bahasa isyarat matematika BIMA di SLB Dharma Wanita Grogol Kabupaten Kediri. Kamus BIMA dirancang untuk membantu meningkatkan kemampuan numerasi bagi para siswa tunarungu. Informasi disampaikan Ayu Citra.
12: Tim peneliti dari Universitas Nusantara PGRI Kediri melakukan pengujian kamus bahasa isyarat matematika atau BIMA di SLB Dharma Wanita Grogol Kabupaten Kediri. Hal disampaikan oleh Ketua Tim Penelitian UNB Kediri, Dr. Ika Sandia, saat menggelar pengujian Kamus Bahasa Isyarat Matematika BIMA bersama dengan segenap anggota timnya. Ika menyatakan bahwa keberadaan Kamus BIMA ini dirancang untuk membantu meningkatkan kemampuan numerasi bagi para siswa tunarungu. Dengan begitu, maka kehadiran Kamus BIMA dapat digunakan selayaknya kalkulator yang dilengkapi dengan gambar atau visual sehingga lebih menarik bagi anak-anak.
13: Alhamdulillah di tahun ini mendapatkan hibah untuk pengujian Kamus BIMA Bahasa Isyarat Matematika yang memang sasarannya untuk tunarungu. Ya, jadi untuk tahun ini kami melakukan uji di 5 sekolah. Yang pertama di SLB Negeri Kandat, yang kedua di SLB Budi Mulia Kandat, SLB Kadigoro, SLB Nur Ihsan Ngadiluwe, dan yang terakhir di SLB Grogol Dharma Wanita Menikau.
12: Terkait pemilihan SLB Dharma Wanita Grogol Kabupaten Kediri sebagai lokasi pengujian Kamus BIMA, Ika mengatakan bahwa hal itu didasari oleh adanya program hibah dari DPPM Kemendikti Saintek, skema prototipe 2026, yang mana pada saat ini ada sebanyak 5 sekolah luar biasa di Kediri yang berhasil terpilih sebagai tempat penelitian Kamus BIMA. Antara itu, Kepala Sekolah Luar Biasa Dharma Wanita Grogol Kabupaten Kediri, Binti Rohana, mengaku ia sangat senang dan mengucapkan terima kasih atas bantuan tim UNP Kediri.
14: Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada lembaga UNP yang telah memberikan kepercayaan kepada kami, SLB Dharma Wanita Grogol, untuk diajak kerjasama dalam pengujian prototipe Kamus BIMA Bahasa Isyarat Matematika untuk mendukung numerasi siswa disabilitas rungu di SLB Dharma Wanita Grogol.
12: Diketahui pada kegiatan ini, pengujian kamus BIMA tersebut diikuti oleh sekitar 20 anak tunarungu di SLB Dharma Wanita Grogol Kabupaten Kediri. Mereka ini mengaku sangat senang bisa mengenal Kamus BIMA karena memang berhasil menjawab soal-soal matematika dengan sangat mudah. Ayu Citra melaporkan.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, Badan Pusat Statistik BPS Jawa Timur mencatat kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang inflasi terbesar dengan kenaikan 5,67%. Berikut laporan Erwina Jin.
15: Inflasi tahunan atau year on year Provinsi Jawa Timur pada Mei 2026 tercatat 3,49%. Indeks harga konsumen Jawa Timur pada periode ini mencapai 111,83. Data Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jawa Timur menunjukkan inflasi terjadi seiring kenaikan harga berbagai kelompok pengeluaran. PLT Kepala BPS Provinsi Jawa Timur Herum Fajarwati mengatakan, kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang inflasi terbesar dengan kenaikan 5,67%, sementara kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami inflasi tertinggi mencapai 10,65%. Adapun sejumlah komoditas yang memberikan andil besar terhadap inflasi tahunan Jawa Timur diantaranya emas perhiasan, angkutan udara, cabai rawit, beras, daging ayam ras, minyak goreng, cabai merah, bawang merah, laptop, mobil, dan telepon seluler.
16: Penyumbang utama inflasi year to date berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok transportasi. Komoditas utama pendorong inflasi meliputi angkutan udara, minyak goreng, emas perhiasan, beras, serta laptop atau notebook. Di sisi lain, beberapa komoditas yang berperan menahan inflasi antara lain telur ayam ras, daging ayam ras, wortel, bawang putih, dan kelapa. Bila kita bandingkan antar provinsi di Indonesia, seluruh provinsi tercatat mengalami inflasi year to date pada bulan Mei 2026.
15: Dari 11 kabupaten dan kota sampel IHK di Jawa Timur, seluruhnya mengalami inflasi tahunan. Inflasi tertinggi terjadi di Sumeneb 5,12% dan terendah tercatat di Kabupaten Tulungagung 2,84%. Ermina melaporkan.
0: Koperasi Desa Merah Putih KDMP Desa Gadungan Kabupaten Kediri memastikan kesiapan sarana dan prasarana. Namun pihaknya masih menunggu petugas dari PT Agrinas Pangan Nusantara untuk mendukung pelayanan agar berjalan optimal. Berikut laporan Heri Susanto.
11: Koperasi Desa Merah Putih KDMP Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri menyatakan kesiapan untuk segera beroperasi dalam melayani kebutuhan masyarakat. Berbagai persiapan mulai dari sarana, prasarana hingga sistem pelayanan telah rampung dilakukan oleh pengelola. Namun demikian, operasional KDMP saat ini masih menunggu kehadiran petugas dari PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mendukung jalannya layanan di lapangan. Kehadiran petugas tersebut sangat penting untuk memastikan pelayanan berjalan optimal sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Ketua KDMP Desa Gadungan Kecamatan Puncu, Heri Purwanto menjelaskan, saat ini untuk barang dagangan telah berada di gerai sekitar 25%. Barang dagangan juga telah disusun pada etalase gerai KDMP seperti minyak goreng, beras, dan bahan sembako lainnya.
17: Kalau dagangan kami sudah tata seperti anjuran dari sana, jadi posisinya sudah di tempatnya masing-masing. Cuma nunggu petugas saja karena memang mesin kasirnya belum dikasih password. Nanti yang bawa itu petugas dari Agrinas itu. Nanti kalau sudah petugas datang, passwordnya dikasih, kita sudah bisa beroperasi. Insya Allah dalam waktu dekat ini, mudah-mudahan ya beberapa hari ini sudah bisa datang.
11: Sementara Kepala Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri, Dari Purwanto menyampaikan bahwa pihak desa telah berupaya maksimal dalam menyiapkan seluruh kebutuhan operasional KDMP. Ia berharap dengan segera hadirnya petugas dari PT Agrinas, koperasi ini bisa langsung difungsikan untuk membantu perekonomian masyarakat.
18: Program dari Presiden Prabowo Subianto itu menjadi prioritas kami sebagai Kepala Desa Gadungan. Adapun untuk mulainya dibuka KDKMP, kami mengikuti petunjuk dari Agrinas. Sebetulnya masyarakat sudah banyak yang tanya, baik di sektor simpan pinjam maupun mau belanja ke KDKMP. Tapi dikarenakan petunjuk dari Agrinas itu belum bisa melayani, ya kita tetap nunggu petunjuk dari Agrinas.
11: Ia mengungkapkan, sesuai aturan, seluruh armada yang diterima KDMP, yaitu 1 unit truk, 1 unit pick up, dan 2 unit kendaraan roda 3 akan digunakan untuk mendukung operasional koperasi, serta untuk membantu pengangkutan hasil pertanian maupun sayuran warga, dan dilarang untuk mengangkut material bangunan seperti pasir, batu, dan lainnya. Heri Susanto melaporkan.
0: Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo PPLS berkoordinasi dengan tim Satuan Tugas Satgas untuk melakukan validasi dan sinkronisasi data terkait pembayaran ganti rugi bagi warga terdampak luapan Lumpur Lapindo. Yanuar Fahmi melaporkan.
19: Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo atau PPLS memastikan proses penelusuran data pembayaran ganti rugi korban Lumpur Lapindo terus dilakukan bersama tim Satuan Tugas atau Satgas. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan validitas data dan menghindari tumpang tindih informasi yang berpotensi menghambat penyelesaian hak warga terdampak. Perwakilan PPLS William mengatakan pihaknya masih menunggu sinkronisasi data dari berbagai pihak, termasuk data yang sebelumnya dikelola Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo atau BPLS dan perusahaan terkait. Menurutnya proses terverifikasi diperlukan karena sebagian administrasi pembayaran pada masa lalu berada di bawah kewenangan lembaga yang berbeda.
20: Ya, nanti kita tunggu dari Satgas saja sama-sama untuk bisa saling bantu lah untuk mensupport data-data yang nanti bisa ditindaklanjuti untuk penggantian rugi itu. Tapi nanti tunggu dari Satgas saja. Kita kan ada dalam tim Satgas juga.
21: Berarti ini
22: kayaknya sudah terbayar dan belum itu.
20: Nah, itu nanti harus kita lihat kembali karena itu kan di zaman BPLS, bukan di PPLS. Jadi nanti kita telusuri kembali semua data-data itu, baru kita saling kolaborasi di Satgas.
19: Ia menjelaskan data yang dimiliki PPLS berasal dari arsip PPLS, namun masih perlu pencocokan dengan data pembayaran yang pernah dikelola pihak lain. Karena itu seluruh pemangku kepentingan akan dilibatkan dalam proses tersebut. Selain persoalan ganti rugi, PPLS juga menanggapi kekhawatiran masyarakat terkait berkurangnya volume pengaliran lumpur ke sungai akibat kebijakan efisiensi anggaran. William menegaskan kondisi tanggul dan volume lumpur masih berada dalam batas aman karena terus dipantau melalui sistem pengawasan yang terpasang di seluruh area tanggul. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan penahanan terhadap 3 orang tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan gedung Pemkab Lamongan tahun 2017. Berikut laporan Farin Reiki.
23: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi melakukan penahanan terhadap 3 orang tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan gedung pemerintah Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2017 hingga 2019 dalam konferensi pers Selasa malam kemarin. PLT Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husain menjelaskan, penahanan terhadap 3 orang dari total 4 tersangka yang telah ditetapkan antara lain SKM, pejabat pembuat komitmen pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan tahun 2017. APD, Direktur PT Agung Pradana Putra, HDH, General Manager Divisi Regional 3 periode 2016 hingga 2019. Sedang satu tersangka berangan hadir dan akan dilakukan upaya paksa selanjutnya.
2: Dan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada saat pelaksanaan pembangunan gedung kantor pemerintahan Kabupaten Lamongan tahun 2017-2019 tersebut, berdasarkan hasil penyidikan dan penghitungan ahli kerugian keuangan negara, ini ditemukan atau mengakibatkan volume dan kualitas hasil pekerjaan tidak sesuai. Dan untuk itu hasil penghitungan ahli telah terjadi kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yang kami sebutkan tadi dengan nilai setidak-tidaknya sebesar 35,7 miliar.
23: Para tersangka disangkakan pasal pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Farin Raki melaporkan.
0: Dua warga binaan lanjut usia lansia di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Tuban menerima remisi khusus. Selain menjadi bentuk penghormatan terhadap hak warga binaan yang telah memenuhi persyaratan, kebijakan ini juga berdampak pada efisiensi penggunaan APBN. Mitra Adila melaporkan.
3: Dua warga binaan lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Tuban resmi menerima remisi khusus tahun 2026. Hak pengurangan masa tahanan ini diberikan setelah keduanya dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan, baik secara administratif maupun substantif sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kepala Lapas Tuban Irwanto Dwiana Putra mengatakan, kedua narapidana lansia itu berinisial G dan M yang tengah menjalani masa hukuman atas kasus pembunuhan. Dalam pemberian remisi kali ini, G mendapatkan potongan masa pidana sebesar 4 bulan, sementara M menerima pengurangan sebanyak 5 bulan. Dengan dipotongnya masa tahanan kedua warga binaan tersebut, Lapas Tuban berhasil melakukan efisiensi pada anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN hingga Rp5.940.000.
5: Pemberian remisi kepada lansia ini adalah wujud nyata kehadiran pemerintah dan perhatian terhadap kelompok rentan. Dan melalui pemberian remisi ini dapat menghemat anggaran negara melalui pengurangan biaya makan, dan tidak kalah pentingnya remisi ini menjadi motivasi bagi warga binaan lansia menjadi lebih semangat mengikuti bimbingan kepribadian dan pembinaan kemandirian.
3: Ia menjelaskan bahwa perhatian lebih memang layak diberikan kepada kelompok rentan seperti lansia demi menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Ia berharap aksi ini juga dapat memicu motivasi bagi warga binaan yang lain. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
0: Pendengar, dengan berakhirnya informasi dari reporter Witra Adila, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Pendengar, terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tuban pagi ini sampai nanti menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pendengar, untuk update informasi dari wilayah Tuban dan sekitarnya, kami juga mempersilakan untuk Anda turut serta hadir ya bersama update informasi dari wilayah Anda. Bisa mengirimkan informasi melalui pesan WhatsApp di 0851-9626-4186 atau bisa melalui DM dan tag Instagram kami pendengar di Pro 1 RRI Tuban ya. Tentunya pagi hari ini kita juga akan update bersama ya informasi perakiraan cuaca dari BMKG Kabupaten Tuban. Ditemani komposisi lagu Pop Indonesia, pendengar, kami hadirkan kembali komposisi lagu Pop Indonesia di pagi hari ini sebelum nanti kita update informasi dari wilayah Tuban dan sekitarnya.

Masih di Tuban pagi ini, pendengar menemani aktivitas pagi hari Anda. Kita update informasi dari pemerintah Kabupaten Lamongan. Di awal Tuban pagi ini, pemerintah Kabupaten Lamongan masih menunggu proses hukum yang sedang berjalan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan gedung Pemkab Lamongan tahun anggaran 2017 yang kini telah ditetapkan 3 tersangka berinisial SKM, ABD, dan HDH. Sekretaris Daerah Lamongan, Muhammad Nalikan, menuturkan bahwa pemerintah daerah akan mengikuti seluruh tahapan hukum yang berlaku sebelum mengambil langkah selanjutnya. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Lamongan menghormati proses penegakan hukum yang sedang dilakukan oleh aparat berwenang. Karena itu, seluruh langkah yang akan diambil nantinya akan mengacu pada ketentuan dan hasil akhir pada proses hukum. Nalikan juga mengaku mengikuti perkembangan kasus tersebut melalui informasi yang beredar di media massa. Namun demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap menunggu keputusan hukum yang berkekuatan tetap sebelum menentukan langkah tetap lebih lanjut. Seperti diketahui pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK telah menetapkan sejumlah tersangka dalam perkara dugaan korupsi pembangunan gedung pemerintahan Kabupaten Lamongan tahun 2017. Kasus tersebut saat ini masih dalam tahap proses hukum lebih lanjut dan pemerintah Kabupaten Lamongan menegaskan komitmennya untuk menghormati proses hukum yang berjalan serta mendukung upaya penegakan hukum secara transparan dan akuntabel hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Pendengar menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat ya, kita akan update informasi perkiraan cuaca dari BMKG pagi hari ini ya pendengar. Menemani Anda di hari Kamis 4 Juni 2020.

Indonesia Barat hingga hari Jumat tanggal 5 Juni 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Berikut informasinya. Perakiran cuaca hari ini untuk seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Tuban, sejak pagi hingga siang hari kondisi cuaca diperkirakan cerah. Kemudian, pada sore hingga dini hari besok, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan. Untuk suhu udara hari ini berada di kisaran 22 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara di kisaran 54 hingga 97%. Untuk kondisi angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin maksimum dapat mencapai 28 km per jam. Selanjutnya kita beralih ke informasi maritim. Tinggi gelombang di perairan Tuban hari ini diperkirakan dapat mencapai ketinggian sekitar 0,5 hingga 1,25 meter. Dengan kondisi cuaca di perairan diperkirakan cerah berawan. Harap diwaspadai terhadap potensi angin kencang yang dapat terjadi di perairan Tuban. Baiklah para pendengar, demikian informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Tuban hari ini. Tetap pantau informasi cuaca terkini dari BMKG. Sampai jumpa di info cuaca berikutnya.

Pendengar, usai kita ikuti informasi perakiraan cuaca tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita bersama program 3 RRI pagi hari ini untuk nanti kembali menemani Anda dalam Tuban Menyapa usai Warta Berita. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.